Dan Halo RRI hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan sampai di sini. Setelah ini Anda kembali ditemani rekan saya dan Nita Wahyuni sampai sore nanti. Saya Hafid pamit, selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam frekuensi 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan tentunya Anda bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Pendengar, beragam rangkaian informasi akan kami hadirkan dan saya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini 7 Juli 2026. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Ta, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Cek fakta. Cek fakta. NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa untuk tidak membayar pajak. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menarasikan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa yang mengimbau seluruh warga untuk berhenti membayar pajak. Unggahan tersebut pendengar seolah-olah menyatakan bahwa kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini telah sepakat untuk menolak kewajiban membayar pajak. Namun setelah ditelusuri, ternyata tidak ditemukan informasi resmi dari NU maupun Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kedua organisasi tersebut mengeluarkan fatwa agar masyarakat berhenti membayar pajak. Dalam hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional NU 2025 lalu yang dimuat di laman resmi NU, dijelaskan bahwa hukum asal kewajiban finansial bagi umat Islam adalah zakat. Meski demikian, forum tersebut juga membahas pandangan ulama mengenai pajak di luar zakat. Dan Bahtsul Musail mencatat terdapat dua pendapat. Pendapat pertama melarang pungutan di luar zakat karena dinilai sebagai pungutan yang tidak dibenarkan. Sementara pendapat kedua membolehkan pajak dengan syarat tertentu, yakni apabila negara berada dalam kondisi darurat atau memiliki kebutuhan yang mendesak, dana zakat serta sumber pendapatan lain tidak mencukupi, dan juga pemungutan maupun pengelolaan pajak dilakukan secara adil serta proporsional. Munas NU pendengar memilih pendapat yang membolehkan pajak dengan syarat-syarat tersebut. Forum ini juga menegaskan bahwa membayar pajak yang memenuhi ketentuan tersebut termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah. Cek fakta selanjutnya. Prabowo memecat Bahlil dan Dirut PLN di tahun 2026 ini. Sebuah unggahan di media sosial kembali menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto yang sedang memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat pemerintah di istana. Dalam unggahan tersebut terdapat narasi yang menyebut bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PT PLN dipecat dari jabatannya setelah dipanggil ke istana. Namun setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo dipecat dari jabatannya. Hasil penelusuran menggunakan Google Reserve Image menunjukkan bahwa foto tersebut identik dengan pemberitaan Bali Express yang berjudul Titah Prabowo, Istana Intervensi Krisis Listrik, Pasokan Pulau Jawa Mulai Pulih. Nah, pendengar, dalam pemberitaan itu dijelaskan bahwa Presiden Prabowo memanggil Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN ke istana untuk membahas penanganan gangguan pasokan listrik, bukan untuk memberhentikan keduanya dari jabatan. Dalam rapat tersebut, Presiden juga menginstruksikan pemerintah untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Cek fakta.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju dalam dialog interaktif moderasi beragama yang menghadirkan Haji Muhammad Sahlan. Dimanapun Anda berada, kembali siang hari ini saya Nita Wahyuni kembali

0: Ini menemani Anda dalam dialog interaktif modernisasi beragama. Dan pendengar di siang hari ini, RRI Mamuju telah kehadiran narasumber. Beliau adalah Kepala Kanwil Kemenag Kementerian Kanwil Kementerian Agama Majene, Bapak Haji Muhammad Sahlan, di udara dan juga di studio Pro 1 RRI Mamuju di hari ini. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya sudah cocok ke Bapak tadi penyebutannya, Kak Kanwil
1: Kemenag. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.
0: Mohon maaf tadi Bapak ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.
1: Kalau Kanwil itu provinsi.
0: Alhamdulillah ini hari ini pendengar kami bersama dengan Bapak Haji Muhammad Sahlan. Ini punya tema adalah moderasi beragama dalam bingkai NKRI di era digital saat ini. Ini adalah moderasi beragama dalam bingkai NKRI, ini adalah tema yang inilah yang terjadi saat ini, gitu, yang relevan dengan masa kini, yang perlu dibahas sebenarnya. Apa sebenarnya tantangannya sejauh ini, bagaimana sebenarnya hal ini berjalan saat ini di tengah mungkin Indonesia yang punya berbagai macam perbedaan, dan dikaitkan lagi dengan masa kini seperti apa. Ini akan kita kupas pendengar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996, atau Anda juga bisa bergabung melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Tanggapan dan pertanyaan Anda akan kami bacakan di udara, atau kami akan akomodir telepon Anda nanti akan dijawab oleh narasumber kita di siang hari ini. Bapak Pak Sahlan, secara sederhana kita mungkin membahas dulu modernisasi beragama. Secara sederhana ini pengertiannya seperti apa?
1: Iya, ini adalah merupakan satu tema yang sangat menarik, yang tentu juga ini menjadi satu program prioritas dari Bapak Presiden dan juga termasuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dalam Astafrotas Kementerian Agama. Nah, moderasi beragama ini harus kita pahami betul. Apa itu moderasi beragama? Jadi sesungguhnya moderasi beragama itu adalah cara memahami,
0: cara memahami
1: dan mengamalkan ajaran agama itu secara adil dan seimbang, sehingga kita terhindar dari perilaku-perilaku ekstrem atau berlebihan. Karena jangan sampai kita memahami bahwa kan selama ini biasa orang mengatakan kita memoderasi agama. Bukan memoderasi agama, karena agama itu sudah moderat. Tetapi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama yang benar. Jadi yang beragama yang benar itu yang bagaimana? Harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Manusia itu harus memiliki sifat yang adil, sifat yang seimbang. Nah, ini yang kemudian diajarkan oleh moderasi beragama. Nah, kalau prinsip-prinsip ini kita bisa tempatkan pada tempatnya, maka insya Allah kehidupan kita ini akan berjalan dengan baik. Dan tentu moderasi beragama ini tujuannya adalah bagaimana kita melahirkan manusia-manusia yang memuliakan manusia. Yang ketika dia beribadah, maka yang dia hadirkan di situ adalah bagaimana dia menghargai, bagaimana dia menghargai sebuah perbedaan, dan bagaimana dia bisa memuliakan manusia. Bahkan hari ini bahasa ekotologi bukan hanya memanusiakan manusia, tapi bagaimana kita juga manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Maka itu adalah ekotologi yang kemudian menjadi bahasa kita hari ini, adalah bagaimana kita menyapa lingkungan itu dengan cinta. Nah, moderasi beragama ini kalau kita mencoba membuka di dalam salah satu ayat Al-Quran, ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi itu jelas sekali di situ. Jadi demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu itu menjadi saksi atas manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi pertengahan di sini adalah seimbang. bagaimana kita memahami bahwa moderasi beragama itu yang muncul adalah bagaimana kita berlaku adil, dan ciri-cirinya ini bisa kita lihat. Makanya itu di dalam salah satu ciri-ciri yang memahami moderasi agama itu dengan benar adalah mereka itu bersifat wasatia.
0: Bersifat?
1: Wasatia, yaitu pertengahan, ta'adul. Kemudian mereka berlaku adil, lalu kemudian tawasun, dia harus seimbang. Nah, ini banyak kita jumpai di dalam bahasa agama kita. Sehingga dari itu, untuk bisa menjalankan daripada moderasi beragama ini, maka ada 4 indikator yang harus kita bangun. Indikator yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Nah, bagaimana tadi kita mengatakan bahwa kita ingin menjadikan moderasi beragama itu dalam bingkai NKRI. Bagaimana kita mampu menjalankan nilai Pancasila? Ya, karena ini Pancasila adalah merupakan falsafah hidup kita. Bagaimana kita tidak radikal terhadap berbagai macam perbedaan? Karena ini yang terjadi hari ini. Ada sifat radikal, terorisme, ya, dia bersifat merasa paling hebat, ya, kemudian tidak menerima perbedaan. Nah, ini semua yang harus kita bangun sehingga kalau berdiri nilai-nilai komitmen kebangsaan kita, maka moderasi beragama akan bisa kokoh berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Iya, berarti pentingnya saling pemahaman begitu ya Bapak, antara orang, bukan lagi dikatakan antara umat beragama, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, tapi antara orang per orang jadinya di sini.
1: Makanya itu kan dalam konsep kerukunan itu kan antar interim umat beragama dan eksterim interim umat beragama. Itu harus terbangun dua kutub itu. Sehingga apa yang akan muncul adalah bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya tadi itu komitmen kebangsaan ini bisa lahir, maka cinta NKRI ini akan terwujud. Misalnya di dalam sebuah gotong royong atau dalam sebuah instansi ketika kita berbeda. Apakah kita berbeda karena si A itu adalah agama Kristen, si B itu adalah agama Islam, kemudian si C itu adalah Katolik, kemudian Buddha atau Hindu. Tetapi di dalam melakukan gotong royong itu kita tidak
0: memandang itu lagi.
1: Memandang itu. Karena bukan persoalan ibadah. Tapi ini adalah persoalan sosial, budaya. Maka dari itulah sebenarnya kalau komitmen kebangsaan kita bangun, maka insya Allah moderasi beragama ini akan mudah dijalankan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah komitmen kebangsaan ini harus kita memiliki sifat toleransi. Toleransinya apa? Kita menghargai perbedaan, bukan merasa paling benar. Nah, kalau hari ini yang terjadi misalnya sifat intereng umat beragama yang mengkafirkan antara satu yang lain, kemudian mengatakan bid'ah atau mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak benar, maka ini dikhawatirkan toleransi itu akan rapuh.
0: Intern bahkan
1: Bukan hanya ekstrem saja. Jadi kalau intern kan di Islam juga ada seperti itu, di Kristen juga ada seperti itu, di semua agama saya kira ada perbedaan seperti itu. Akan tetapi yang terbaik adalah bagaimana menjadikan toleransi itu sebagai sebuah kekuatan, perbedaan yang membawa kita kepada kokohnya persatuan. Dan inilah yang ingin dilakukan oleh moderasi beragama. Ya, bagaimana pandangan Al-Quran terkait itu? Ini kan jelas di dalam Al-Quran. Jadi ada juga di dalam Al-Quran itu dikatakan di sini, kuntum khaira ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi segolongan umat itu memang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia ada yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, inilah yang kita inginkan, toleransi ini terbangun di atas kata-kata bijak, di mana kita menerima semua perbedaan, lalu kemudian kita tidak merasa diri kita yang paling benar dan cenderung menyalahkan orang. Nah, ini yang terjadi hari ini. Kenapa ada kemudian pemahaman moderasi ini agak sedikit melenceng, karena tidak memahami bahwa toleransi itu seperti ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana kita ini anti kekerasan. Jadi terkadang kita itu harus menolak kekerasan itu atas nama agama. Kan biasa ada orang atas nama agama, Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah itu kekacauan, kericuhan, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena tidak seagama misalnya. Padahal hanya persoalan sepele.
0: Contohnya itu, contoh kasusnya seperti apa, Pak?
1: Misalnya pernah terjadi kan?
0: Pembangunan kasus, gereja begitu.
1: Kasus tanah misalnya.
0: Kasus tanah.
1: Ya, sama-sama petani misalnya. Ada ini. Itu persoalan tanah. Tapi karena berbeda agama,
0: jadi lebih panjang.
1: Hanya ada yang menggiri bahwa ini masalah agama, padahal bukan masalah agama.
0: Batas-batas
1: tanah itu. Tetapi ada segelintir orang yang membawa, menggiring bahwa wah si A itu kan agama ini, si B itu. Akhirnya panjang. Keluar itu terjadi perkelahian antara agama, padahal bukan persoalan agama.
0: Iya, betul-betul. Ini banyak terjadi.
1: Nah, memang kalau kita bungkus dengan agama itu rawan.
0: Iya.
1: Rawan sekali. Sehingga kecenderungan moderasi beragama ini bagaimana kita tidak kemudian bagaimana kita tidak anti kekerasan. Kemudian yang keempat, itu harus kita memiliki sifat akomodatif terhadap kearifan lokal atau ramah budaya lokal. Nah, ini yang harus dikembangkan hari ini. Karakter-karakter ini kan sudah mulai hilang. Kearifan lokal itu sudah mulai dihilangkan. Pesan-pesan para pendahulu kita itu sudah mulai kita tinggalkan. Nah, kalau kita merujuk kepada kearifan lokal, maka saya yakin dan percaya perbedaan-perbedaan yang ada hari ini itu akan hilang dengan sendiri. Tidak akan mungkin, karena yang muncul di situ adalah sipakalabi. Yang akan muncul di situ adalah bagaimana memanusiakan manusia. Karena ketika kita memanusiakan manusia, maka yang muncul itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbaik sangka kepada saudaranya, berbaik sangka kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, berbaik sangka di sini tidak apa-apa kita berbeda agama, tidak apa-apa kita berbeda pikiran dan lain sebagainya. Selama kita berada di dalam kehidupan ini, maka wujudnya adalah bagaimana kita memuliakan manusia antara satu dengan yang lain.
0: Iya, berarti kalau empat yang tadi itu kita jalankan, berarti ini auto terwujud moderasi beragama dalam lingkungan sekitar begitu ya, Bapak?
1: Insya Allah akan terwujud. Karena kalau empat tadi ini, indikator ini kita bisa lakukan, maka saya yakin dan percaya moderasi beragama ini akan kokoh berdiri dimanapun berada. Apakah itu di Sulawesi Barat, apakah itu di Jawa, apakah itu di Sumatera, apakah itu di wilayah dari wilayah timur, Kalimantan dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Ini akan terbangun dengan sendirinya. Dan ini jelas, jelas bahwa dengan pemahaman komitmen kebangsaan yang kuat, maka insya Allah moderasi beragama ini akan kokoh berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini kan konsep yang dipelajari oleh orang luar. Bagaimana ini Indonesia hebat, luar biasa, terdiri dari beberapa pulau, ratusan pulau, terdiri dari beberapa bahasa, agama, tapi mampu rukun damai. Karena itu tadi, kita dibungkus oleh kalimat Bhinneka Tunggal Ika, komitmen kebangsaan. Kita mampu melawan yang namanya toleransi itu yang membedakan kita, lalu kemudian kita mampu menjawab anti kekerasan itu, lalu kemudian kita juga mampu akomodatif terkait kearifan-kearifan lokal yang ada dalam kehidupan.
0: Betul, iya. Jadinya meskipun mau sebanyak apapun agama ya, kalau memang ini yang kita tanamkan indikatornya dalam diri kita ya, semua bakalan hidup rukun dan persatuan ini bakalan terwujud pastinya secara sadar ataupun tidak sadar. Oke. Ini kalau di Sulawesi Barat sendiri, Bapak, ini Bapak melihatnya seperti apa moderasi beragama kita?
1: Alhamdulillah, di Sulawesi Barat ini kita sudah 2 kali mendapatkan trofi. Termasuk wilayah yang masuk kategori hijau. Kenapa masuk kategori hijau? Karena dianggap aman. Ya, kita tahun 2019 kalau tidak salah kita mendapatkan itu sebagai provinsi Sulawesi Barat yang mendapat Harmony Award. Jadi kita mendapatkan itu tahun 2019. Kemudian tahun 2024 kalau tidak salah kita mendapatkan sebagai daerah yang mampu membangun, mengokohkan moderasi beragama.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Dan itu pemerintah provinsi sendiri yang langsung menerima itu.
0: Wih.
1: Di Jakarta. Nah, jadi 2019 dan 2020.
0: Berarti capaiannya bahkan ini ada penganugerahannya ya, yang iya, otomatis terbaca dari siapapun bahwa memang moderasi beragama di lingkungan kita ini sukses terbangun. Sukses, gitu.
1: Tetapi kita juga harus waspada. Uh-huh. Walaupun kita sudah berada pada zona hijau, tapi kita ini berada di segitiga emas.
0: Itu...
1: segitiga emas itu kita berada antara Palu, ya, kemudian Makassar atau Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Timur. Dan Sulawesi Barat ini boleh menjadi sasaran di mana lewatnya para paham-paham.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita, kalau kita tidak waspada, kita tinggal menunggu waktu saja. Kalau itu kita tidak tanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Karena kita ini berada di tengah. Kita berada pada segitiga emas di mana Palu, ya kita kan tahu Palu bagaimana Sulawesi Tengah, ya kan? Kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi Selatan. Nah, ini sehingga kita patut waspada terkadang kemungkinan-kemungkinan yang bisa merongrong daripada bagaimana paham-paham radikalisme itu masuk di wilayah kita. Karena kalau paham radikalisme dan terorisme masuk, maka ini akan mencederai daripada persatuan dan kesatuan umat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
0: Iya, kita punya penelpon di pagi hari ini. Boleh bergabung kembali Bapak yang menelpon. Ini tema yang lumayan menarik karena berkaitan dengan kita semua sebagai masyarakat, terkait dengan moderasi beragama karena harus pastinya butuh kerjasama antar semuanya.
1: Iya. Nah,
0: sambil oke, ini penelpon masuk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dengan hamba Allah dari Polman.
0: Dengan hamba Allah. Oke, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pulau Wali?
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Berkat doa Ustaz, Pulau Wali tetap aman.
1: Alhamdulillah. Barakallah.
2: Nah, begini Ustaz, sebenarnya tadi tema ini modernisasi beragama.
1: Iya.
2: Nah, selalu modernisasi beragama itu kita selalu orientasinya itu pada masyarakat akar rumput.
1: Iya.
2: Sementara yang saya cermati, masyarakat akar rumput itu tidak ada masalah tentang toleransi beragama.
1: Iya, iya.
2: Nah, ada beberapa contoh kasus.
1: Iya.
2: Kemarin mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla melaporkan karena pas tentang ceramahnya yang diedit, kemudian disebarkan.
1: Iya.
2: Nah, itu ceramah itu sengaja dipenggal, baru itu mengacu pada ada pergesekan antara sesama umat beragama.
1: Iya, iya.
2: Itu.
1: Betul, betul.
2: Nah, pertanyaannya kemudian siapa aktor dan pelaku? Apakah masyarakat akar rumput?
1: Iya, iya.
2: Orang kalangan intelektual.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, sebetulnya siapa yang menggoreng ini?
1: Iya, iya.
2: Bukan masyarakat biasa.
1: Iya, iya, iya.
2: Yaitu orang-orang intelektual sengaja mengrongrong kewabahan tentang republik ini. Nah, pertanyaan apa tindakan pemerintah hari ini? Apa dibiarkan?
1: Yeah.
2: Sementara kalau masyarakat kecil tiba-tiba langsung ada tindakan. Coba bayangkan, seorang Yusuf Kalla yang mendamaikan Poso, mendayapaikan Ambon, mendamaikan Aceh, baru dikasih begitu. Apakah tidak ngeri perasaan kita mendengar orang-orang yang seperti ini, bahkan dikategorikan melecehkan agama. Agama lain. Itu disengaja disenting di mana-mana. Nah, kemudian tadi Pak Ustaz kita bicara tentang cinta antara sesama. Cinta itulah hiria. Karena cinta itu selalu membutuhkan jawaban. Nah, ketika tidak ada jawaban, maka otomatis orang akan kecewa. Itulah hiria. Sementara ketika kita melakukan terhakikat, tidak bisa
1: batinnya,
2: kita pikir itu batinnya bismillahirrahmanirrahim, penyasih dan penyayang. Kenapa bukan itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita?
1: Iya, betul.
2: Karena penyasih dan penyayang itu tidak pernah membutuhkan balasan dan tidak perlu mendapatkan jawaban.
1: Iya.
2: Karena dia natural, beriringan dengan sesuai hakikat kehidupan.
1: Iya, iya.
2: Kemudian kita bicara radikal. Wah, Ustaz tadi ini radikal. Saya rasa ketika berpikir radikal, keyakinan itu memang harus kita radikal. Secara keyakinan kita yang keliru Pak Ustaz, ketika kita menyampaikan kata pemaksaan bagi orang itulah teroris, itu yang keliru.
1: Ya.
2: Karena itu kita berpandangan bahwa hakul yakin, ainul yakin.
1: Ya.
2: Keyakinan kita tidak bisa dirubah apapun.
1: Ya.
2: Dia itu paten, berdiri sendiri. Tidak perlu diintimidasi orang lain.
1: Yeah.
2: Sementara ketika kita berradikal dan memaksakan, orang itu sudah salah.
1: Yeah.
2: Agama mengajarkan, tidak ada agama, satu pun agama yang mengajarkan itu
1: kekerasan.
2: Saling membenci, yeah. Kekerasan tidak ada. Nah, yeah. Artinya apa? Ketika ada orang seperti itu, berarti dia tidak beragama kah? Atau bagaimana?
1: Yeah, yeah, yeah,
2: atau yeah, yeah. Memahami agama yeah. Cuma sekedar pulih.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Bukan memahami secara sungguh-sungguh. Yeah. Nah, kalau orang-orang seperti ini, saya rasa masyarakat akar rumput tidak ada. Yang ada itu ada kalangan birokrasi,
0: oh.
2: Yang orang-orang petinggi-petinggi yang selalu memutarbalikkan fakta.
1: Fakta. Ya.
2: Kerasa itu.
0: Baik.
1: Iya, iya, iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Atas nama siapa?
0: Atas nama siapa, Pak?
2: Pak Salman di Kuala Lumpur.
1: Oh, Pak Salman.
0: Yeah, Pak Salman, yeah. Luar biasa Pak Salman. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung di siang hari ini, luar biasa sekali tanggapan pendengar
1: ya.
0: Dari Polewali Mandar, ada banyak yang disampaikan dari poin bahwa ini bukan masyarakat akar rumput
1: ya.
0: Kemudian terkait dengan katanya radikal kepada keyakinan sendiri tuh bagaimana tanggapannya, karena ya tidak masalah sebenarnya, tapi lain daripada itu. Kemudian terkait cinta. Dengan tindakan pemerintah dan cinta juga tadi. Ini menarik ini. Iya, silakan iya. Pak Salman.
1: Pertama saya menjawab dari belakang.
0: Iya. Ya.
1: Masalah cinta. Jadi kalau cinta itu tumbuh dari hati, maka yang akan ada adalah keikhlasan. Ikhtiar yang terpancar cahaya pada setiap perbuatan atau pada setiap tindakan atau lisan kita. Nah, sekarang apakah mereka yang menganggap bahwa atau cenderung menyalahkan orang atau cenderung mencurigai orang, anggaplah seperti itu, atau bahkan mentakfiri orang, itu tidak berangkat dari cinta. Atau boleh jadi kita mengatakan dari cinta tetapi mendapatkan pemahaman agama yang salah. Nah, sehingga dari itu di dalam memahami misalnya konsep radikal, konsep terorisme, memang yang dibutuhkan di sini itu adalah cinta. Tetapi cinta yang harus terbangun atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada alam semesta. Karena kalau kita hanya mencintai Allah tetapi kita kecenderungannya takfiri terhadap perbedaan, maka ini yang menimbulkan masalah besar. Berarti kajian agama kita yang tidak benar. Karena kalau kita mengkaji agama, kalau kita mengkaji ilmu, maka semakin kita kaji, maka kita akan merasakan kekurangan yang ada pada diri kita. Misalnya tadi, bahwa apakah ketika saya radikal terhadap diri saya itu tidak salah, silahkan. Selama untuk diri kita. Tetapi ketika kita radikal kepada orang lain, maka itu yang salah. Contoh, radikalnya mungkin maksudnya seperti ini. Masalah ibadah, silahkan. Tetapi dalam persoalan sosial, jangan salahkan orang lain ketika misalnya saya bisa bekerja sama dengan si A, walaupun dia berbeda agama dengan saya. Itu jangan disalahkan. Tapi ketika misalnya saya Islam, kemudian mereka beribadah dan saya masuk di situ beribadah, maka itu yang salah. Sedangkan bahasa moderasi beragama di sini adalah berdasarkan kemanusiaan. Ketika bicara masalah ibadah, ya ibadah. Tidak boleh dicampur adukkan di sana. Kalau dia ke gereja, ya ke gereja, ke masjid, ke masjid. Tetapi ketika kita sudah keluar dari masjid, persoalan mereka lapar, kita juga punya hak untuk membantu mereka yang lapar. Jangan sampai kita mengajamu, kau bantu. Apa agama Kristen, agama Hindu. Tidak bisa, karena itu manusia. Sama misalnya contoh, kenapa di hari ini di anak-anak kita diajarkan yang namanya toleransi dan gotong royong. Supaya mereka terbiasa. Kan di dalam sebuah sekolah, itu kan terkadang kita terdiri dari beberapa agama. Kalau kemudian itu muncul fanatik seperti itu, maka akan terjadi kota-kota di dalam pembelajaran kita. Jangan kok ke situ apa? Kok Hindu kok, sama tuh kok temanmu. Kok ini? Kok akhirnya yang terjadi adalah kota-kota di dalam kelas itu. Tapi kan tidak. Tidak. Jadi kita bisa saja sama duduk bareng-bareng walaupun berbeda. Karena itu adalah jiwa sosial, itu adalah sifat di mana kita ini berkomitmen kebangsaan kita. Itu tadi saya katakan, komitmen kebangsaan ini. Jadi kita belajar, kalau dia jatuh ya saya bantu. Jangan kau bilang, jangan kau bantu Pak jatuh. Tidak seagama ki, tidak apalagi kau bilang ki, tidak satu suku ki. Nah, kan itu bahaya. Kalau terjadi apa-apa contoh, ada pemukulan atau ada ini apa semua, jangan mau kau bantu, kenapa? Kau orang Makassar itu. Tidak sama ki, kita orang Mandar. Dia bilang, iya orang Bugis itu. Oh orang anu itu, orang NTB itu. Oh orang anu itu, orang Jawa itu, jangan mau kau bantu. Nah ini yang bahaya. Maka radikal yang dimasukkan di sini adalah terhadap ibadah silahkan, tetapi terhadap sesama, budaya, sosial. Terhadap sosial tidak boleh. Karena kita ini hidup di dalam kehidupan manusia. Makanya kehadiran Pancasila sebagai pondasi utama negara kesatuan kita itu menjadi falsafah hidup kita. Kan jelas di situ ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan Indonesia, kan di situ jelas persatuan Indonesia. Jadi kata persatuan di sini adalah dibungkus di dalamnya kita berbeda tetap kita bersatu. Bayangkan kalau muncul paham-paham teroris atau radikal atau kita merasa lebih baik daripada mereka ketika kita hidup bertetangga, maka kita akan cenderung untuk egois. Misalnya dalam satu kompleks ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Kebetulan yang minoritas itu siapa? Akhirnya apa? Ganggu misalnya itu pas sedikit jadi ya minoritas. Tidak boleh. Karena yang kita tumbuhkan adalah nilai-nilai moderasi beragama itu, saling memanusiakan manusia, dia juga manusia. Kita juga seperti itu. Mereka punya hak untuk hidup tenang, kita pun demikian. Mereka punya hak untuk beribadah, kita pun demikian. Ibadahnya mereka menurut keyakinannya dan ibadahnya kita menurut keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Kan tidak salah itu. Nah, yang salah di sini kalau kita mengatakan apa itu nak kerja begini-begini, itu salah, itu radikal itu teroris itu. Cenderung untuk menganggap bahwa yang paling benar adalah saya, orang lain itu salah. Nah itu. Nah kemudian bagaimana kita mencermati perkembangan hari ini? Nah ini tidak terlepas dari modernisasi, digitalisasi. Jadi hati-hati sebagai public figure, harus hati-hati di dalam mengeluarkan satu statement.
0: Betul.
1: Dan statement ini bisa saja orang goreng, orang bisa potong. Yang sebenarnya kita bilang seperti ini dipotong, akhirnya apa yang terjadi? Membuat kekacauan dalam masyarakat kita. Siapa yang disalahkan? Kita tidak tahu. Aparat juga bingung. Pemerintah juga bingung. Masyarakat juga bingung. Lebih-lebih masyarakat bawah tidak tahu siapa yang menggoreng. Kita mau menuju juga, jangan sampai kita kena pasal bawah ini perusakan nama baik misalnya.
0: Iya, pencemaran.
1: Nah kita ini harus ada bukti kalau misalnya bahwa si A yang melakukan itu. Buktikan. Kalau misalnya yang terjadi ini hari ini ya, yang terjadi hari ini misalnya contoh tadi itu, bahwa dipenggal-penggal apa semua, maka ini adalah bagian daripada modernisasi digitalisasi yang mencoba memecah belah bangsa kita. Nah kalau ini kita biarkan masyarakat ini terpecah belah, ini bahaya, kan ini yang terjadi hari ini.
0: Iya betul.
1: Saling melapor, saling ada pendukung. Nah kita mau di mana posisi kita? Nah kita harus berada pada bagaimana menyikapi masalah itu, pendewasaan kita. Bagaimana kita dewasa melihat kasus itu. Karena jangan sampai kita misalnya contoh, bahwa si A, mana buktinya kalau saya? Akhirnya kan masuk lagi di ranah hukum, perdata pidana lagi. Ya kita harus, karena kita ini negara kesatuan, kita ini negara hukum yang punya regulasi undang-undang yang setiap persoalan ada masalah harus diselesaikan secara undang-undang. Tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh menghakim sendiri. Karena kalau kita menghakim sendiri ya kena lagi kita.
0: Betul.
1: Nah itu. Lalu kemudian kalau masyarakat kecil yang ini, kan kita ini dari undang-undang. Kita ini untuk siapa? Untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Nah, kedewasaan kita dalam menyikapi masalah ini sangat penting. Penting sekali. Misalnya saya ini harus menyikapi masalah ini secara dewasa. Oh ternyata ini masuk dalam ranah ini. Digoreng orang supaya apa? Kita berbeda. Nah kita hadir bahwa seperti ini terjadi modernisasi digital, bahwa ada pemotongan, pembiayaan dan sebagainya. Maka kita hadir sebagai penengah. Penengah itu apa? Katakan bahwa ini hati-hati, jangan sampai kita ini sengaja dibuat ini supaya kita berbeda, supaya kita kacau, supaya kita orang bersaudara ini akhirnya baku benci. Nah, ini yang terjadi hari ini.
0: Berarti oknumnya ini.
1: Oknum. Ini oknum. Nah, oknum ini juga kan
0: kita tidak tahu siapa.
1: Tidak tahu siapa.
0: Entah dia intelektual atau apakah, bisa masyarakat akar rumput.
1: Kita tidak tahu. Yang menjadi korban itu adalah akar rumput. Ya. Kenapa menjadi korban? Karena ketika mereka percaya dengan isu itu, maka akan terjadi perkotakan di bawah. Satu akan pro dan satu tak kontra.
0: Ya.
1: Dan ketika terjadi pro kontra, yang kita khawatirkan adalah terjadi bentrokan. Nah, kalau bentrokan ini bahaya. Kalau masih tapi kalau kapan bentrokannya dibawa kepada agama, mak ini yang bahaya sekali.
0: Lebih
1: parah sekali.
0: Kalau masih berdiri mungkin di atas saya pendukung ini masih mending, tapi kalau sudah dibungkus agama
1: ini bahaya.
0: Kita
1: lihat kasus Ambon bagaimana, kasus Poso.
0: Karena itu kemarin yang kasus yang dimaksud Pak Salman tadi itu sudah ada yang mengaitkan juga, Bro. Kemarin bapak yang ini dia diproses karena agama ini, enggak mungkin dia agama ini enggak diproses, itu sudah mulai berarti di situ ya.
1: Jadi kedewasaan kita di dalam memahami dan memaknai sebuah proses hukum. Karena kita tidak boleh juga sembarang masuk, nggak boleh. Jadi kita harus arif, bijaksana, ya belajar, mengkaji, menganalisa. Tidak boleh langsung ini. Nah, apalagi kalau tadi kita sudah ketahui bahwa ini kan anu dipotong-potong. Ya, kok sudah tahu? Ya udah, nggak usah lirik. Ini biarkan saja. Nah, cuma hari ini kan masyarakat kita harus diberikan bekal untuk memahami setiap perbedaan, untuk memahami setiap upaya-upaya untuk memecah belah. Nah, salah satunya tadi itu, setiap settingan-settingan video atau foto atau apa itu sengaja dibuat untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, kita harus siap untuk melihat itu, menjawab itu, bahkan kalau bisa kita menjadi penengah, ya. Kalau kita bisa hadir di situ bahwa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang selalu datang bawa kabar gembira, bawa kabar berita yang tidak jelas, cari informasinya, cari beritanya. Nah, seperti tadi itu, banyak postingan-postingan. Ternyata tiba, hoax ini sudah dipotong. Ya sudah, jangan lagi di-share kemana-mana karena sudah ditahu kalau itu hoax. Masalahnya sudah tahu hoax tetap disebar. Dengan tujuan supaya apa? Masyarakat itu terpecah, masyarakat itu pro dan kontra terkait masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi memang moderasi beragama agama ini menjadi kunci utama untuk bisa kita menghadirkan negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa hidup damai, rukun dan harmoni.
0: Berarti memang ini harus ada bekal dari ini ya, dari kitanya sebagai masyarakat terkait dengan apalagi kan penyebaran informasi sekarang Pak itu sangat cepat gitu, apa-apa mudah, memotong-motong itu mudah, bahkan merubah diksi itu bisa dilakukan.
1: Apa yang susah sekarang di era digitalisasi sekarang, era modernisasi informasi yang begitu cepat. Hari ini kita bicara di Sulawesi Barat, ini kan sudah sampai di Aceh, ini kan sudah sampai di Jakarta, ini kan sudah bahkan di apalagi kalau sudah masuk di media sosial, masuk di YouTube, masuk di Facebook, kan RRI
0: semua
1: ini banyak,
0: bisa akses.
1: Semua bisa akses. Dan ini kan kita dipantau oleh masyarakat kita.
0: Betul.
1: Kita dilihat, mereka mendengar. Iya, sehingga dari itulah kalau bisa setiap narasi yang kita buat upayakan sangat menyejukkan. Tidak mengandung untuk memanas-manasi. Tidak menjatuhkan, tidak meremehkan, tidak merendahkan. Yang ada adalah bagaimana kita memuliakan manusia. Ini penting. Kenapa kita harus memuliakan manusia? Karena dengan memuliakan antar sesama manusia, maka hidup kita ini akan rukun. Karena kalau kita tidak bisa, jangan kira ketika kita merasa diri kita yang paling mulia, maka yang lain itu bahaya. Misalnya contoh, karena kita misalnya Islam, atau kita ini Kristen, atau kita ini Hindu, merasa lebih mulia dari mereka karena kita berbeda, maka itu adalah satu konsep yang salah. Tetapi kalau keyakinan, tapi dalam ibadah sosial, dalam sosial kita, itu yang membedakan kita. Sosial itu yang memanusiakan manusia. Bagaimana kita bekerja sama antara satu dengan yang lain tanpa harus melihat bahwa si A itu berbeda dengan kita. Bagaimana kita membangun relasi, membangun kemitraan. Kan ini yang harus kita wujudkan. Kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang membuat negara kita ini menjadi sangat kuat dan kokoh. Maka ini masuk di dalam astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah kerukunan antar umat beragama, intering umat beragama dan istering umat beragama, dan ini juga masuk di dalam konsep daripada Astaprotas Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu bagaimana kerukunan lewat moderasi beragama ini senantiasa kokoh di dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, nah ini kan kita ya kita berbicara Sulbar lah ya, atau ya. Boleh maje deh, ini kan mayoritas Islam.
1: Ya.
0: Oke, ini apakah Bapak pernah mendengar, melihat kasus yang mereka yang minoritas ini memberikan keluhan atau aduan bahwa wah, ini di mana-mana semua karena mereka sama Islam menggaungkan moderasi beragama, tapi nyatanya di lapangan ini tidak terjadi.
1: Alhamdulillah, majen ini yang memiliki visi ya dalam pemerintahan bupati dan wakil bupati itu kan memiliki visi yang sangat jelas, yaitu majene mandiri, unggul, beradab dalam lingkaran religius, jadi agama. Jadi ini agama dibungkus bagaimana agar masyarakat merasa nyaman. Makanya tagline-nya, moto majene itu kan termasuk di dalamnya itu adalah Siwali Parri. Ya, Siwali Parri itu tidak ada di situ bahwa membedakan Kristen, membedakan Hindu, membedakan Buddha, membedakan Katolik atau Islam, tidak ada. Kita ini manusia. Bagaimana agar seiring sejalan dalam sebuah pemerintahan itu, ya, bagaimana kita menjadikan bahwa konsep persatuan, konsep Siwali Parri ini menjadi sebuah kata teladan, kata cinta yang tumbuh dari masyarakat. Keinginan untuk memperlihatkan inspirasinya, kreativitasnya, ya, karismatiknya, kemudian inovasinya, kinerjanya, kemudian bagaimana dia membangun toleransinya di dalam membangun keragaman, maka konsep Siwali Parri ini sangat cocok bagaimana mewujudkan peradaban sehingga kemandirian, keunggulan dan peradaban dalam lingkaran atau bingkai religius ini bisa terwujud. Jadi Majene ini alhamdulillah termasuk kabupaten yang hari ini masuk dalam zona hijau terkait masalah harmoni kehidupan.
0: Weh, masuk juga Majene iya. Ternyata. Oke, kita iya. Baca beberapa komentar dari YouTube dari Sipami moderasi.
1: Ya.
0: Sipami
1: ya.
0: Saya kurang tahu kalau iya. Nama ininya Pak. Salam moderasi. Kandep, mohon izin bertanya. Tapi ya. Cuma sampai situ, selanjutnya tidak ada pertanyaan. Oke, Mi Gupi hadir di Binanga.
1: Ya.
0: Nah, oke, okay. Mana lagi nih? Ayo silakan pendengar yang mau bertanya silakan, ya sekedar menyapa, pasalan juga boleh. Fanatik ke dalam agama itu penting sehingga saya tetap yang nomor satu adalah Yesus. Nah boleh ya, itu berarti radikal ke diri sendiri ya. Itu ya, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, nah silakan untuk Bapak Ibu yang mau bergabung, ini juga ada yang dari WhatsApp yang terakhiran ya. 943, silakan pertanyaannya, baru opening ini Bapak, saya ya. Mau bergabung dengan panggilan, oh iya silakan boleh ditelepon. Kita telepon dulu. Oke, ini karena menarik ini temanya yeah. Karena semua bisa dan agak bagus karena mayoritasnya tuh malahan beda jauh dengan yang minoritas yeah. Kan. Jadi ini untuk mungkin yang merasa beragam minoritas tadi mau disampaikan mungkin boleh yeah. Silakan nanti dari pasalan menanggapi. Yeah. Tapi ya sejauh ini ya tidak perlu lagi kayaknya dibungkus minoritas iya. Mayoritas
1: saya
0: ya Bapak.
1: Saya kira sudah tidak ada lagi
0: kata-kata iya, itu. Betul, iya betul, itu kerukunan baik. Silakan pendengar yang mau bergabung, ini silakan untuk yang ini mau bergabung melalui telepon, silakan kami tunggu. Sambil menunggu kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya iya. Saja. Oke, ini kan kita tadi mengatakan bahwa Sulawesi Barat ini ada di dalam segitiga emas ini.
1: Ya.
0: Paham-paham itu bisa masuk dari mana ya. Saja, okay. Dari Kalimantan kah, dari ya. Makassar atau dari pun Palu itu sendiri. Oke. Okay. Kalau dari Kemenak, apa sebenarnya langkah atau apa yang bisa disarankan kepada masyarakat agar membentengi kita dari membangun tamen masing-masing begitu, agar ini kita tidak terserang oleh paham-paham seperti itu?
1: Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kerukunan antar umat beragama ini atau konsep moderasi beragama ini merupakan salah satu asta protas daripada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Bagaimana agar kehidupan masyarakat itu bisa hidup rukun, damai, maka konsepnya adalah harus mampu menjalankan moderasi beragama itu. Bagaimana memahami, mengamalkan ajaran agama itu secara baik dan seimbang. Kemudian tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang inilah yang kemudian diwujudkan di dalam konsep. Ya, ada salah satu konsep juga sekarang di dalam konsep dunia pendidikan atau di madrasah, yaitu kurikulum berbasis cinta.
0: Kurikulum berbasis cinta.
1: Kenapa KBC ini kemudian di menjadi konsep utama? Karena kalau berangkat dari cinta apapun itu, maka nilai kemanusiaan itu pasti akan lahir. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Salman. Bahwa ada namanya lahiriah, ada batiniah.
0: Iya.
1: Nah, lahiriahnya batiniahnya. Jadi, lahiriahnya itu adalah lisannya, maka batiniahnya itu adalah perbuatannya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus saling menghormati, ketika dia melihat perbedaan, maka yang dia terima, kita berbeda, tetapi kita harus memanusiakan. Tapi ketika dia pergi gereja, jangan kau pergi gereja karena bukan kau agama Kristen. Nah, itu. Atau jangan kau ke masjid karena kita bukan itu. Selama itu untuk beribadah. Nah, bagaimana kemudian, apakah orang-orang yang di luar ini bisa masuk di gereja? Bisa, selama bukan untuk beribadah. Jadi saya pernah masuk gereja, tapi tidak beribadah. Ikut saja acara di dalam, tapi ketika beribadah kita keluar. Karena itu tidak boleh. Tapi kalau untuk saling mengunjungi, ketika misalnya kita bertetangga, ya, misalnya Idul Fitri,
0: Lebaran,
1: mereka datang ke rumah kita, apa kita mau bilang, kenapa kesini kok?
0: Nah, bukan kok agama Islam?
1: Ya kan? Masa tetangga tak mau disuruh pulang? Pulang kok, bukan kau? Ya kan? Atau kemudian di bulan suci Ramadan, kan mereka juga toleransi dengan kita. Ketika kita berpuasa kan mereka juga akan puasa.
0: Iya
1: kan begitu.
0: Iya, betul.
1: Mereka tahu bahwa ini ada orang perokok, tetapi mereka tahu ada orang puasa kan tidak merokok. Mereka juga puasakan dirinya ketika sama-sama di kantor. Atau mungkin kalau mereka dalam ruangan tersendiri, mereka di situ. Tapi ketika di luar mereka tidak. Itulah namanya toleransi.
0: Iya, betul.
1: Itulah namanya keberagaman.
0: Tidak makan di depan orang puasa juga. Iya. Kalau itu satu kantor.
1: Iya. Jadi misalnya kalau saya juga, misalnya mereka juga, misalnya pas hari Natal.
0: Iya.
1: Biasa kan mereka juga panggil kita.
0: Iya, betul.
1: Kan mereka juga sudah tahu apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa. Mereka sudah tahu. Nah, kalau mau kiamat kan itu ji, apa yang mereka beli dalam kota, yang mereka itu. Jadi sebenarnya kalau kita bungkus pemahaman agama itu secara baik, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan dan keteladanan. Karena setiap ketenangan dan keteladanan selalu berangkat dari hati. Keikhlasan dalam berikhtiar itu pasti memancarkan cahaya, dan cahaya yang dibawa oleh Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
0: Betul sekali. Pokoknya bahkan ada yang bersahabat loh beda agama. Ini banyak kasus yang bersahabat, ya, misalnya Islam dengan Kristen. Bahkan mereka kayak lebih klop dibandingkan Islam sama Islam, Kristen sama Kristen.
1: Makanya kan kita ada organisasi FKUB, Forum Koordinasi atau Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalam semua agama itu ada. Jadi kalau ada kegiatan kita sama-sama. Ada kegiatan misalnya bagaimana ini. Jadi kalau ada masalah internal, misalnya ada informasi begini-begini, kita langsung rapat. Kita langsung selesaikan di situ.
0: Dan itu menghadirkan
1: semua agama. Toko-toko agama. Jadi misalnya kalau ada sedikit perselisihan antara ini nih, itu kita dicari dulu informasinya apa masalahnya. Jadi kita tidak langsung bergerak, tidak langsung kok
0: tidak menjudge ya.
1: Iya, misalnya contoh kalau kita di FKUB itu kan, begitu muntung kalau anggotamu. Masa begitu nu menapukul anu ini nih. Wajar kok juga kamu. Nah, tapi kan tidak.
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak. Mm-mm. Kita lebih mengutamakan bagaimana informasi itu secara baik dan benar kita dapatkan. Jadi ini luar biasa sekali kalau kerukunan ini bisa kita jaga, bisa kita lestarikan. Makanya harmoni itu sangat mahal. Tetapi mahalnya di mana adalah kalau kita tidak mampu menjaga cinta, kalau kita tidak mampu menjaga kurikulum cinta di dalam sekolah atau dalam dunia pendidikan atau dalam keluarga kita atau dalam masyarakat kita, maka ini yang akan terjadi. Jadi kurikulum berbasis cinta ini ada dalam dunia pendidikan kita, ada dalam dunia keluarga kita, ada dalam dunia masyarakat kita, ada dalam dunia lingkungan kita. Kalau semuanya itu berangkat dari cinta, maka insya Allah
0: aman damai,
1: aman lah negeri ini, sejahteralah kita semua. Dan insya Allah kita akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Pertanyaan selanjutnya Bapak. Saya Katolik fanatik ke dalam jiwa diri sendiri. Ini dari Bapak Sigit.
1: Ya.
0: Sedang untuk terjun ke dalam masyarakat, namun saya tidak pernah ngomong agama. Hasilnya positif dan dipilih jadi ketua koperasi Desa Merah Putih.
1: Iya. Kenapa? Karena dia mampu membawa dirinya.
0: Tidak.
1: Dia bisa memberikan cermin bahwa saya ini manusia yang ingin memberikan manfaat.
0: Iya, tidak lagi membawa
1: saya membawa,
0: agama.
1: Ini loh agama saya.
0: Iya.
1: Oh, kalau kamu itu salah, kamu itu enggak benar. Kamu itu berbeda dengan saya.
0: Iya, betul.
1: Tapi yang dia bawa adalah jiwa masyarakatnya bahwa saya ini kita sama. Untuk bisa membangun Merah Putih ini kita harus bersama, kita harus bergotong royong.
0: Tidak membungkus bahwa saya agamaku ini.
1: Kapan itu dibungkus, maka ia akan jauh. Maka ia akan jauh. Karena terkadang yang punya pemahaman seperti ini tuh dia tidak mau bergaul dengan masyarakat. Dia tertutup. Tetapi kalau orang yang ingin memajukan masyarakatnya walaupun berbeda, pasti dia mencoba untuk berbau, bersatu, bahkan memberikan saran dan cinta. Bahkan tentu akan memberikan banyak bantuan.
0: Betul.
1: Untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.
0: Kebaikan-kebaikan gitu. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak.
1: Ya.
0: Ada dari Alif. Bapak Alif,
1: ya.
0: Ada anggapan bahwa moderasi beragama ini bisa mengaburkan ajaran agama. Bagaimana Bapak menanggapi kekhawatiran ini?
1: Makanya saya mengatakan tadi, sebenarnya moderasi beragama ini jangan sampai kita salah paham. Kita menganggap bahwa yang dimodernisasi itu adalah agama, bukan. Yang dimodernisasi itu adalah cara pandang kita dalam beragama. Jadi cara pandang kita bagaimana? Itu tadi ketika kita berbeda, maka kita bawa ya kita berbawa sebagai manusia. Tetapi dalam ketika beribadah ya beribadah. Nah ini yang salah hari ini. Seakan-akan ketika konsep moderasi ini dibawa, kita menganggap bahwa semua agama itu seperti ini. Tidak, kita tidak bawa kepada masyarakat.
0: Baik pendengar, demikian paket siaran ulang yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan dialog interaktif moderasi beragama. Dan untuk selengkapnya pendengar, tentunya Anda bisa memutar kembali melalui YouTube resmi dari RRI Mamuju, yakni LPP RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga yang disiarkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah oleh Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat

0: rally panjang dan pukulan yang agresif. Komulia akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu... Link komite

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu
0: Portex. Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Hintania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau program yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Program ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam program ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Olivia Pildun, RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Heading. Heading dalam permainan sepak bola adalah menyundul. Lebih tepatnya, menyundul atau mengontrol bola menggunakan kepala pemain. Bila ingin melakukan heading dengan tepat, maka pastikan bola bersentuhan dengan bagian dahi. Beberapa tujuan heading adalah mengoper hingga mencetak gol.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Sekitar SPBU Simboro, ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen Gade-Gade Tumandar, tapi di siang hari ini saya akan memandu dalam bahasa Indonesia seperti saat ini. Namun tentunya Anda bisa bergabung dan request lagu-lagu Mandar di siang hari ini. Boleh bergabung pendengar bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996 atau sekedar bertukar sapa di udara juga boleh, atau yang mau request lagu melalui chat WhatsApp nanti kami bacakan dan sampaikan salam-salamnya di ruang udara. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Lia, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Sehat.
0: Apa?
1: Kalau Mbak Nita ya?
0: Ya.
1: Kalau Mbak Nita bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa agenda Ibu Lia siang hari ini?
1: Ini baru selesai mandi.
0: Weh, lamanya baru mandi.
1: Iya, tadi lagi masak minyak Mbak Nita.
0: Oh, bikin minyak goreng?
1: Iya.
0: Wih, mantap sekali Ibu Lia. Ternyata so produktif itu. Berarti selesai minyak tekar mandi, Mangki?
1: Iya, sudah masak.
0: Kalau dijual per liter berapa?
1: Kalau per liternya itu mahal, Mbak Nita.
0: Berapaan?
1: Karena per botolnya saja itu 40-an.
0: Per botol itu pun enggak sampai 1 liter.
1: Enggak sampai. Kalau 1 liter itu 1,5 botol kayaknya itu.
0: Wih, lumayan juga ya. Ini dibuat untuk dijual atau untuk dipakai saja?
1: Untuk dipakai saja, Mbak Nita. Kalau saya itu enggak pernah menjual kalau minyak kelapa.
0: Lama lagi tuh stoknya berarti. Baik, Bu Lia, lagunya di siang hari ini silakan.
1: Lagunya siapa ya? Pilihkan saja lagunya Mamat Ges.
0: Mamat GS, baik. Untuk siapa ini lagunya?
1: Lagunya spesial untuk pendengar. Kirim salam, ada Pak Mahir, ada juga Haji Pak Jamili, Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Ani di Goteng, Ibu Dharma di Pulau Kerampuang, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju bareng Erwin di sana. Ada juga Bobby, Acore, Sidan, Ibu Nurma di Babana. Siapa lagi ya? Antoni Duri, Asri di Luhut Timur, ada juga Gibran.
0: Kenapa?
1: Semuanya saja pendengar, gade-gade atau mandar tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lia telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita ke telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Gunawan di Salari.
0: Wih, lama tidak berjumpa ini Gunawan di Salari.
2: Di mana ini Mbak Diangnya? Kenapa enggak di situ Mbak Diana?
0: Mungkin ada kegiatan kayaknya.
2: Kamu kita membawa ke Jagak di Tumandang.
0: Iya, tapi bahasa Indonesia dulu deh. Nanti mungkin kita bawa.
2: Lukis lagu.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya apa ini? Sarifa
0: yang mana?
2: Junaidi.
0: Ya, untuk siapa ini lagunya?
2: Lagunya PME Imaulana Antok dan Rekang Mama Nanda. Idang. Ya Corek. Ipak Salman di Walu Lombok. Pak Kumis. Corek. Kami di Lima Jenek. Alia. Semuanya membuat nita tanpa kecuali Abad Iko Alex Alex Abino.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Gunawan di Salari yang sudah bergabung. Ini lama tidak terdengar suaranya. Ternyata beliau monitor ini apa? Gade-gade, dicari Ibu Dian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita ke penelpon berikutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Kumis.
0: Dengan Bang Kumis. Apa kabar Kipa?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu sendiri
0: gimana? Alhamdulillah. Apa kegiatan siang hari ini?
3: Santai saja. Kirain itu suaramu. Santai saja di rumah masih kirain itu suaramu.
0: Wedede, mantap. Kalau begitu, makan siang aman.
3: Pura-pura minta mandar.
0: Wih, ini kalau bahasa bandar Ki, saya tidak mengerti, boleh diterjemahkan?
3: Saya bilang, saya sudah makan siang.
0: Apa tadi bahasa bandarnya?
3: Pura mak mandar loe.
0: Pura mak mandar loe. Oh, muji sama dengan bahasa Bugis.
3: Kurang mandre Bugis toh.
0: Iya, kalau di Mandar dia mande.
3: Ya betul. Manarasan namo pintar sekali nih Mbak Nita. Pintar sekali nih Mbak
0: Nita. Iya, lagunya kalau begitu Bang Kumis.
3: Mapute apas.
0: Mapute
3: apas.
0: Apa itu artinya?
3: Akhir ya.
0: Apa itu artinya maput? Kenapa mati nih Bang Kumis? Mapute apas? Ini lagunya dari Bang Kumis. Requestannya belum salam-salam sudah mati nih dari Bang Kumis. Tapi aman saja, kita sudah tahu lagunya. Ada Mapute apas, nanti kita putarkan. Ada juga chat yang masuk. Assalamualaikum, saya Bram di Mamuju. Halo untuk Pak Bram di Mamuju. Siang hari ini mau dengar lagunya Icang, judulnya Matindo Solasetang. Lagunya buat diri sendiri, weh, yang baru bangun. Kak Nita, terima kasih. Siap untuk Pak Bram di Mamuju. Nanti kami putarkan lagunya. Kemudian ada juga ini, assalamualaikum dengan Muhammad Afdal di Rea Barat. Mau request lagu Mandar judulnya Sulo Dilalang Ku Bernuhun Jamal. Kirim salam katanya buat KMS, Pak Zidan, Pak Salman, Pak Jamili, dan Pak Acore. Siap untuk Bapak Muhammad Abdal di Rea Barat. Nanti saya putarkan Ki lagunya. Ini ada tadi Pak Afdal dengan tadi satu lagi siapa ini? Ada Bram, Pak Bram. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar, silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ani di Boteng.
0: Kak Ani di Boteng. Apa kabar Ki?
4: Alhamdulillah baik.
0: Apa? Alhamdulillah. Apa keseruan di hari ini Kak Ani? Bagaimana?
4: Lagi di rumah sakit ini.
0: Kenapa?
4: lagi sakit kemenakan ini.
0: Wih, kodong. Semoga cepat sembuh. Oh, rumah sakit mana, Ki?
4: Di Mitra.
0: Wih, di Mamuju berarti ya?
4: Iya.
0: Wih, kodong.
4: Udah 2 malam di sini.
0: Wih, semoga cepat sembuh ini.
4: Iya, amin.
0: Iya, ya, semoga cepat sembuh dan semua cepat kembali ke Boteng semua dengan selamat.
4: Amin, makasih.
0: Baik, Kak Ani, lagunya silakan.
4: Lagunya Nani Mas Nur.
0: Nani Mas Nur.
4: Iya.
0: Judulnya
4: Cina Sangga Dilawe.
0: Cina Sangga
4: Dilawe.
0: Oke, untuk siapa ini lagunya?
4: Untuk tadi yang baru lewat, salam kenal ya, Mbak siapa? Pak Kumis. Iya, ada juga dia di Menyutengah, ada Ibu Murni, Ibu Dharma, ada juga Pak Kemes, ada Astrid di Lut Timur, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Sidan di Pulman, ada Acure, ada Pak Brahan, ada Pak Salman, ada juga Bobby, ada Baim Putra, ada Pak Mahir Tapalan, ada juga Anto Duri, ada Pak Sultan, siapa lagi, dan juga Mida, Pak Ulang, pokoknya buat semuanya aja pendengar RRI Cepatku, selamat siang semua.
0: Baik.
4: Mbak Nita, semoga sehat juga dan tambah seks. Sukses.
0: Baik, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum. Ada juga lagunya toh?
0: Iya. Baik, nanti kuputarkan.
4: Oke, assalamualaikum. Iya, salam untuk semuanya.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Ani di Boteng yang saat ini lagi berada di rumah sakit. Semoga cepat sembuh untuk keponakannya ya, dan cepat kembali semuanya sehat seperti semula. Dan ada juga chat ini pendengar, assalamualaikum, salam Kak Demandar, kirim salam buat Askia dan Alia Azahra, Abdul Aswad serta keluarga di Polewali Mandar, Katumbang Lemo di Tandung Karumbang, dari Alwi Ahza di kompleks. Wih, terima kasih banyak. Mana lagunya ini? Selanjutnya dari Rolling di Tasiu, mau request lagu Syamar M Nalipas Kindo Kamau. Baik, nanti diputarkan lagunya. Baik pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk, nanti kita akomodir dan terima lagi penelpon-penelpon berikutnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

informasi lengkap seputar desa, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, UMKM hingga inovasi dan potensi lokal lainnya dihadirkan dalam program Kipra Desa. Semua dibahas secara sederhana dan informatif setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Berbagi ilmu, inspirasi dan inovasi untuk desa maju dan produktif.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Nak dia yang tahu rawak lah. Dia doh wede nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Menekan lo lupa. Ia betul biasa ku istilah kan ikut ku. Ia betul ku STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentet memang anu. Memang udah murah jadi sapona. Sejauh sejauh mampu bomo. Ia betul biasa ku mengkuai tu mampu pengantin baru tu wede. Waspada tak guna kita mesti tu. Tungguan itu tetap waspada atau apapun nak jarum mentu disapu. Ia tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
5: Lego Setiap Senin pukul 12.30.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kita adalah penulis dari kisah hidup kita sendiri. Maka buatlah cerita yang menakjubkan. Meski terkadang kita terjatuh dan tercungkal pada runcingnya taring waktu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, Founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM. RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu dari Badri Rahman tadi, Ikan di Bandi Tongana. Requestan dari Baim Putra, ini menutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam segmen Gade-Gade Tomandar. Dan pendengar, kita akan beralih ke Kilas Sulbar terlebih dahulu untuk mengikuti informasi-informasi terbaru dan terkini seputar Sulawesi Barat. Sebelum kita kembali menerima requestan dari Anda dalam segmen Pro Dangdut, kita ikuti dulu informasi Kilas Sulbar di siang hari ini.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulbar edisi 7 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni.

Pendengar, sebanyak 22% warga Sulawesi Barat telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggalakkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Dan hingga awal Juli 2026 ini, pendengar, program tersebut telah menjangkau sekitar 22% dari total masyarakat di Sulawesi Barat. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahida, mengatakan bahwa hingga Juli 2026, sebanyak 339.311 masyarakat Sulawesi Barat telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 50% dari target cakupan program tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 46% dari total populasi. Wahida menjelaskan, pendengar, bahwa layanan cek kesehatan gratis diberikan melalui puskesmas, puskesmas pembantu atau pustu dan posyandu, melalui kunjungan langsung masyarakat untuk menyasar kategori kelompok siklus hidup. Meski capaian program telah menunjukkan hasil yang positif, Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus memperkuat edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini. Nobar Piala Dunia 2026 di rumah Ketua KONI Sulbar pererat silaturahmi. Pendengar, suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil melawan Norwegia di kediaman Ketua KONI Sulawesi Barat Syamsul Samad. Kegiatan yang difasilitasi oleh TVRI Sulawesi Barat ini, pendengar, menjadi ruang untuk berkumpul masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Dan sejak sebelum laga dimulai, warga telah memadati lokasi dengan mengedakan atribut tim favorit masing-masing. Ini juga turut menciptakan suasana meriah yang dipenuhi oleh semangat sportivitas. Nonton bareng tersebut, pendengar, dihadiri berbagai kalangan, mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, penggiat olahraga hingga para penggemar sepak bola. Nah, selain menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga, pendengar, menjadi wadah memperkuat kebersamaan antar warga. Ketua KONI Sulbar Syamsul Samad mengatakan bahwa kegiatan nonton bareng tidak hanya menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Masih dalam rangkaian Kilas Sulbar edisi 7 Juli 2026, hari ulang tahun ke-486 Mamuju, pemerintah kabupaten menggelar UMKM Expo sekaligus membuka layanan publik. Pemerintah Kabupaten Mamuju, pendengar, menggelar UMKM Expo 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-486 Kabupaten Mamuju. Pameran tersebut dibuka oleh Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi di halaman rumah adat Mamuju. Kegiatan ini, pendengar, tidak hanya menjadi ajang promosi bagi ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan publik di satu lokasi. Bupati Siti Sutina mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memberi ruang yang luas bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produknya. Adapun sejumlah instansi membuka pelayanan selama pameran berlangsung, ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani pengurusan dokumen kependudukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuka layanan pembuatan nomor induk berusaha, serta Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan konsultasi perpajakan. Sementara dari Dinas Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung serta Dinas PPKB. Bupati Sutina Pendengar menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju akan terus berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dan UMKM Expo 2026 diharapkan menjadi salah satu agenda utama untuk peringatan hari ulang tahun ke-486 Mamuju yang ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Junda Maulana, pendengar, indeks pembangunan manusia Sulbar yang masih tertinggal di angka 71 dibandingkan nasional yang telah mencapai 75. Kondisi ini dipengaruhi oleh sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah dan juga stunting. Ia juga menyoroti usia Sulawesi Barat yang akan genap 22 tahun pada 22 September mendatang sejak dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Ia menilai berbagai kemajuan telah dicapai, namun sejumlah tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya adalah kondisi infrastruktur jalan provinsi yang baru mencapai 49% kategori mantap, keterbatasan konektivitas antar wilayah kabupaten, serta masih terbatasnya akses transportasi udara dan laut ke sejumlah wilayah di luar Makassar. Pada aspek kesejahteraan, pendengar, Junda Maulana mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih berada di angka 10,1%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5-6% pada tahun 2030 melalui RPJMD dengan target penurunan sekitar 1% per tahun. Selain itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% sejalan dengan target nasional. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus didorong dengan pendekatan realistis, namun juga harus optimis. Lebih lanjut, pendengar, Junda Maulana berharap bahwa forum group discussion yang dihadir ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi pengawas seperti BPKP dalam memperbaiki tata kelola fiskal daerah. Demikian, pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat edisi 7 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini pendengar, saya Nita Wahyuni tentunya kembali menjumpai Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda di siang hari ini yang mau request lagu-lagu dangdut, tentunya boleh bergabung bersama kami atau sekedar bertukar sapa di udara. Boleh tentunya bergabung bersama kami di 0426 2322443 atau di nomor satunya lagi pendengar, boleh telepon WhatsApp atau chat di WhatsApp di nomor 0822 9609 0996. Ada banyak lagu dangdut tentunya yang bisa kita dengarkan dan seru-seruan bersama di siang hari ini. Jadi yang mau bergabung boleh, silakan bergabung bersama kami. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bobby.
1: Kak Bobby di Polewali Mandar. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Apa kegiatan? Alhamdulillah, kabar baik.
2: Iya, kalau kegiatan di rumah aja. Tadi mau masuk di gade-gade enggak bisa.
1: Walah, terlalu banyak penelpon gade-gade.
2: Iya.
1: Bicara tentang sepak bola, Kak Bobby ikuti juga kah?
2: Saya setiap mulai pertama mulai Piala Dunia saya ikuti terus.
1: Belum pi pulang jagoan tak?
2: Belum pi.
1: Siapa?
2: Nanti malam pi main.
1: Argentina ternyata.
2: Karena banyak pendukungnya Argentina ini berkibar benderanya.
1: Di daerah situ?
2: Iya, pokoknya seluruh Polman.
1: Nggak nonton bareng ki sebentar malam.
2: Rencana sih sebentar malam.
1: Dengan KMS. Sama ki, Pak KMS. Ya, KMS
2: itu di sana pasang layar.
1: Argentina juga ya. Dia kah?
2: Iya, pokoknya itu ramai sebentar malam itu di depan rumahnya.
1: Serunya, tapi selesai siaran toh.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Karena
2: karena
1: jam 12.
2: Iya, jam 12.
1: Iya. Weh, serunya.
2: KMS ya, siapkan sarabannya sama gorengnya, weh mantap ini.
1: Siap-siap ki Pak KMS. Teh, ada yang mau datang ini bentar malam.
2: Iya, insyaallah.
1: Baik, lagunya Pak Bobby.
2: Lagunya RSSang.
1: Yang mana?
2: Joni Jono.
1: Joni Jono. Oke deh.
2: Aye.
1: Untuk siapa lagunya?
2: Oke, menyapa buat KMS ya. Selamat sore. Ada Sriani, Alia, kemudian Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Mida, kemudian Anik Boteng. Kemudian ada Tio Herudin, Pangeran Kodok, Rania, Purnamasari, Alis Ardino, Muhammad Dar, Ani Ruang, Padilai Dayanti, ada Popaulan. Kemudian siapa lagi? Ada Dina, Oni, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Selamat sore, hidup Argentina.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih ya.
1: Baik.
2: Selalu sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Bobby di Polewali Mandar di siang hari ini yang telah bergabung dalam segmen Pro Dangdut. Katanya hidup Argentina. Kira-kira penelpon selanjutnya pendukung siapa? Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk kita.
1: Katondeng. Apa kabar, Ki?
3: Sehat.
1: Nah, Kak Tondeng ikuti bola juga, Kak?
3: Hah?
1: Ikuti bola juga, Kak Tondeng?
3: Ya, selalu ikut.
1: Siapa andalannya?
3: Sawit ya tadi.
1: Wih, Argentina juga terwih. Banyak-banyak ternyata di sini. Argentina ya. Jangan lupa kata dia sebentar malam. Iya. Amin. Baik, lagunya kata Deng. Lagunya?
3: Lagunya apa?
1: Roma Irama yang mana?
3: Ya. Dunia Warna Luka.
1: Duka.
3: Ya.
1: Baik, untuk siapa ini lagunya?
3: Lagunya untuk Bunda Adi Asriani yang tadi lewat Bunda Sidan KNS acara. Lagu terus selesai, Kak.
1: Baik, kalau begitu Rana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rana Duka ya tadi, Kak Tondeng, nanti diputarkan. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar, di siang hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Iya, mantap sekali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Timana, Bom.
1: Dari mana?
2: Timannya Bobi.
1: Oh, ini Mi yang mau pasang layar.
2: Iya, sejak awal ada memang dipasang.
1: Wih, berarti
2: bukan baru ini.
1: Berarti ya, setiap ada ini jadwal ya, Piala Dunia.
2: Ya, setiap malam.
1: Wih, ramenya ya. Rumahnya.
2: Karena, ya. Nah, kita sudah siapkan ini penonton kursinya.
1: Wih, mantap sekali.
2: Siapa tidak berdiri.
1: Wih, total memang ini Pak KMS. Ada lebih juga Ben sarabaknya sama gorengannya.
2: Iya.
1: Nanti
2: dilihat.
1: Wih, ya. Jadi Argentina kita juga.
2: Kursinya. Iya.
1: Kenapa?
2: Kita makan dulu kursinya.
1: Nah, cocok. Yang penting duduk, ya. Di masalahnya ya, 2 jam.
2: Oh, daripada berdiri.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Cocok. Iya, Argentina ki juga Pak?
2: Ya pastilah.
1: Pastilah. Ya. Semoga nanti ada pendukungnya ini Portugal yang sudah pulang masuk.
2: Ya, ini tadi ada dengar informasi ini banyak yang pasang layar sebentar malam ini, ada yang di lapangan. Ya, ada juga di tempat-tempat lain.
1: Di Polewali Mandar.
2: Terakhir di Saringan di Majene ini.
1: Wih, kerennya.
2: Juga. Ya, di campelnya juga ada juga pasang layar.
1: Wih, berarti bakalan heboh ini.
2: Iya. Jadi sembarang kita ini tempat itu.
1: Betul.
2: Iya.
1: Wih. Ya semoga itu menanglah ya supaya tetap semangat ini Pak KMS toh sampai akhir.
2: Iya.
1: Baik, lagunya Pak, silakan.
2: Lagunya Angka Satu.
1: Angka Satu?
2: Iya.
1: Siapa nih Cacan penyanyinya? Caca Handika.
2: Iya.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
2: Lagu ini buat teman-teman yang sudah tadi ada Bobi, ada Ibu Murni, ada Ani, kemudian di siapa itu di Mamuju juga ya, yang sering juga masuk perempuan. Mida ya?
1: Ibu Mida ya.
2: Ya, ada juga Mama Nanda, Alia, kemudian Bunda Hadi, Senin Mandi. Kemudian ada juga tadi, siapa tadi yang baru lewat ya?
1: Tondeng.
2: Ya.
1: Aji Tondeng.
2: Kemudian ada juga Gibran, Pak Mahir, Aco Herudin, Mar. Kenapa ini Amar ini enggak kedengaran suaranya ini?
1: Dia baru-baru ini enggak. Sakit, masuk rumah sakit.
2: Oh.
1: Tapi keluar Mi katanya.
2: Sudah keluar Mi.
1: Iya.
2: Oh ya, mudah-mudahan ya bisa kembali seperti
1: Amin.
2: RRI. Yang itu semuanya, Budi.
1: Baik.
2: Ada lagunya, ada lagunya.
1: Ada.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak kalau ada nih. Iya.
1: Baik. Terima kasih ya, banyak.
2: Intinya Mbak Nika yang kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa warga Polewali Mandar yang mau merapat ke kediaman Pak KMS nanti malam. Selanjutnya pendengar, ini ada chat dari inbox dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Majene. Assalamualaikum, selamat siang. Salam spesial buat anak-anak Paraita FC, anggota Aman. Salam juga buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose, kemudian pencinta alam Buku Copala, anggota Karang Taruna Parailo, juga buat Pulkam. Oh, buat aku yang akan Pulkam karena tuan rumah Amerika. Oh, dadada. Kalaki, lagunya ikutan saja. Baik, terima kasih banyak dari Raj Aryan. Lagunya ikutan saja. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullah. Bro Dangdut. Wah, sepertinya terputus dengan penelpon. Silakan kembali bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita akan terima penelpon selanjutnya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullah, Pro Dangdut.
0: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dari Kalimantan, Mbak Nita.
1: Ibu Murni.
0: Iya.
1: Ya, apa kabar, Ki?
0: Alhamdulillah baik.
1: Yang penting sehat, Ki Ibu Murni. Dari mana kini? Kenapa baru bergabung?
0: Tidak di rumah saja, tapi tadi di gede-gede teman sering tidak masuk.
1: Ah, tidak masuk ki ternyata. Baik, Ibu Murni. Ibu Murni juga ikuti bola kah?
0: Ya harus itu.
1: Wedede.
0: Jangan-jangan nih nanti malam ini nonton bareng ini di tempat lagi ini.
1: Oh iya.
0: Siapa tahu tuh?
1: Iya. Oh mungkin datang.
0: Iya siapa tahu bisa.
1: Wedede bisa ditunggu. Bagaimana ini orang-orang campak lagi yang ini ada Mi Ibu Murni mau datang. Kursinya Pak KMS harus spesial ini.
0: Iya harus itu.
1: Harus spesial jauh-jauh ini dari Kalimamuju. Bagaimana ini Pak Bobi sama Pak KMS tanggung jawab Ki?
0: Seru itu deh, seru.
1: Seru. Biar jam berapa kalau nonton bareng itu terbuka di mata.
0: Betul sekali. Jam 4 lagi ini mau berangkat lagi ini main poli saya ini.
1: Semangatnya. Produktif sekali Bu Murni.
0: Saya ini gemar semua toh.
1: Olahraga. Wih, mantap. Terbaik ya memang.
0: Tadi jam 4 kemarin jam 5 baru pulang.
1: Dari main poli.
0: Iya.
1: Di mana ki main?
0: Di sini sih.
1: Berarti warga-warga Kalimamuju main ki kalau sore di situ?
0: Iya campuran.
1: Bukan di perlombaan.
0: Persiapan 17 Agustus.
1: Wih, cepatnya siap-siap.
0: Latihan lebih banyak.
1: Ya semoga menang ki ya, dan ya pokoknya harus terbaik. Mewakili pendengar RRI ini Ibu Murni ya. Baik, lagunya Ibu Murni silakan.
0: Lagunya RT5.
1: RT 5. Ah.
0: Tiga suku nomor rumahku. Jalan cinta.
1: Wede jago juga. Mana ini Bu Dharma? Muncul mini Bu Murni, Bu Dharma pini belum muncul.
0: Kirim salam dulu.
1: Ya, silakan.
0: Kirim salam ada tadi Pak Kemes, terus ada juga Bu Pini. Siapa tahu bisa hadir ini nanti malam jam 12 ini.
1: Disiapkan kursinya, nah.
0: Iya, kursinya ini. Dan ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma juga. Dan buat semuanya mungkin saja tanpa yang dikecualikan banyak yang mau gabung ini.
1: Baik.
0: Ya, yang tugas wanita lanjut tugas sih selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Murni dari Kalimamuju yang siap-siap ki warga campa lagi yang karena bisa saja Ibu Murni nanti malam hadir di sana nonton bareng. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar. Assalamualaikum, Pradangdut.
4: Dangdut.
1: Dengan siapa di mana? Wih, hilang suaranya. Dengan siapa di mana ini? Wah, boleh bergeser sedikit, mungkin terkendala jaringan. Wah, sepertinya ini terputus dengan penelpon kita pendengar. Kita ke penelpon selanjutnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak.
5: Adalah kita.
1: Mantap, Pak Salman. Apa kabar, Ki?
5: Alhamdulillah. Lagi persiapan tidur karena mau nonton sebentar malam.
1: Udah, cepatnya persiapannya.
5: Harus persiapan secepatnya.
1: Argentina, Ki juga, Di?
5: Di Argentina lah.
1: Dede.
5: Yang lain yang bukan Argentina itu termasuk TKMS tadi itu menangis tadi malam kemarin malam itu.
1: Dia Portugal, apa dia? Brazil. Wih, Pak KMS ternyata kodong. Tapi bukannya berarti diturunkan layar tak toh Pak KMS?
5: Tidak, soalnya sekarang itu dia sudah mulai ikut-ikutan itu.
1: Ikut-ikutan, Pak, yang karena pulang, Mi, jagoannya.
5: Iya.
1: Pak, awal dia lama, Mi, pulang juga, Jerman.
5: Ah, Jerman? Iya, dari dulu itu, awal itu. Bukan cuma sekolahnya, tim Panzer.
1: Iya,
5: Kenapa cepat pulang itu tim Panzer? Karena kebetulan anunya rodanya kemarin itu terbuka dia punya bau anu
1: sebelah. Bilang ke Atowe Pak awal kalau mendukung gitu yang jago-jago supaya lama-lama dilihat. Nah, bilang mami dia apa dari dulu.
5: Ya, dari dulu itu dia Jerman.
1: Seharusnya berguru ini.
5: Mungkin dia ingat sejarahnya Hitler.
1: Ya kembali ke sejarah. Dia main di sejarah, Ki. Ya, semoga seru nanti malam Pak Salman. Lagu ta sayang hari ini?
5: Lagunya Rita Sugiarto.
1: Yang mana?
5: Sudah lama lagi lagu di sini, tidak pernah dengar. Ku ingin.
1: Rita Sugiarto, ku ingin. Untuk siapa ini lagunya?
5: Coba dulu dong, ada tadi yang baru lihat Bu Murni, apa kabar Ibu? Sehat selalu. Kemudian ada KMS, ada Tondeng, ada Bobby. Kemudian ada Bapak Ulang, ada Mida, ada Ani di Boteng. Kemudian Pak Rizal, Haji Jamili. Kemudian ada Erwin di Taman Sapi. Pak Guru, apa kabar Pak Guru? Tapalang, Pak Mahir, kemudian ada Amar Jirawainda, apa kabar semua, Bu Lia, Bu Nurma, Bu Dharma, mudah-mudahan sehat semua. Kemudian ada teman-teman di Polman, ada Kene Janggo, kemudian ada Gibran di Bunga-Bunga, Sidan, Maulana, Fiko, kemudian ada Bunda Adi, ada Arga, ada Abrahan, Alvar, Salam sehat semua buat yang ada di Serakilo, buat Tenggo, Indi Alpa, Romeo Alpa. Salam sehat selalu ke dokter, kalau sakit cepat-cepat sembuh, jangan dipelihara. Makasih Mbak Nit.
1: Baik.
5: Oke, salam jabat hati buat semua pendengar RRI Mamuju, salam hangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sakit ini ke dokter supaya cepat sembuh, jangan dipelihara. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Salman. Dan ini ada chat juga pendengar dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Hasriani di Majene. Apa kabar kini sana? Di sini baik-baik saja ke Hasriani. Diputarkan lagunya Rita Sugiarto, judulnya Masuk. Dan salam buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Kak Hasriani di Majene. Ada chat lagi pendengar. Ini Dandut adalah kita dari Bram. Wah, hadir lagi. Baik, request lagunya Handan ATT, judulnya Bunga-Bunga Ganja. Terima kasih untuk Pak Bram. Nanti diputarkan lagunya Bunga-Bunga Ganja. Sehat Ki selalu. Dan satu chat lagi pendengar sebelum kita dengar lagunya. Assalamualaikum, selamat siang. Oh, ini dari Raj Aryan sudah tadi. Terima kasih untuk Raj Aryan. Semoga sehat Ki selalu dimanapun Ki berada. Ini ada Yanti dari Pulau Karampuang. Selamat siang di sana, apa kabar? Mau diputarkan lagunya Sri Devi, Buta Karena Cinta. Baik, kita tampung dulu semuanya pendengar dan kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima lagi penelpon jika masih ada waktu dan tentunya membahas lagi keseruan-keseruan lainnya yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah Piala Dunia tentunya. Kita mulai dari Eri Susan, Johnny Jono.

0: Check Factor.
1: Cek Fakta, Menteri Komunikasi dan Digital mengumumkan bahwa pajak untuk penghasilan influencer. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menampilkan potongan video yang berdurasi 1 menit 17 detik memperlihatkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Ia seolah-olah menyatakan bahwa seluruh platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Unggahan tersebut juga menarasikan pendengar bahwa penghasilan atau gajian para kreator di platform X akan dikenai pajak. Namun setelah penelusuran, ternyata tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menyebut bahwa penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Dan ditemukan juga bahwa potongan video itu berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada 30 Juni 2026 kemarin, yang menjelaskan bahwa hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Mutia Hafid juga memaparkan bahwa akun influencer daerah menjadi sasaran terbesar spam komentar judol, yakni sebesar 52%, disusul akun instansi pemerintah 31%, akun media massa 12%, serta akun tokoh publik dan politisi 5%. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar spam tersebut dilakukan oleh akun palsu atau bot. Cek fakta selanjutnya, sensus penduduk BPS digunakan untuk menaikkan pajak masyarakat. Sebuah unggahan di media sosial menarasikan adanya bocoran daftar pertanyaan sensus ekonomi 2026 yang diklaim memuat banyak pertanyaan, termasuk permintaan untuk memotret bagian dalam rumah. Unggahan tersebut pendengar juga mengaitkan pelaksanaan sensus dengan rencana pemerintah menaikkan pajak masyarakat. Sebagai informasi pendengar, BPS menyelenggarakan sensus untuk mengumpulkan data dasar kependudukan dan ekonomi, membentuk kerangka sampel induk, memperkirakan berbagai parameter kependudukan dan ekonomi, serta menyediakan basis data yang digunakan untuk kepentingan statistik. Dan hasil sensus dimanfaatkan untuk menghasilkan data mengenai jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk maupun kondisi perekonomian. Nah, Kepala Badan Pusat Statistik pendengar menegaskan bahwa data yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 terkait dengan dugaan viralnya

0: di berbagai daerah.
1: Cek fakta.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
2: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
8: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
9: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
10: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
7: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
11: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Alhamdulillah, selesai semua, Mi. Waktunya jalan-jalan.
4: Hei, Timang. Mau kemana, Ki?
3: Mau Kak pergi jalan-jalan, toh? Biasa, cuci-cuci mata.
4: Kenapa kayak ada bau lotion kucium, Di?
3: Astaga! Astaga. Ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja, Mi, sayurku.
4: Masih bagus itu cuma sayur takji yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah takji juga yang gosong.
3: Di, jangan, Ji.
4: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
5: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
4: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
5: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
6: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
3: Sampaikan komentar, opini ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
7: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Dia mau apa nanti pukau di ya ni hormati.
2: Iya.
1: Anda mau ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa apa menjadi mau harangan ni posar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira kira pukau. Tapi mau api yang mau pukau ni.
2: Oh iya.
1: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis narik hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dia sanging kanalan tu. Pokok na amal niat tu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal apa-apa di nilino dia tergantung baik tu niat dia.
3: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822 9609 0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: dimanapun Anda berada, pendengar, lagu dari Rita Sugiarto yang berjudul Masuk Bakir, perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut edisi 7 Juli 2026. Terima kasih banyak pendengar atas partisipasi Anda dan juga kebersamaan Anda selama siaran Pro Dangdut ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama tentunya, 14.30 hingga dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif. Ini adalah paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju, dialog interaktif Kentongan. Dengan topik waspada karhutla, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Ada narasumber Bapak Andi Juandi SE MSI dan juga Bapak Inaldi LS Silang.
1: Sasaran dan tepat guna.
2: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
3: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Talk show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Senin 27 April 2026. Pada kesempatan ini pendengar, saya tidak sendiri, kita kedatangan kedua narasumber kita untuk menemani kita membahas terkait waspada karhutla, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Pendengar, sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 0826-232-443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Nah, setiap tahun pendengar, saat musim kemarau tiba, terkait dengan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kita sebutnya, memungkinkan untuk meningkat signifikan. Nah, salah satu penyebab utamanya itu berasal dari aktivitas manusia, terutama kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar yang ini dianggapnya praktis atau mudah. Nah, ini nanti pendengar kita akan bahas lebih jauh. Kita kedatangan kedua narasumber kita, hadir dari Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Andi Juandi SMSI hadir di sini. Selamat pagi, Pak.
5: Iya, selamat pagi, Bu.
4: Iya, dipanggilnya siapa ini, Pak? Pak Andi?
5: Pak Andi saja.
4: Pak Andi saja. Oke. Kemudian juga hadir dari Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Inaldi Silang STM Han hadir di sini. Selamat pagi, Pak.
5: Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat
4: panggil,
5: pagi,
4: pemirsa. Iya, dipanggilnya Pak Inaldi.
5: Ya, ya, ya,
4: Pak Inaldi ya. Semuanya keadaan sehat hari ini ya?
5: Alhamdulillah
4: lancar. Mamuju, kalau Mamuju ini enggak ada macetnya. luar biasa. Pendengar, nanti kita bahas lebih jauh juga pendengar. Nanti kita membutuhkan juga interaktif Anda terkait dengan waspada karhutla, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Nah, saya mau ke Pak Andi dulu ini. Kalau kondisi kebakaran hutan lahan ini memasuki kemarau, bagaimana ini, Pak? Memang kerap terjadi atau bagaimana, Pak Andi?
5: Ya, terima kasih, Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di musim kemarau ini
6: rentang terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut dengan kautla, itu sangat berpotensi terjadi di musim kemarau. Dan api kecil saja itu berpotensi bisa menjadi besar dan banyak bisa membahayakan dan menimbulkan dampak yang begitu luas, seperti yang paling pertama itu pasti kerusakan alam atau lingkungan kita. Yang kedua itu otomatis ketika terjadi kebakaran itu asap banyak bisa merusak kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Kemudian dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini juga bisa menghambat aktivitas dan transportasi masyarakat, khususnya di lingkungan yang terdampak kebakaran itu.
4: Oke, ya. Baik. Nah, ini rentan terjadi Pak ya,
6: ya.
4: Pak Andi, karena ya. Tadi diungkapkan bahwa api kecil saja ini bisa memicu untuk kebakarannya.
6: Betul.
4: Ini berarti sudah dari kapan ini sudah mulai memasuki kemarau ini Pak ya?
6: Kita ini di Mamuju.
4: Mau bilang kemarau tapi
6: mau
4: kadang hujan.
6: Kemarau tapi hujan, tapi 85% kayaknya kemarau.
4: Iya. Ya. Pak, boleh ditarik mic-nya, Pak? Boleh? Oke. Okay. Nanti bicaranya agak depan mic-nya. Oke. Okay. Di Mamuju kita agak bingung juga, Pak ya. Karena kemarau tapi ada sisi lain juga kadang hujan juga ya.
6: Iya. Tapi kalau panas, betul-betul panas.
4: Betul-betul panas ya.
6: Kita di Mamuju ini dia apa ya? Kayak fenomena barangkali apakah ketika panas betul-betul panas dan terik. Nah, inilah yang biasa kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya kemarau yang tak menentu ini, bahkan dibilang sudah kemarau di Mamuju ini khususnya, dan pada umumnya di Sulawesi Barat, kita mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, apalagi dalam membuat lahan, karena di pada dasarnya di masyarakat kita ini paling banyak itu cara membuka lahan itu dengan membakar.
4: Iya, iya.
6: Ya, dengan
4: dianggapnya instan cepat ya Pak ya.
6: Instan dan cepat. Padahal ini sangat bisa merugikan, bisa dampaknya sangat besar. Dan ini juga melanggar hukum, Pak.
4: Oke.
6: Okay. Ya, ini sudah ada diatur dalam undang-undang akan dikenakan pidana jika kedapatan. Saya kira begitu, Bu.
4: Oke, baik. Nah, jadi kita dianggapnya, tapi kemarau ini sudah mulai masuk berarti Pak ya untuk di Mamuju ya?
6: Iya, saya rasa mungkin.
4: Iya, sudah mulai masuk.
6: Iya,
4: tapi karena diungkapkan rasa. Tadi bahwa kalau panas rasanya sangat panas
6: iya,
4: ya. Oke, baik. Nah, pendengar juga sebentar kami membuka interaktif untuk Anda. Saya mau Pak ke Pak Inaldi. Nah, kalau potensi karhutla ini di musim seperti ini Pak, kemarau, bagaimana potensinya Bapak melihat Pak Inaldi sendiri?
7: Iya, terima kasih Mbak ya. Jadi terkait masalah kondisi iklim sekarang ini yang sebenarnya kalau saya gambarkan dulu bahwa sebenarnya kalau untuk Sulawesi Barat sendiri
4: boleh kita, Pak Inaldi boleh dekat oke baik.
7: Iya, untuk Sulawesi Barat sendiri untuk musim kemarau itu kita akan masuk nanti di awal di bulan Juni.
4: Di bulan
7: ini
4: Juni.
7: Berdasarkan ya informasi dari BMKG yang selalu kami update dan selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait perkembangan El Nino ini. Nah, untuk potensi karhutla di Sulawesi Barat sebenarnya potensi itu ada.
4: Ada ya.
7: Karena di mana beberapa wilayah kita di Sulawesi Barat memang memiliki wilayah-wilayah atau alam yang memang rentan untuk terjadinya kebakaran hutan. Khususnya di wilayah Polewali Mandar itu ada beberapa spot yang tahun-tahun kemarin kita sudah pantau dan memang itu pernah mengalami kebakaran di sana. Kemudian wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, kemudian di wilayah Pasangkayu, Mamuju Tengah, bahkan di

0: terjadinya karhutlah seperti itu.
1: Rentan terjadi Pak ya. Iya. Dan tadi disebutkan titiknya ini kayaknya hampir merata Pak di Sulawesi
0: iya.
1: Barat ya.
0: Iya.
1: Jadi ada kemungkinan Pak Inaldi melihat bahwa pemetaannya ketika misalnya di tahun-tahun sebelumnya terjadi ada kemungkinan untuk terjadi begitu Pak?
0: Ya, kalau untuk kemungkinan terjadi itu ada. Mm-mm. Berdasarkan informasi dari BMKG, apalagi untuk musim kemarau ini bukan pendek ya, tetapi panjang. Mm-mm. Sebenarnya panjang. Jadi itu bisa berlangsung sampai di tahun 2007 awal.
1: Mm.
0: Ya, yang tahun 2015-2023 kita hanya berada di satu tahun yang sama ya.
1: Yeah.
0: Itu biasanya sampai di bulan Oktober, November itu udah habis. Itu akhir tahun itu udah masuk musim hujannya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau saat ini dia bisa berlangsung sampai ke awal Januari iya. Seperti itu.
1: Karena diungkapkan BMKG juga bahwa katanya kemarau kemungkinan lebih datang lebih awal Pak
0: iya.
1: Ya di tahun ini tentunya.
0: Iya kalau untuk datangnya untuk di Indonesia memang seperti itu.
1: Iya.
0: Cuman
1: di Sulbar sendiri?
0: Sulbar sendiri kita masih resip stabil ya.
1: Mm-mm.
0: Nanti kita memasuki awal kemarau itu di bulan Juli.
1: Di bulan Juli ya?
0: Iya dan memang sebagian wilayah di Indonesia itu sebenarnya sudah masuk.
1: Sudah ya. Masuk kemarau.
0: Bahkan beberapa provinsi di Indonesia mm-mm. ini sudah menetapkan status siaga darurat. Ya, oh. Seperti di Lampung,
1: mm-mm.
0: di Kalimantan itu mereka sudah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi karhutla ini. Karena memang mereka sudah terjadi kebakaran di sana.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Tapi di sini masih aman Pak ya?
0: Masih aman terkanisa.
1: Masih aman, luar biasa. Oke, saya mau ke Pak Andi lagi. Nah tadi ini diungkapkan juga tadi yang diungkapkan Pak Inaldi bahwa ada wilayah-wilayah yang memang rawan karena yang sebelumnya terjadi ini menjadi catatan juga. Nah kalau kita mau tanya ini Pak Andi, penyebab paling umum terjadinya kebakaran itu apa sebenarnya Pak? Apalagi ini di hutan. Silakan Pak Andi.
2: Penyebab utamanya iya. itu ada dua.
1: Ada dua ya.
2: Iya.
1: Oke, apa itu Pak?
2: Yang pertama itu penyebabnya ditimbulkan oleh aktivitas manusia.
1: Aktivitas
2: itu sendiri.
1: Iya. Oke.
2: Seperti membuka lahan dengan membakar. Kedua, membuang puntung rokok di sembarang tempat. Membakar sampah dan membakar api unggun tanpa diawasi.
1: Betul.
2: Nah, itulah tadinya api kecil kena angin ya akhirnya menjadi besar dan mempunyai dampak sangat luas. Yang kedua itu faktornya juga alam.
1: Alam ya Pak ya.
2: Seperti petir. Cuma yang paling dominan di sini faktor manusianya.
1: Manusia.
2: Kalau faktor alam itu kecil paling. Ya berapa persen, tapi yang paling dominan itu perbuatan manusianya itu sendiri Pak.
1: Paling dominan
2: paling
1: faktor
2: dominan
1: manusia.
2: Faktor manusia, aktivitas manusia.
1: Okay. Berarti masyarakat ini harus lebih sadar Pak ya.
2: Iya,
1: okay.
2: Betul.
1: Pembukaan lahan, jadi yang bisa diinformasikan pembukaan lahan, caranya kalau nggak dibakar bagaimana Pak?
2: Banyak cara yang dilakukan, mungkin dengan alat-alat seperti sekarang ini kan. Sudah banyak yang canggih-canggih
1: okay.
2: Atau di apa ya bagaimana kayak itu kalau di perkebunan biasa
1: iya dibabat ya
2: dibabat yang jelas perlu diluruskan bahwa membakar dengan cara apapun itu tidak boleh itu
1: okay.
2: pun melanggar undang-undang
1: okay.
2: kalau kita caranya membakar untuk membuka lahan Bu.
1: Membuka lahan tidak
2: iya,
1: boleh ya Pak.
2: Tidak
1: ya?
2: Boleh. Gitu.
1: Tapi kalau pertanian yang sudah terbuka dibakar ininya boleh nggak Pak ya? Aman nggak ya?
2: Kalau kita seperti itu anggaplah seperti perusahaan itu kan ya yang penting dipantau.
1: Dipantau ya,
2: ya.
1: Oke.
2: Tapi dengan dalil apapun Bu, kalau namanya dibakar itu ya kita kan apalagi sekarang kan sudah diatur dalam undang-undang.
1: Iya, iya, betul.
2: Kita lihat dampaknya ketika akan menjadi musibah. Ya, syukur-syukurlah kalau dibakar lalu dipantau, lalu disiapkan armadanya atau
1: iya, betul.
2: Apa ya untuk mencegah nanti terjadinya kebakaran. Tetapi di dalam aturan kita di undang-undang itu dengan cara apapun yang namanya membakar itu dilarang.
1: Dilarang ya, Pak ya. Oke, baik. Dan juga pendengar, kami juga mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami. Kalau pendengar pernah tidak melihat ada orang yang membakar lahan atau mungkin membakar sampah yang justru dibiarkan begitu saja. Nah ini kadangkala kelihatan sepele tapi tahukah Anda pendengar disampaikan tadi Pak Andi bahwa api kecil ini bisa berubah menjadi kebakaran yang besar dalam hitungan menit apalagi di musim kemarau seperti ini. Nah apakah membakar lahan itu masih bisa

0: toleransi atau seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Nah, kami juga mengajak pendengar untuk dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Halo, assalamualaikum. Halo Sulbar, selamat pagi.
1: Selamat pagi, halo Sulbar.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana Pak?
1: Di pendengar di Lembang Pinrang, Aldi.
0: Oke, Aldi di Pinrang, silakan Pak ya. Aldi.
1: Ini terkait dengan kemarau dan dari kebakaran, jangankan di Sulawesi Barat, di sini juga sering. Cuma ini banyak yang menduga-duga, ada yang bilang kalau musim kemarau itu mudah sekali terbakar ketika batu yang di gunung-gunung itu panas, sehingga ada ranting-ranting kering hingga terbakar. Ada juga yang bilang, oh disengaja itu karena mungkin ada orang pencari madu hutan atau bagaimana, buang puntun rokok akhirnya terjadi kebakaran. Ada juga yang bilang terjadi gesekan kayu karena saking panasnya, sehingga terjadi kebakaran. Dugaan-dugaan seperti ini yang mana sebenarnya yang benar atau bagaimana ini? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aldi. Nah, siapa dulu nih Pak Andi, dulu boleh menanggapi Pak Andi ya? Kayaknya jelas ya pertanyaannya Pak Andi ya. Silakan Pak.
2: Terima kasih banyak Pak Naldi ya. Kemungkinan besar juga ada benarnya sih.
0: Iya.
2: Terutama itu gesekan kayu pada saat kemarau kan panas. Jadi kalau rantingnya itu atau pohonnya itu bergeser terus menerus, bisa saja menimbulkan api kecil, sehingga apalagi di musim kemarau itu kan pasti mudah terbakar.
0: Iya, betul-betul.
2: Apalagi banyak angin segala macam. Kalau yang kayak batu itu ya masih perlu barangkali dikaji. Yang lebih masuk akal kayaknya itu yang di ini. Tapi Pak Nali, rata-rata Pak, kalau kebakaran terjadi itu, kalau fenomena alam itu biasanya petir, itu yang paling dominan.
0: Petir Pak, ya Pak ya.
2: Nah, kemudian juga kalau dari aktivitas kita itu, masyarakat, maaf, biasanya kan ada yang ke hutan itu, apa kayak namanya itu, biasa buat api unggun. Tadinya sudah disiram, tidak ada apinya, tapi mereka membakar di atas tanah gembut.
0: Oke.
2: Nah, otomatis kalau tanah gembut itu kan di bawah itu terbakar.
0: Terbakar ya.
2: Walaupun kecil, akhirnya lama-kelama akan menjadi api besar. Apalagi kalau dalam hutan atau di perkebunan yang belum dikelola itu, kan otomatis itu daun-daun itu sampai berapa tahun itu bersusung, akhirnya menciptakan sebuah tanah gembut.
0: Itu
2: yang perlu diwaspadai. Kemudian kelalaian kedua itu biasanya itu, maaf, masyarakat kita biasa kalau merokok langsung buang.
0: Oke, puntungnya Pak ya.
2: Ya, puntungnya. Saya kira seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya batu yang bergesekan kayaknya perlu dikaji lagi Pak ya.
2: Kayaknya menurut saya mungkin masih perlu dikaji.
0: Maksudnya mungkin di lapangan lebih sering terjadi akibat perbuatan ini Pak ya.
2: Aktivitas paling dominan itu aktivitas manusia.
0: Aktivitas manusia.
2: Kalau masalah dari alam itu saya kira
0: masih kecil.
2: Iya,
0: yang agak
2: paling
0: kecil.
2: Banyak sekarang ini adalah dari aktivitas masyarakat kita sendiri.
0: Oke, ya. Paling banyak seperti itu Pak.
2: Paling
0: ya.
2: Paling dominan ya.
0: Pak Inaldi mau ditanggapi, Pak Inaldi silakan Pak Inaldi.
3: Terima kasih untuk Pak Aldi ya. Ya, jadi memang ini sering terjadi perdebatan di masyarakat ya terkait penyebab-penyebab. Namun pada dasarnya bahwa memang betul bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan itu ada dua faktor ya, itu faktor alam dan faktor manusia sendiri. Nah, kalau dari faktor alam sendiri ya tadi beberapa disampaikan bahwa itu pengaruh karena ya kondisi sudah kering, terjadi angin yang kencang, menimbulkan gesekan antara batang sehingga bisa menimbulkan percikan api. Itu salah satu penyebab alam. Kemudian mungkin juga karena ya tadi faktor mungkin petir ya, seperti itu. Nah, kalau ulah manusia sendiri memang mendominasi sebenarnya. Hampir 80% kebakaran itu, atau kami saja di bencana itu menyatakan bahwa hampir 80% itulah manusia bencana itu terjadi. Nah, dalam konteks ini salah satu itu adalah ya tadi pembukaan lahan mungkin.
0: Pembukaan lahan.
3: Nah, dengan cara pembakaran, kemudian membuang puntung rokok di sembarang tempat, kemudian ya tadi itu melakukan aktivitas api unggun yang tidak terpantau tadi, betul ya, seperti itu. Nah, namun lagi-lagi bahwa semuanya ini adalah aktivitas kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi bagaimana kita tetap bisa menjaga, memantau. Kemudian kalau memang kita akan membuka lahan, kita harus sudah siapkan dulu. Ini kira-kira kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Jadi paling tidak sudah menyiapkan sumber-sumber pemadamannya ketika apinya sudah tidak bisa terkendali, yeah. Atau mungkin ada pembatasan-pembatasan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melarang juga, sebenarnya kalau aturan ya bahwa pelarangan ya. Tetapi dari sisi faktor kehidupan manusia juga masyarakat tidak bisa kita katakan enggak. Tapi bagaimana kita saling sinergik, kita mengawasi, kalaupun membuka lahan jangan semasif mungkin selebar-lebarnya ya, tetapi ya disesuaikan dulu kemampuan sedikit-sedikit ya, supaya tidak menimbulkan kebakaran yang cukup besar.
0: Oke, okay. Jadi Pak Inal juga menganggap bahwa rata-rata memang aktivitas manusia yang paling unggul menjadi penyebab kebakaran. Betul, ya. Dan juga pendengar nanti masih dapat berinteraktif, kayaknya ini mendapat respon ini juga ya, aktif dari pendengar tema kita terkait dengan kebakaran hutan. Kayaknya memang karena pendengar kita kan rata-rata juga yang bertani dan sebagainya. Betul. Pak ya, paling dekat dengan aktivitas mereka. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822 96 09 0996 atau di 426 23 22 443. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui YouTube. Beberapa menit standar waktu tanggap tim damkar sejak laporan diterima. Seringkali katanya warga mengeluh pemadam datang saat sudah hangus. Apa sebenarnya kendalanya? Tapi kita tahan dulu, kita mau angkat dulu penelpon Pak ya. Halo, assalamualaikum. Halo Sulbar, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulbar.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Pak Salman di Polman Galem.
0: Silakan Pak Salman dengan kedua narasumber kita pagi ini.
4: Temanya ini apa, Mbak?
0: Tema yang kita bahas di pagi hari ini, Pak Salman, terkait dengan waspada karhutlah, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Silakan Pak Salman.
4: Terjadinya kebakaran, Mbak Mega.
0: Iya.
4: Memang selalu ada dua sisi, ada faktor alam, ada faktor manusia itu sendiri. Faktor alam jelas itu selalu disebabkan karena panas yang berkepanjangan, airnya terjadi gesekan. Sementara kalau aktor manusia itu ada dua variabel. Misalnya variabel pertama adalah manusia itu sendiri yang membuka lahan dengan cara membakar tanpa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Nah, kemudian faktor kedua adalah perusahaan itu sendiri yang terkadang kita lupakan. Perusahaan terkadang juga itu dia bukalah yang jor-joran itu ujung-ujungnya dibakar. Tapi dia bersembunyi di balik bahwa itu sesuai ketidaksengajaan. Nah, ketika persoalannya caranya menangani seperti ini, dia sudah tergantung dari pemerintah banyak cara penanganannya. Harusnya ketika kebakaran terjadi pada lahan industri atau lokasi-lokasi yang dikelola oleh perusahaan, itu harusnya itu ketika ada kebakaran dan tidak kesemua apa itu harusnya lebih baik isinya dicabut, karena itu kan biasa. Nah, ini kan terjadi, sudah sering terjadi ini. Pemanasan global terjadi hari ini yang tidak ada lagi kita bisa, yang kita rasakan bersama hari ini sangat parah. Itu disebabkan karena oknum manusia juga sendiri. Di mana-mana hutan sudah dibabat habis, eksploitasi besar-besaran. Terjadi eksploitasi pada hutan. Jadi sekarang bumi itu sudah rusak sangat parah. Mau tidak mau, suka tidak suka, bumi akan bergerak sendiri sesuai dengan ada keseimbangan. Nah, mencari keseimbangan baru. Karena kenapa sudah tidak ada keseimbangan? Karena hutan sudah dibabat, dihabisi, demi keserakahan. Coba bayangkan, hutan Kalimantan itu kita kenal dulu sebagai paru-paru dunia. Sekarang yang terjadi hari ini, eksploitasi sangat banyak, di mana sawit merajalela, tanpa kita pikirkan apa dampak untuk bumi. Terasa itu perlu dikembangkan sedikit, jangan kita berpikir bahwa manusia selalu menjadi objek. Tapi terkadang juga ada subjek yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Terasa itu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Salman yang ada di Galung Lombok ini. Silakan Pak, siapa dulu yang menanggapi? Oh, Pak Andi dulu, silakan Pak Andi. Kayaknya kurang lebih tadi pertanyaannya ini ya. Ya, silakan ditanggapi.
2: Ya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Salman. Respon tank kita itu, Bu, Pak, 15 menit dari pada saat melapor. Mm-mm. Kalau dihitung dengan jarak itu minimal 7,5 sampai 15 kilo. Hmm. Itu. Kadang yang membuat kita terlambat itu laporan masyarakat yang mohon maaf biasa kurang informasinya terlambat masuk. Kedua apa jarak antara posko damkar dengan yang kena musibah kebakaran. Hmm. Nah, itulah semua yang biasa mengakibatkan kita lambat. Dan ketiga lagi itu adanya aktivitas masyarakat pada saat kebakaran itu secara otomatis jadi tontonan, jadi banyak penonton, akhirnya armada kita biasa sulit untuk berakses atau melakukan ini. Kemudian di sisi lain juga seperti kita di Mamuju ini armadanya masih minim, mabuk. Okay. Seperti di kemarin ada kejadian di Kaluku itu, kami tiba di sana kurang lebih setengah jam karena jauh. Nah, mungkin seperti itu kayaknya intinya. Kami melakukan penanganan kebakaran.
0: Oke, itu pertanyaan dari Pak Ahli Fakim tadi yang ada di YouTube, Pak ya, terkait dengan standar waktu dari tanggapnya damkar tadi. Nah, ini kalau tadi ditanggapi dari Pak Salman, Pak, terkait dengan faktor-faktor alam dan juga perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran ini bagaimana ditanggapinya, Pak? Silakan.
2: Menurut saya betul apa yang dikatakan tadi itu. Banyak fenomena sekarang ini pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin memang perlu ada pemantauan dari pemerintah setempat masalah apa pembuka lahannya yang
0: betul.
2: Mungkin harus dikontrol. Dan kalau kami dari khususnya pemadam kebakaran, kami menghimbau kepada pihak-pihak perusahaan sekiranya mungkin mereka memiliki apa sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk tanggap daruratnya, alat-alatnya, bahkan menyediakan SDM ketika ada kebakaran di perusahaan tersebut, harus tanggap darurat. Semoga seperti itu barangkali.
0: Oke, baik. Silakan Pak Inaldi ditanggapi juga, Pak Inaldi.
3: Ya, terima kasih. Terkait masalah respon time ya, saya kira teman-teman damkar yang lebih paham ya respon time untuk penanganan kebakaran, dan memang saya melihat fenomena memang ini sangat sulit ya. Ya, salah satunya memang karena kecepatan teman-teman damkar untuk ke lokasi bencana itu kadang terkendala dengan banyaknya penonton.
0: Iya, betul. Ya,
3: ini saya nggak tahu ini.
0: Ya, belum mau, lagi yang live-live ya.
3: Betul. Nah, ini yang ini perlu juga. Nah, ini juga mungkin perlu menjadi perhatian kita masyarakat ketika ada terjadi, kalau perlu kita memberi ruang bagi teman-teman melakukan kegiatannya. Karena sehebat apapun kita, mereka pun terlatih. Teman-teman damkar saja yang terlatih masih kelelahan, apalagi teman-teman ini masyarakat yang baru memegang selang segala macam ini, waduh.
0: Iya, betul.
3: Kalau bisa kasih kesempatan mereka. Nah, memang salah satu kendala saya melihat bahwa keterbatasan, keterlambatan kita dalam penanganan sebuah kejadian memang karena ada tadi, salah satu adalah faktor pelaporan. Andaikan sementara masyarakat itu mau membakar dan memperkirakan sudah menelpon, saya kira belum besar, damkar sudah ada.
0: Iya, betul.
3: Tapi kan terkadang api sudah tidak bisa mereka kendalikan, api sudah besar baru menghubungi.
0: Menghubungi.
3: Nah, Pak. Jadi memang syukur kalau damkarnya ada di tetangga rumah. Kalau iya, tadi kayak jaraknya sampai 25 kilo kemarin, yang kalau itu butuh waktu sampai 30 menit, itu pun 30 menit saya kira teman-teman damkar sudah terbang.
0: Itu kemarin. Bisa dibayangkan 30 menit ya.
3: Iya, Mamuju Kaluku 30 menit itu waduh, saya pikir kejar pesawat pun enggak begitu model.
0: Kita santai aja biasanya sejam ya, Pak ya.
3: Betul. Bisa. Nah, ini perlu pemikiran juga ya, khususnya pemerintah ya, kita mendorong supaya bagaimana percepatan teman-teman di daerah juga khususnya, karena kami provinsi ini sebenarnya nggak punya wilayah, tetapi kami sifatnya membackup ya, mendukung seperti apa Nah, mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas dan mungkin penyediaan armada armada ke depan ini mungkin bisa lebih ya lebih ya. Mempercepat respon time-nya. Nah, terkait pertanyaan yang kedua ya, dari Pak Salon ya. Bukan pertanyaannya, komentar ya terkait. Ya. Ya memang Bapak bahwa terkadang kita tidak memikirkan faktor X dari ulah manusia itu sendiri, bahwa ada faktor-faktor lain. Ya seperti dari perusahaan yang sengaja membuka lahan tapi dalil-dalilnya nanti oh ini karena alam gitu kan.
0: Iya betul.
3: Nah memang sangat penting ada faktor pengawasan, ada pemantauan, dan memang perusahaan-perusahaan ini perlu memang diberikan sanksi-sanksi yang berat ini supaya tidak berimbas pada yang lain, karena kalau satu dibiarkan dilihat seperti itu yang lain nanti ah itu bisa.
0: Ya,
3: akhirnya
0: betul.
3: Ini menjadi penyakit juga ini kita. Nah sedangkan kita sadar sendiri bahwa kita di pemerintahan ini khususnya untuk penanganan kebakaran hutan lahan kita masih sangat keterbatasan,
0: ya.
3: Baik itu personil maupun peralatan. Nah oleh karena itu sangat-sangat kami mendukung peran serta masyarakat di dalam mendukung upaya optimalisasi penanganan kejadian bencana. Baik itu dari sisi pemantauan, monitoring, maupun pelaporan, ini sangat penting. Ya. Jadi kalau ada perusahaan yang membuka lahan, tolong masyarakat segera laporkan. Nah, supaya ini ditindaklanjuti, bukan hanya sebagai di ranah kami sebagai untuk bagaimana memadamkan apinya, tetapi ini bisa jadi ranah hukum sebagai unsur pembiaran atau kesengajaan untuk melakukan pengerusakan.
0: Iya, betul-betul.
3: Seperti itu.
0: Oke, ya. Baik. Ini sudah ditanggapi juga keduanya, Pak, ya. Dan nanti kita kembali lagi, kita akan hadirkan untuk Anda dan pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
5: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Waspada karhutlah, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Inaldi dari Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Bapak Adi Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Saya mau ke Pak Inaldi dulu. Pak Inaldi, kalau kita bicara terkait dengan kesiapan-kesiapannya BPBD ini Pak, dalam menyambut kemarau apalagi karhutlah yang mungkin tidak bisa kita prediksi, bagaimana Pak Inaldi?
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk kami BPBD Provinsi sendiri jauh hari sudah melakukan persiapan dengan adanya informasi dari BMKG akan adanya musim kemarau yang cukup panjang. Kami BPBD sudah memperkuat jaring koordinasi khususnya BMKG dengan beberapa sektor yang lainnya dalam rangka bagaimana kita mengantisipasi kekeringan ini. Jadi bukan hanya karhutlah sebenarnya, tetapi kekeringan juga ini yang kita juga pikirkan ketersediaan air bersih,
0: ya,
1: khususnya kota-kota ini seperti apa, kemudian dari sisi pertanian seperti apa untuk pengairan dan segala macamnya. Ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi dan OPD, baik dari Dinas Kehutanan, Pertanian, ya, khususnya ada kesehatan juga. Nah ini semua kita lakukan koordinasi dari awal bagaimana kita masing-masing mempersiapkan. Nah sedangkan kami dari BPBD sendiri, selain koordinasi yang kami lakukan, kami juga sudah menyiapkan beberapa peralatan-peralatan penunjang, seperti alat alkom, ketika dibutuhkan untuk mungkin menyedot air dan segala macam. Kita sudah siapkan ada beberapa unit, dan mungkin ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di daerah. Nah selain OPD di tingkat provinsi, kami juga ke depan ini akan memberikan himbauan kepada teman-teman di BPBD Kabupaten Sulawesi Barat untuk melakukan langkah-langkah antisipatif juga, ya, dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Nah selain itu kami juga mempersiapkan personil-personil kami, bagaimana bisa berkolaborasi pada saat terjadi kejadian, kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman damkar di lapangan, misalnya dari teman-teman Basarnas ketika itu ada yang perlu dievakuasi dan segala macam. Nah ini yang kami siapkan untuk kesiapsiagaan dari sisi peralatan dan personil atau sumber daya manusianya kami. Nah dari sisi regulasi tadi, salah satunya tadi ya kita akan membuat sebuah edaran kepada BPBD Sulawesi Barat untuk bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemudian kami juga akan terus memberikan informasi-informasi update dan juga edukasi-edukasi. Ya sangat berharap Prodo RR ini bisa menjadi partner kami juga dalam memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat pendengar kita untuk bagaimana tetap menjaga kelestarian alam, untuk tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan pembakaran yang cukup masif. Jadi tidak larang untuk membakar, tetapi jangan semasif mungkin, kalau perlu terkontrol dan terpantau. Nah, saya kira ini yang menjadi upaya kami dalam melakukan kesiapsiagaan dan pada puncaknya nanti ini kemungkinan dari BMKG itu untuk masuk awal musim kemarau di Sulawesi Barat itu diprediksi di bulan Juni. Puncaknya itu diperkirakan di bulan Agustus, September, Oktober, bahkan sampai ke November. Nah di sini puncaknya mungkin kita sudah akan mengeluarkan juga sebuah surat edaran untuk meningkatkan dari status siaga kesiapsiagaan menjadi siaga darurat bencana. Nah ini kita berharap semua BPBD di seluruh Sulawesi Barat supaya di awal Agustus itu sudah bisa menetapkan status siaga darurat. Nah, dan mudah-mudahan tidak terjadi daruratnya, tetapi kita meningkatkan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi mulai daripada armada dan juga kesiapan daripada teman-teman BPBD dan juga koordinasi ini sudah dianggapnya sudah siap ya Pak ya, yang potensi-potensi terjadinya karhutlah di kemarau mendatang Pak berarti. Oke, saya ke Pak Andi, bagaimana dengan damkar Pak terkait dengan kesiapannya? Silakan Pak Andi.
2: Ya, makasih banyak Bu. Terkait dengan kesiapan kami, pada dasarnya dan hampir sama dengan BPBD. Kami sudah jauh-jauh hari juga sudah menyiapkan armada sesuai dengan kapasitas kami. Kemudian anggota Damkar itu sendiri kami sudah siap, memang sudah jauh hari juga standby 24 jam.
0: Standby Pak ya.
2: Sudah memang itu sudah SOP kami. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga itu kami sebagai Damkar Provinsi selalu memberikan informasi edukasi kepada teman-teman di kabupaten. Mm. Agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan adanya dialog ini.
0: Yeah.
2: Bisa kami dibantu untuk memperluas
0: informasi ke masyarakat.
2: Masyarakat.
0: Iya, betul.
2: Saya kira kesiapan kami insya Allah sesuai dengan kepesanan kami.
0: Sudah
2: kemudian
0: siap
2: juga,
0: ya?
2: Sudah siap. Kemudian juga dampak kemarau ini kan betul yang dibilang Pak Nali dari BMPD itu fenomena alam apa musibah juga itu. Ketika kemarau panjang itu
0: tidak bisa kita prediksi Pak ya.
2: Tidak bisa diprediksi dan bisa menimbulkan lagi satu masalah seperti kekurangan air bersih.
0: Iya betul.
2: Kami juga itu sudah antisipasi dan kami sudah insya Allah sudah pernah melakukannya dan sudah berpengalaman. Insya Allah kami akan siap dengan apa yang akan terjadi nanti. Dan paling penting lagi tetap kami selalu berkoordinasi. Dengan teman-teman di BPBD atau BKG apa masalah cuaca ini.
0: Iya.
2: Mungkin seperti itu Pak.
0: Oke baik, berarti dari kesiapan armada dan juga teman-teman dari Damkar Pak ya. Insya Allah nanti ini standby tadi 24 jam dikatakan ya Pak ya. Tentunya dari BPBD maupun dari Damkar pendengar sudah mengantisipasi bagaimana kesiapan-kesiapan kita menghadapi kemarau dan juga potensi karhutla. Namun ini kembali lagi kita sebagai masyarakat bagaimana kita menjaga daerah kita masing-masing, menjaga hutan kita tentunya. Dan pendengar ini luar biasa perbincangan kita Pak menarik di pagi hari ini karena banyak interaktif juga di pagi ini masyarakat kayaknya tertarik dengan tema-tema yang seperti ini ya apalagi bencana-bencana seperti ini dan juga dampak-dampaknya. Nah waspada karhutla musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Dengan kedua narasumber kita mungkin sebagai penutup dulu closing statement Pak Andi dulu boleh Pak Andi, apa ingin yang disampaikan kepada masyarakat, silakan Pak Andi.
2: Terima kasih banyak Mbak Bu untuk penyampaian dari kami mewakili semua Damkar di Sulawesi Barat. Kami mengimbau kepada masyarakat agar menjaga dan jangan membakar sembarangan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini, terutama hutan dan lahan kita. Saya himbau juga kepada masyarakat ketika melihat tanda-tanda kebakaran atau asap segera laporkan ke posko Damkar atau BPBD atau PP terkait di sekitar kita.
0: Oke, baik. Dihubunginya tadi di mana Pak kalau Damkar sendiri?
2: Kalau kami di Damkar Provinsi ini belum alhamdulillah belum kerakan baru Damkar. Tapi di situ ada namanya apa ya?
0: Media sosialnya ada tidak Pak ya?
2: Ada.
0: Ada.
2: Kalau nomor teleponnya itu kita pakai istilahnya pengaduan.
0: Pengaduan ya.
2: Kasat yang di sini nomor telepon Kasat Satpol PP bisa saya kepala bidang bisa, kepala seksi bahkan anggota aja.
0: Oke, itu boleh.
2: Sementara
0: boleh
2: seperti
0: Pak ya.
2: Itu, ya.
0: Jadi di media sosialnya ada Damkar.
2: Tapi kalau mau ini 211 atau 211. Telepon saya anunya kabupaten juga
0: 211.
2: Mereka ada semua.
0: Ada semua ya, siap semua Pak ya.
2: Siap.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Inaldi Pak sebagai closing statement yang disampaikan ke masyarakat, silakan Pak Inaldi.
1: Iya, himbauan kami masyarakat juga terkait menghadapi fenomena kemarau panjang ini. Yang pertama kami berharap masyarakat ya, untuk khususnya para petani, kita tidak melarang untuk membuka lahan, tetapi bagaimana membuka lahan itu secara terkontrol ya, tidak secara masif. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup panas seperti ini, kalau bisa mengurangi aktivitas di luar rumah ketika tidak penting ya. Ini juga karena panasnya ini sangat menyengat sekarang ini.
0: Iya betul
1: ya.
0: Pak.
1: Nah, kalau tidak penting-penting aja mending diam diri rumah ya. Ini juga salah satu upaya kita mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM ya. Iya jadi ini yang kami sangat harapkan kepada masyarakat. Kemudian ketika ada terjadi juga bisa menghubungi kami untuk kami tidak lanjuti. bisa di call centernya kami di 117 itu bebas pulsa, atau di nomor WA kami di 08 triple 2 0500 117 08 222 0500 117. Oh, okay. Itu via WhatsApp ya. Mudah-mudahan teman-teman kami di Pusdalo, Pusat Pengendalian Operasi itu bisa segera merespon, karena kami juga stay 24 jam.
0: Ya.
1: Kemudian yang terakhir, untuk bagaimana hemat air lah kita ini saat ini, karena kondisi sudah masuki musim kemarau ya, jadi berhemat-hematlah kita menggunakan air sehingga pada saatnya nanti kita tidak akan mengalami kekurangan air. Saya kira itu aja.
0: Oke, baik. Iya, silakan ditambahkan, Pak.
2: Ya, saya tambahkan dulu nomor WA-nya
0: siapa tadi. Iya, silakan disebutkan, Pak.
2: Kalau kami di Damkar Provinsi bisa di WA ketika ada kebakaran atau penyelamatan, karena damkar itu bukan cuma memadamkan api, tapi juga
0: perannya damkar sekarang banyak ya, Pak ya.
2: Non kebakaran namanya penyelamatan, Pak. Jadi kalau nggak tahu nomornya pimpinan kami, cukup nomor saya 081-355-688-211.
0: Okay.
2: Atau 211 itu call center. Tapi di semua di Damkar Kabupaten itu ada semua call centernya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas informasinya, dan juga terima kasih atas waktunya kedua narasumber kita hadir bersama kami di pagi hari ini. Pendengar juga terima kasih sudah menyimak kami sejak awal terkait dengan waspada karhutla musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan, bersama dengan kedua narasumber kita tadi hadir dari Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Inaldi Luter S.Silang S.T.M.Han, dan juga Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Andi Johandi S.E.M.S.I. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan narasumber, bahwa untuk kita mengantisipasi tidak membakar lahan sembarangan dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan juga segera melaporkan jika melihat potensi kebakaran. Jadi marilah kita untuk bersama menjaga lingkungan kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian dialog interaktif di hari ini, dialog Halo Sulawesi Barat. Saya bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: kawasan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Sari Pati Maju edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Toli-Toli. Saya menyapa Seliwati dari Toli-Toli.
2: Iya, halo.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Seli.
2: Baik, dari RRI Toli-Toli, sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Dan mengenai hal tersebut akan dilaporkan rekan kami Ahmad Mukadas.
3: Saudara, mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa, agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
4: Kalau tidak kita memiliki rasa memiliki, rasa memiliki, rasa ingin berusaha, kita sia-siakan, ini cepat. Tapi kalau kita punya rasa memiliki, kita terawat dengan baik, dan ini bisa menjadi peluang untuk memajukan wilayah. Jadi diharapkan kepada kepala desa, kemudian ketua koperasi, dituntut rasa memiliki. Ya, bukan berarti rasa memiliki itu dibawa pulang ya, tapi dia rasa memiliki itu untuk menjaga, merawatnya dengan baik.
3: Sementara itu Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara Ramli saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut mengungkapkan, kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
5: Insya Allah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani, supaya bisa kerjasama dengan koperasi Desa Balaroa.
3: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
2: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan juga Darwis mengucapkan terima kasih dan kembali ke Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Sel, informasi ada dari Toli-Toli. Masih di wilayah Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli selanjutnya kita menuju ke Kota Palu bersama Umi Kalsum Jawas. Silakan informasi Anda, Umi.
6: Terima kasih. Dari RRI Palu kami menghantarkan informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah menggelar workshop asesmen ekonomi bagi perempuan pelaku usaha, dan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan pelaku usaha sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
7: Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan workshop assessment program pemberdayaan ekonomi perempuan di Kelurahan Nunu. Melalui kegiatan tersebut, puluhan perempuan pelaku usaha dari kelurahan itu diberikan pembekalan manajemen usaha serta tata kelola keuangan yang sehat. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulawesi Tengah, Susiana Musa, menjelaskan, selain edukasi, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dalam pengelolaan usahanya. Ia berkomitmen akan memfasilitasi berbagai kendala dari para peserta sebagai bagian dalam program pemberdayaan perempuan di wilayah Sulawesi Tengah.
8: Jadi setelah selesai kegiatan ini, kami akan mengevaluasi. Kemudian seperti tadi ada kendala-kendala yang ada di peserta, jadi kami membuka kesempatan kepada mereka untuk datang kepada Dinas DP3A untuk memfasilitasi, bukan memberikan modal, tetapi memfasilitasi mereka untuk ke OPD-OPD yang terkait, misalnya dinas sosial atau dinas koperasi dan UMKM. Itu.
9: Hari ini itu sebagai bentuk
8: pemberdayaan perempuan, bagaimana supaya perempuan-perempuan yang ada di Kota Palu itu bisa melakukan usaha-usaha melalui UMKM. Jadi mereka benar-benar berdaya, perempuan-perempuan di Kota Palu ini benar-benar berdaya.
7: Susiana menambahkan, program peningkatan kapasitas perempuan ini juga dilaksanakan secara masif ke berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah dengan menyesuaikan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah. Setelah sebelumnya menyasar Kelurahan Besusu Barat dan Kabupaten Toli-Toli, program asesmen ini dijadwalkan akan menyasar wilayah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una melalui perluasan edukasi yang terukur serta fasilitasi akses perizinan antar instansi ini. Diharapkan mampu melahirkan ekosistem usaha yang mandiri, sekaligus mewujudkan kaum perempuan di wilayah Sulawesi Tengah yang lebih berdaya saing.
6: Palu, saya Umi Kalsum Jawas bersama dengan operator studio kami Juanda juga Indah mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan host kami di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Umi, informasi Anda dari RRI Palu. Selanjutnya kami ke Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Ampana, menyapa rekan Yuni Safira dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Rekan Yuni.
10: Ya.
1: Baik, terima silakan kasih. Informasi Anda, rekan Yuni.
10: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
11: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratolindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojo.

0: dan
1: sebagainya. Wakil Bupati Tujuh Una-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira informasi Anda. Selanjutnya informasi dari Makassar. Sebagai daerah tiga dimensi, Kabupaten Pangkep masih membutuhkan sistem irigasi dan bantuan alat pertanian dari anggaran daerah. Simak dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Muhyiddin Dipandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Pak? Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Baik. Pak Muhyiddin, ini kita berbicara mengenai alat bantuan alat pertanian ya bagi para petani di Kabupaten Pangkep. Nah, sejauh ini Pak Muhyiddin, seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh petani dengan hadirnya bantuan pertanian dari pemerintah, terkait juga dengan peningkatan atau mempertahankan produktivitas pertanian di Kabupaten Pangkep, Pak?
5: Ya, alhamdulillah Kabupaten Pangkep khususnya mungkin tahun ini dan tadi ada penyerahan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bantuan-bantuan alat pertanian. Mungkin salah satunya mungkin yang terkait dengan alat sintan dan juga beberapa bibit-bibit pertanian khususnya mungkin di perkebunan dan tanaman pangan. Ini bantuan-bantuan ini bagi kami Kabupaten Pangkep ini sangat membantu sekali mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan khususnya di Kabupaten Pangkep, karena bagaimanapun juga program Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian, Menteri Dr. Andi Amran Sulaiman sangat getol untuk mengalokasikan bantuan-bantuan sehingga kabupaten atau daerah-daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangkep, bisa terjadi peningkatan produktivitas dan produksi di sektor pertanian itu sendiri.
4: Baik. Nah, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan, apalagi Pangkep ini kan adalah daerah tiga dimensi, Pak, ya. Nah, tantangan terbesar yang masih dihadapi petani Pangkep untuk mempertahankan hasil panen, ya, meski telah menerima mungkin berbagai bantuan, seperti apa, Pak?
5: Tantangan kami di pertanian kita ini memang khususnya mungkin karena ada sektor kita tiga dimensi, yeah. Ada kelautan, perairan, dataran rendah, dan pegunungan. Ini tantangan kita di mana sumber daya air kita, yang itu di mana irigasi kita ini memang masih terbatas, artinya belum mampu menjangkau semua lahan-lahan lahan pertanian kita untuk irigasi kita, khususnya ketika memasuki musim tanam kedua dan musim tanam ketiga. Karena memang debit air khususnya kemarin irigasi tabu-tabu memang tidak sebesar dengan irigasi-irigasi yang besar di selatan seperti Sadang dan bilik-bilik yang lainnya itu, karena kita memang potensi irigasi kita hanya irigasi kelas menengah yang tidak mampu menjangkau semua wilayah lahan pertanian di Kabupaten Pangkep. Namun alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan seperti pompanisasi, perpipaan yang selama ini telah datang mampu menutupi persoalan seperti itu, sehingga musim tanam kedua kita masih tetap berjalan dengan cukup baik.
4: Baik.
5: Begitu, Bu.
4: Nah, menurut Pak Muhyiddin, apakah bantuan pertanian ini sudah cukup untuk bisa menjaga produktivitas beras di Pangkep atau di Sulsel secara umum? Atau mungkin Dinas Pertanian di Pangkep ini perlu kebijakan lain yang lebih komprehensif seperti itu, Pak?
5: Kalau untuk bantuan ini pada dasarnya sudah sangat membantu dalam rangka proses peningkatan produksi, produktivitas, dan mungkin juga meningkatkan nilai tukar petani kita khususnya di Kabupaten Pangkep. Namun demikian, jika dibanding perbandingan atau estimasi dari semua kebutuhan

0: kami masih jauh dari cukup. Jadi memang kami senantiasa berharap bantuan-bantuan senantiasa tetap dapat tersalurkan, teralokasikan untuk kabupaten kami, Pangkep, untuk mendorong semua daerah kita yang belum terjangkau itu bisa tetap berproduksi secara memadai. Dan di lain pihak juga pemerintah daerah kami senantiasa punya fokus yang lebih juga melalui Bapak Bupati, kebijakan-kebijakan beliau untuk mendorong sektor juga ini tetap berjalan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Baik. Seperti perbaikan-perbaikan irigasi-irigasi, penambahan juga bantuan alat pertanian melalui anggaran daerah.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami mengajak Anda menuju ke Kota Watampone bersama Sri Ulfa dari RRI Bone. Rekan Ulfa.
4: Ya, terima kasih Rekan Dwi. Dari RRI Bone, hari ini kami menyampaikan informasi terkait Pemkab Bone akan evaluasi kinerja P3K November mendatang. Laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K November 2026 mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi maraton ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa P3K yang mampu menunjukkan prestasi kerja serta memperoleh penilaian positif dari instansinya akan mendapatkan kesempatan untuk masa penugasan berikutnya. Sebaliknya, bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja akan dilakukan evaluasi secara serius.
6: Ya, untuk P3K di bulan 11 kita melakukan evaluasi secara maraton bagi yang mempunyai prestasi kerja kinerja sesuai laporan dari lingkup masing-masing. Kita bisa memberikan kesempatan untuk berikutnya. Bagi yang tidak akan evaluasi serasa tidak ada dulu ya, tapi kalau evaluasi diputus.
5: Melalui kebijakan evaluasi berkala ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun budaya kerja yang kompetitif dan akuntabel. Hal ini ditujukan demi memastikan setiap aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bone.
4: Demikian informasi dari RRI Bone yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama Dwi di RRI Makassar.
3: Terima kasih Rekan Ulfa dari RRI Bone. Dan selanjutnya kami menuju ke Mamuju menemui Rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih Rekan Dwi dari RRI Kota Makassar. Pendengar, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Densus 88 Sulawesi Barat menggelar Nobar Tanah Runtu yang juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
8: Dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama, Satgas Gul Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Sulawesi Barat menggelar nonton bareng atau nobar film Tanah Runtuh di Malioton Square, Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Juli 2026. Kasatgas Gul Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofwan Ansari berharap masyarakat dapat mengambil pesan moral dari film tersebut, khususnya tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan kehidupan bermasyarakat. Sofwan mengatakan salah satu pesan utama yang disampaikan dalam film tersebut adalah pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keindahan yang harus terus dirawat dan dijaga bersama.
9: Saya berharap dengan nonton bareng bersama, semua masyarakat bisa melihat dan mengambil maknanya. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang selanjutnya. Polisi harus bersama-sama dengan masyarakat. Dan tadi ada poin-poin penting bahwa kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat.
8: Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 Sulawesi Barat berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan semakin meningkat sebagai upaya mencegah berkembangnya paham yang dapat memecah belah bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Ahensyada melaporkan.
7: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Ada mewakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, ada tim operator Ihwan Fauzan, dan saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau menemui rekan Syahribul dari Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Terima kasih rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mengumumkan pemenang Lomba Kebun Dapur Ibu, disingkat KEDAI. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
11: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
12: Kelompok Kedai Mekarjaya, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, keluar menjadi juara pertama pada Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kebun Dapur Ibu atau Kedai Kota Bau-Bau tahun 2026 setelah melalui proses penilaian yang diikuti sebanyak 34 kelompok dari seluruh kelompok-kelompok kedai sekota Bau-Bau yang belum menang saat lomba tahun lalu. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim sesaat sebelum menyerahkan hadiah kepada 10 besar kelompok kedai pemenang di Aula Palagi Mata pada Selasa mengatakan inovasi, kreativitas, kerja keras, dan semangat yang ditunjukkan oleh para peserta menjadi bukti nyata masyarakat Kota Bau-Bau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan dari tingkat keluarga. Menurutnya, Kebun Dapur Ibu atau Kedai tidak hanya mendorong ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, tetapi juga membangun budaya hidup produktif, meningkatkan ekonomi keluarga, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
11: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung berbagai program yang akan dibuat oleh penggerak PKK Kota Bau-Bau. Kepada pemenang, saya mengucapkan selamat atas partisipasi yang telah diraih. Semoga penghargaan ini menjadi momentum yang sangat berharga dan dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kedepannya.
12: Sementara itu, Lurah Tampuna Adrian Nila mengatakan, kelompok Kedai Mekarjaya sendiri beranggotakan sekitar 20 orang warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas pangan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjadi upaya mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bahan pangan dari pekarangan sendiri. Adri menjelaskan penilaian lomba berfokus pada pemanfaatan lahan, penataan lokasi, serta keberlanjutan pengelolaan kebun. Karena itu, pemerintah kelurahan bersama warga memilih lahan strategis di samping kantor kelurahan sebagai lokasi pengembangan kedai. Kedepan, lanjut Adrian, kelurahan Tampuna akan terus mengembangkan inovasi program tersebut, salah satunya dengan menggelar lomba kedai tingkat RT pada Agustus mendatang, agar semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
13: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan kita menjadikan inovasi proyek percontohan untuk Kota Bau-Bau bahwa pekarangan itu untuk dimanfaatkan. Kami nanti akan lomba Agustus ini akan mengadakan lomba kedai tingkat RT.
12: Sebagai juara pertama, kelompok Kedai Mekarjaya mendapatkan hadiah 1 buah tandon ditambah 1 roll selang air, 5 jenis benih, dan uang tunai senilai Rp2.500.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
10: Dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari.
3: Baik, Baik, terima kasih rekan Syarimul, informasi Anda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, Intek Manggala beroperasi distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Berikut informasinya langsung bersama rekan kami Hairudin Burahim.
14: Ketua Komisi G DPRD Makassar Ismail bersama jajaran anggota meninjau langsung Intek Air Baku Manggala Senin 6 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan peningkatan pasokan air bersih ke wilayah utara Kota Makassar yang selama ini mengalami krisis berkepanjangan. Ismail menyambut gembira proyek yang diperjuangkan hampir 2 tahun ini kini mulai beroperasi bertahap. Ia berharap persoalan air yang mendekati 20 tahun ini segera tuntas sepenuhnya berkat dukungan semua pihak.
15: Menyaksikan bahwa suplai kebutuhan air bersih ke utara kota itu sudah dilakukan, karena ini janji-janjinya teraya dengan pemerintah kota melalui PDAM. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita atensi dengan aspirasi masyarakat yang dari utara kota dan kita sampaikan ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali atensi untuk cepat dikerjakan. Alhamdulillah operasinya tadi sudah disaksikan, minggu ini sudah hampir 1 minggu beroperasi.
14: Sementara itu, PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Sahrun Makurade menjelaskan 3 langkah strategis yang dijalankan mengoptimalkan pompa Inka Kemenggal mengeruk sedimen sepanjang 7 km yang belum pernah dibersihkan sejak tahun 1979, serta membangun jaringan pipa baru untuk memperkuat aliran ke utara kota. Ia berterima kasih atas pengawasan dan dukungan Komisi B. Nantinya tim bersama Dewan akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan air bersih sudah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kota Makassar. Demikian, Hairudin Burahim melaporkan.
3: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Hairudin Burahim. Sebagai informasi penutup Gema Saripati Maju edisi hari ini, kami mengajak Anda ke Kendari bersama rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
16: Ya, selamat sore pendengar. Untuk Anda bersama saya Jihan Benazir untuk di Gema Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai pelantikan Dewan Pendidikan Sultra, perkuat kolaborasi, wujudkan pendidikan berkualitas bersama Heli Diawati Kadir.
17: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. Semangat kolaborasi inilah yang menjadi pesan utama dalam pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2026-2031. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 7 Juli 2026. Acara ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi guru, kepala sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Dewan Pendidikan memiliki peran memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain memberikan masukan, Dewan Pendidikan juga memiliki tanggung jawab mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai rekomendasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aris Badara, menegaskan Dewan Pendidikan bukan sekedar lembaga pendamping pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis yang mampu menghadirkan gagasan-gagasan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, Dewan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aris Badara juga menekankan keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar layanan pendidikan semakin berkualitas dan berkelanjutan.
18: Pengukuhan Dewan Pendidikan, tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama. Dewan Pendidikan ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Provinsi Tenggara, terutama terkait dengan masalah-masalah pendidikan.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik, Nur Alim, menyampaikan tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan perlu disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nur Alim menegaskan komitmennya membangun sinergi bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, serta masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara.
19: Jadi memang pendidikan ini kan kompleks, banyak masalahnya, apalagi karakteristik daerah kita juga berbeda dengan daerah lain, maka kajian-kajian akademik, kajian-kajian pendidikan untuk saran dan pertimbangan tentu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kewilayahan kita. Nah, Dewan Pendidikan itu diantara tugasnya kan memberikan pertimbangan, memberikan saran, mendukung program-program pendidikan yang diorientasikan dalam rangka untuk peningkatan daya saing anak-anak kita, peningkatan mutu. Nah, saat ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada disparitas mutu antara wilayah, antar kabupaten, satu dengan kabupaten lainnya, antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan, antar sekolah, bahkan di dalam sekolah itu juga terkadang ada ketimpangan antar guru yang satu dengan guru yang satu keprofesional, kompeten, guru yang lain pemula, umpamanya. Harus dibaca semua. Terlalu banyak variabel yang perlu pendidikan ini.
17: Pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Lebih dari sekedar pergantian kepengurusan, pelantikan ini menandai dimulainya kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Harapannya, berbagai inovasi dan rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pendidikan mampu menjawab tantangan pendidikan di daerah, memperluas akses layanan yang merata, sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

0: Demikian informasi dari RRI Kendari, saya Jihan Benazir bersama rekan Muhammad Ihsan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan, informasi Anda dari RRI Kendari. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju bersama saya Nita. Dan pendengar, kita akan mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang. Dan sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Santi. Rekan Santi, selamat sore.
2: Iya, selamat sore rekan Nita.
1: Baik, silakan informasi cuacanya di sore hari ini.
2: Baik, untuk perakiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat tanggal 8 Juli 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa, Topoyo, Tobadak, Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Kelumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamasa khususnya Arale, Tabulahan, Mamasa, dan Sumarorong. Malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 80%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sekian perakiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih, saya kembalikan ke rekan Dita.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Santi atas informasinya di sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, terasa pendengar usai sudah kebersamaan kita di ruang udara, baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz. Akan kami hadirkan pendengar lagu-lagu menemani Anda menanti azan maghrib dan juga risalah-risalah menjelang sholat maghrib. Namun perjumpaan kita harus berhenti di sini dan kita ketemu lagi di waktu yang berbeda. Saya Nita Wahyuni, pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda dan kebersamaan Anda dari pagi hari hingga saat ini, dan pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 karena akan kami hadirkan rangkaian informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Saya Nita Wahyuni, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Ih, nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: belum Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

laki-laki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda,

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib segenap pimpinan dan juga angkasawan-angkasawati LPPRR Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya, sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, "Amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya." Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

surat Al-Ahzab, Allah berfirman, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengangkat anak hingga kedudukannya persis seperti anak kandung yang dinazabkan kepada orang tua angkat berhak mendapat warisan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab anak angkat itu tidak ada pertalian darah langsung dengan orang tua angkatnya. Namun, bila mengangkat anak tetapi tidak merubah nazabnya, kewarisannya, artinya hak waris anak angkat, tetap pada orang tua kandungnya sendiri, hal itu diperbolehkan. Karena itu, dalam masalah pengangkatan anak, sebaiknya kita mengikuti tuntunan Al-Quran. Sebab hal itu lebih tepat dan akan diridhoi Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: SMS 0822 9609 0996.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Brigir Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar UMKM Expo 2026 sebagai bagian peringatan hari ulang tahun ke-486 Mamuju. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawal informasi pertama. Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
1: Saya minta itu sama Pak Kalau Pak bisa 100 per kabupaten berarti 600-an ya maksimal itu mungkin.
2: Program bantuan 1.000 paket alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat membagi kuota sekitar 100 penerima per kabupaten, sambil membuka peluang bagi pemohon yang mengajukan langsung ke provinsi. Kepala Diskoperindak Sulawesi Barat, Mas Radi Nadiaco, menjelaskan usulan awal kuota bantuan ditetapkan maksimal 100 UMKM per kabupaten. Pembagian tersebut diarahkan agar bantuan alat produksi dapat menjangkau pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Sulawesi Barat secara lebih merata. Ia menyebut sisa kuota dari total 1.000 bantuan alat akan dialokasikan bagi pelaku UMKM yang mengajukan langsung ke provinsi. Menurutnya, jalur tersebut diberikan karena ada masyarakat yang datang sendiri menanyakan bantuan sehingga tetap difasilitasi selama memenuhi kelayakan usaha dan persyaratan yang berlaku.
1: Tapi saya mau rencanain menyurat ke kabupaten juga musuh ke mana layak untuk dibantu. Kan juga tidak banyak itu bantuannya kayak 1.000 tuh. Sekarang cuma berapa?
3: 1.7.
1: 1.000 gitu. Banyak mungkin yang paling mungkin dia kayak makanan. Masak semua. Belain berapa yang sudah begitu. Termasuk juga kayaknya ada alat-alat aneh, alat-alat bengkel. Sebagai hasil yang besar makan deh. Karena kayak alat-alat catering lah, pakaiannya juga. Bukan catering, kayak itu prasmanan lah. Pokoknya yang penting buat proposalnya masuk.
3: Menyesuaikan dengan proposal.
2: Ia menambahkan penetapan kuota 100 per kabupaten masih bersifat maksimal dan menyesuaikan permintaan di masyarakat. Selain mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk, pihak Diskoperindak menunggu rekomendasi keuangan sebelum menetapkan daftar akhir penerima bantuan alat produksi UMKM di seluruh kabupaten. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, program bantuan 1.000 alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat disiapkan kuota sekitar 100 penerima per kabupaten. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
4: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Waida menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
5: Pertama-tama target tahun kita atau target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar, di antara 6 kabupaten yang ada.
4: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sedang melaporkan.
0: Berikut informasi tadi terkait dengan Kabupaten Polewali Mandar mencatat terkait dengan capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Informasi lainnya kami hadirkan pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar UMKM Expo 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-486 Mamuju. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar UMKM Expo 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-486 Mamuju. Pameran tersebut dibuka oleh Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi di halaman Rumah Adat Mamuju pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang promosi bagi ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan publik di satu lokasi. Bupati Siti Sutina mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produknya. Sejumlah instansi membuka pelayanan selama pameran berlangsung. Salah satunya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani pengurusan dokumen kependudukan. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuka layanan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, serta Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan konsultasi perpajakan. Sutina menegaskan bahwa Pemkab Mamuju akan terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang mendukung pertumbuhan UMKM.
7: Ya, jadi hari ini kita melaksanakan pembukaan Mamuju Expo dalam rangka hari jadi Mamuju yang ke-484. Nah, ini untuk mendukung bagaimana teman-teman UMKM kita untuk bagaimana memperkenalkan produk-produk unggulannya, terutama produk dari Mamuju. Kita juga menghadirkan pelayanan, jadi pelayanan ada semua di sini, mulai dari capil, PTSP, KB, Bapemda, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan juga. Ada juga GPM dari Ketapang. Nah, itu semua kita hadirkan semua di sini.
6: UMKM Expo 2026 diharapkan menjadi salah satu agenda utama peringatan HUT ke-486 Mamuju yang ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Terima kasih, saya dengar sudah mendapat pasar.
0: Berikir Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mendorong penguatan produksi kopi Mamasa karena dinilai punya peluang ekspor. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: Kopi Mamasa saya dengar sudah mendapat pasar ya, dan dapat pesanan yang cukup banyak.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mendorong peningkatan produksi komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi ekspor, khususnya kopi Mamasa. Komoditas tersebut dinilai telah menunjukkan perkembangan positif dengan mulai mendapat permintaan pasar yang cukup besar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara di aula kantornya Selasa, 7 Juli 2026 mengatakan, kopi Mamasa merupakan salah satu produk unggulan yang perlu terus diperkuat agar semakin dikenal, baik di pasar nasional maupun internasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap kopi Mamasa harus menjadi momentum bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil panen. Dengan demikian, peluang untuk memperluas pasar ekspor dapat dimanfaatkan secara optimal. Suri berharap, petani di Sulawesi Barat semakin termotivasi mengembangkan komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing di pasar global. Ia menilai, pengembangan komoditas ekspor tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai jual hasil pertanian.
11: Saya lihat kemarin Sulawesi Barat sudah punya satu langkah strategis yang bagus, itu mengenai produk yang cukup terkenal, dan kita harus mendorong supaya dia lebih terkenal. Kopi, ya. Kopi Mamasa saya dengar sudah mendapat pasar ya, dan dapat pesanan yang cukup banyak. Nah, tentu saja saya berharap agar petani-petani kita lebih bersemangat meningkatkan produksi khususnya untuk komoditi-komoditi yang punya peluang ekspor yang besar. Contohnya salah satunya itu kopi.
10: Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani untuk memperkuat ekosistem ekosistem produksi mulai dari peningkatan budidaya, pengolahan pasca panen, hingga perluasan akses pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan kopi Mamasa sebagai salah satu komoditas andalan Sulawesi Barat yang mampu bersaing di pasar internasional, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Program bantuan 1000 paket alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat sekitar 1,7 miliar dari APBD. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
2: Program bantuan 1000 paket alat produksi untuk UMKM di Sulawesi Barat senilai sekitar 1,7 miliar rupiah dari APBD Provinsi masih menunggu persetujuan keuangan sebelum disalurkan ke pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Sulawesi Barat, Mas Radi Nadia Aco, menjelaskan program ini menyasar UMKM terutama di sektor makanan di seluruh kabupaten. Bantuan diberikan dalam

0: rencananya menyurat ke kabupaten kabupaten juga musuh ke mana layak kebetulan bukan juga tidak banyak bentuknya kayak 1000 tuh kira-kira cuma berapa
1: 1,7
0: jadi 1000 gitu banyak mungkin yang paling mungkin dia kayak makanan masak semua belajar berapa masak begitu. Masa juga kayaknya ada alat-alat aneh, alat-alat bengkel. Sebagai ya, sebagian besar makanan deh. Karena kayak alat-alat catering lah, pakaian juga. Bukan catering, kayak itu persemaran apa.
1: Iya.
0: Pokoknya yang penting buat proposalnya masuk.
1: Menyesuaikan dengan proposal.
2: Ia menambahkan penyaluran baru bisa dimulai setelah rekomendasi keuangan terbit sehingga daftar penerima dan jadwal distribusi bantuan dapat ditetapkan secara resmi. Setelah seluruh proses administrasi dan persetujuan keuangan selesai, penyaluran bantuan akan dilakukan bertahap di Kabupaten Sulawesi Barat. Diskoperindak menargetkan UMKM yang telah mengajukan proposal menjadi prioritas dengan harapan bantuan alat produksi ini dapat menguatkan produksi lokal dan menggerakkan ekonomi berbasis usaha kecil di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia PBPSTI melakukan penjaringan atlet-atlet berbakat asal regional Sulawesi melalui Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
4: Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PBPSTI melakukan penjaringan atlet-atlet berbakat asal regional Sulawesi melalui Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Kabupaten Mamuju pada 6 hingga 7 Juli 2026. Sekretaris Jenderal PBPSTI, Nohrawi Nawir, mengatakan penyelenggaraan liga tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada atlet-atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi ajang seleksi menuju kompetisi tingkat nasional. Nohrawi menjelaskan, atlet yang berhasil meraih prestasi pada Liga Regional akan memperoleh kesempatan tampil pada Liga Sepak Takraw Nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober atau November 2026.
5: Ya, dan Liga Sepak Takraw ini tujuannya tidak lain supaya memberi kesempatan penuh ya kepada seluruh atlet-atlet dari manapun juga untuk bisa hadir. Silakan tunjukkan prestasinya. Kami akan lihat dan kami akan nanti pilih kalau itu memang yang terbaik. Nah, setelah nanti wilayah kami akan laksanakan di bulan Oktober atau November di tingkat nasional. Jadi juara-juara 50% dari juara peserta, 50% dari peserta yang ranking 1 sampai 3 di tempat ini itu akan mengikuti Liga Sepak Takraw pusatnya nasional di Jakarta.
4: Melalui penyelenggaraan Liga Regional tersebut, PBPSTI berharap dapat menjaring lebih banyak atlet berbakat dari berbagai daerah di Sulawesi untuk dipersiapkan menghadapi kejuaraan tingkat internasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyada melaporkan.
3: Pendengar, warga ramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di rumah Ketua KONI Sulawesi Barat di Polman. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
6: Jadi alhamdulillah kita baru saja...
7: Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brazil melawan Norwegia di kediaman Ketua KONI Sulbar Samsul Samad pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan yang difasilitasi TVRI Sulbar tersebut menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Sejumlah warga telah memadati lokasi dengan mengenakan atribut tim favorit masing-masing, menciptakan suasana meriah yang dipenuhi semangat sportivitas. Nobar tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, penggiat olahraga, hingga para penggemar sepak bola. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat kebersamaan antar warga. Ketua KONI Sulbar Samsul Samad mengatakan bahwa kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
6: Jadi alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ya satu pertandingan dan nonton bareng bersama di kediaman kami di Rumah Putih Palipis ini antara Brasil berhadapan dengan Norwegia. Tentu sebagai wakil rakyat, sebagai ketua KONI dan sebagai pribadi saya berterima kasih acaranya berjalan lancar dan paling penting sekali saya ucapkan terima kasih kepada TVRI khususnya TVRI Sulawesi Barat yang telah mengajak kami, mendatangi kami untuk bekerja sama menggelar ini. Masyarakat cukup puas, kita bisa saksikan di detik-detik akhir happy ya, mesti kita gan di pertandingan tapi happy ending ya.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kebersamaan masyarakat terus terjaga sekaligus memberikan dampak positif dalam

0: menyambut kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. RRI Mamuju, Marhali Umar melaporkan.
1: Pendengar, demikian akan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat. Siaran kami juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mapojo malam ini, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam paket Kiprah Desa dengan budidaya dan usaha peluang usaha kurma.
1: Program yang menghadirkan informasi seputar pertanian dan perikanan hanya di sini dalam acara Kiprah Desa.

0: berjumpa kembali dalam Kipra Desa malam hari ini. Ya, saya sudah bersama Pak Sri Purnomo di studio. Assalamualaikum Pak Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabar Pak Sri ya?
1: Alhamdulillah macuah.
0: Alhamdulillah macuah. Mudah-mudahan juga pendengar kita macuah semuanya malam ini ya. Baik Pak Sri, kita melanjutkan kembali materi kita malam hari ini. Ini ada beberapa hal sebenarnya yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Mungkin ada informasi-informasi penting ya yang perlu diketahui pendengar kita kaitannya dengan peluang usaha dan juga budidaya kurma ini. Silakan Pak.
1: Ya, baik pemirsa. Seperti yang pernah kita uraikan pada pertemuan minggu yang lalu, saya banyak mengambil referensi untuk tanaman kurma yang apa istilahnya itu berbasis di seputaran Jazirah Arab. Ya. Karena memang asal kurma kebanyakan dari Timur Tengah. Nah, cuma ternyata tidak sesederhana itu prosesnya itu kenapa bisa sampai ke Indonesia. Karena ini kan tanaman ini tanaman istimewa. Kalau orang bilang itu tanaman surga gitu ya.
0: Tanaman surga ya.
1: Itu memang butuh orang-orang istimewa juga yang bisa menguraikan ya atau membuat dia menjadi begitu familiar di kalangan petani. Nah, saya melihat referensi terus pengalaman kurma ini di Indonesia sudah lebih dari 18 tahun dikembangkan. Ya, jadi yang kebanyakan berhasil itu di daerah Bengkulu. Nah, di Bengkulu inilah kurma itu relatif lebih, karena memang ada seseorang, ada memang badan atau yayasan yang memang bergerak begitu ini inginnya kurma itu menyebar, karena dasar berpikirnya kurma ini makan saja sunnah,
0: ya.
1: Membudidayakannya pun sebenarnya itu sunnah juga. Jadi ada perintah ibadah di situ. Jadi tidak main-main orang nanam kurma. Ini misinya nyambung ternyata. Nah, Bengkulu ini tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata mereka pun berguru ke Thailand. Di Thailand ini ada daerah khusus ya yang menangani kurma ini. Disitulah kurma-kurma yang rata-rata berhasil ditanam di Indonesia itu bermula dari Thailand.
0: Bermula dari Thailand ya.
1: Jadi daerahnya itu emang nama-nama daerahnya emang ya nama-nama Thailand ya. Jadi Angtong, daerah Angtong Thailand itu pusat kurma.
0: Pusat kurma Thailand. Di Thailand ya.
1: Jadi begini, kenapa kita harus serius atau memperhatikan kurma ini? Karena saking menariknya kurma, banyak orang yang menjual bijinya, bibitnya. Kita tidak tahu itu dari mana itu. Kalau di pertemuan minggu yang lalu seolah kita bahas tidak terlalu dalam ya. Hanya milih apakah beli bibit atau beli biji. Nah, jadi kesannya mudah gitu. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Tapi ketika kita berhasil menemukan jalur atau referensi yang benar tentang kurma ini, jaminan keberhasilannya pun lebih besar. Jadi kalau kita sering mendengarkan sekarang tuh ada orang jualan biji kurma untuk kopi. Jangan sampai itu kan kualitas biji kurma yang terendah, yang apkir di sana untuk yang apa istilahnya tidak bisa dipakai untuk bibit, dikirim, dijual, itu memang sengaja buat kopi.
0: Kopi yang itu untuk konsumsi gitu.
1: Jadi konsumsi nanti disangrai jadi kalau ditumbuk jadilah kopi kurma.
0: Kan jangan sampai untuk konsumsi, kita milihnya mau untuk dikembangkan. Ini dia. Jadi ini penting untuk barangkali Pak Sri untuk bagaimana kemudian mengenali gitu ya keaslian bibit yang bagus ini untuk kurma. Nah,
1: jadi kita bisa melihat ya memang ya kalau kita kurang pengalaman hanya terbiasa main di online. Online banyak orang jual kurma, biji kurma, bibit kurma banyak.
0: Yeah.
1: Tapi kita tidak bisa jamin keasliannya itu.
0: Dia.
1: Nah, jadi perlu pemirsa pahami ini agak serius ya. Jadi ada di Angthong Thailand itu mereka hanya murni membibitkan kurma yang unggul. Jadi F1 istilahnya. Jadi induk diambil. Memang dia bawa langsung. Jadi ceritanya itu bibit pohon kurma yang di Arab dipindahkan di Thailand, ditanam. Itulah yang dijadikan bibit. Jadi dia kurma di Thailand tuh enggak jual buah kurma. Yang dijual bibit kurma untuk unggul, ya bibit kurma unggul untuk di pakai bahan produksi, ditanam.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi
0: ya,
1: ya, kalau ya. Kita ketemu jalur itu, insya Allah berhasil. Jadi memang ya kita sudah cek ke sana, bilang kami nggak pernah menjual buah.
0: Oh gitu ya. Jadi bibit ya.
1: Buah-buah itu ternyata mereka jadikan apa tuh? Apa tuh namanya? Kan ada tuh sari kurma.
0: Sari kurma.
1: Nah itu jadi. Itu jadi sari kurma, bijinya lah yang akhirnya diproses untuk menjadi bibit unggul. Jadi jelas kemurniannya langsung Arab ya. Nah, bagaimana supaya kurma itu familiar di Asia Tenggara khususnya di Indonesia? Nah, di daerah Angthong itu memang iklimnya apa istilahnya tuh mirip sekali dengan iklim Indonesia. Suhu, cuacanya, kelembaban. Jadi ya sekali lagi memang kita banyak berguru dari Thailand untuk masalah kurma ini.
0: Ya memang Thailand ini menjadi rujukan ya untuk budidaya kurma di Asia Tenggara.
1: Saking hebatnya Thailand itu, kalau di Arab sana kurma itu bisa tumbuh rata-rata 4 tahun sampai 7 tahun baru berbuah. Di Thailand itu bisa 2,5 tahun.
0: Iya.
1: Jadi dia mengalahkan masternya, mengalahkan aslinya.
0: Itu sebetulnya kenapa? Apa memang kondisi daerahnya, tanah misalnya lebih mendukung, atau dari cara budidayanya yang lebih baik seperti apa sebenarnya?
1: Saya masih ingat dulu begini. Ketika tahun 78 sampai tahun 82 banyak jamaah-jamaah dari Thailand belajar agama ke Indonesia. Mereka oleh-olehnya bawa buah asem. Asem Jawa itu ya.
0: Asem Jawa, iya.
1: Kan asem itu. Karena namanya asem. Rasanya asem. Nah, ditanam ulang di Thailand itu kan jadi asam manis.
0: Gitu ya.
1: Nah makanya saya ngeliat, ih ada keberkahan orang-orang Thailand ini. Emang di sana banyak Hindu ya, banyak Buddha di sana. Jadi tapi ketika mereka mengolah sesuatu, asam aja ya manis. Itu laku sekarang di Indonesia gitu. Nah itu jadi ya kurma pun begitu. Jadi dia ambil dari Arab, asli pohonnya dia pindahkan. Besar-besar kan, karena sudah puluhan tahun itu. Tapi ketika diproduksi umurnya lebih cepat. Nah itu di sisi. Jadi kalau ditanya kenapa, saya pikir ini mungkin ada mungkin keistimewaan buat orang-orang di sana yang Allah berikan gitu.
0: Iya.
1: Saya melihatnya ke sana gitu. Nah begini ya, ketika minggu lalu kita mereferensikan jarak tanam, misalnya itu 8x8. Ya, saya 3 hari lalu sempat diskusi langsung dengan asosiasi yang di Thailand. Dia bilang kami cuma butuh 6x6. Jadi 1 hektar itu bisa 250 pohon. Sementara kalau 8x8 itu cuma 150. Nah, jadi agak lebih banyak 100 ya.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami masih menyertai Anda dalam kiprah desa malam hari ini bersama dengan narasumber kami Pak Sri Purnomo dari KTNA Sulawesi Barat. Kami akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, tetap bersama kami di 96 FM.
2: program yang menghadirkan informasi seputar pertanian dan perikanan. Hanya di sini, dalam acara Kiprah Desa. Kiprah Desa.
3: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
2: Program yang menghadirkan informasi seputar pertanian dan perikanan. Hanya di sini, dalam acara Kiprah Desa. Kiprah Desa.
0: Anda masih mendengarkan program Kiprah Desa malam hari ini. Kita bicara mengenai peluang usaha dan budidaya kurma bersama narasumber kita Pak Sri Purnomo. Baik, kita lanjut lagi Pak Sri Purnomo. Kalau pada bahasan kita minggu lalu juga kan sempat menyinggung mengenai bibit jantan dan betina ini. Saya kira ini juga perlu kemudian kita berikan penjelasan yang lebih rinci kepada pendengar kita mengenai bibit betina dan jantan ya. Ini ya. Seperti apa tuh Pak?
1: Iya, Pak Bersa, sempat kita ulas masalah perbedaan dari sisi bibit ya, dari sisi biji.
0: Biji.
1: Nah, kalau yang betina itu rata-rata ujung-ujungnya itu lebih tumpul. Tumpul ya. Sementara yang jantan lebih runcing.
0: Lebih runcing nah, ini.
1: Itu
0: biji ini kondisi dari bijinya dulu
1: dari
0: ini,
1: kita kenal, ya. Keakuratan ini memang ya paling tinggi emang 60%. Ya karena emang tapi ya sebenarnya ini cukup jadi referensi. Ya, karena sudah lebih dari 50% keakuratannya. Nah, tapi rekomendasi dari teman-teman di Asosiasi Kurma Nusantara, mereka selalu anggap tetap 50-50. Ya, jadi kalau mau membibitkan kurma di Indonesia, beli biji yang tumpul 50%.
0: 50%.
1: Ya beli juga 100% ya. 100%. Berarti kalau untuk 1 hektar kan 250. Jadi beli yang tumpul 250, beli juga yang runcing 250. Asumsinya nanti kan akan ada 500. Pastilah itu cukup 1 hektar. 250. Ya kalau dia jantan ya yang lain istilahnya bisa dijual. Dan ya emang yang kita perlukan kan jantan itu cuma sekitar ya 7-10%.
0: Iya, 10%.
1: Ya, jadi itu sudah cukup. Jadi kalau 250 kita cuma butuh jantan 25 pohon. Nah itu. Tapi memang begini, untuk kehati-hatian memang tetap kita dianjurkan untuk belinya memang 100%. Nah, keistimewaannya lagi kalau kita beli lewat jalur AKN, nanti teman-teman petani akan dapat bimbingan full dari asosiasi. Terus ada beberapa keistimewaan. Terus nanti kalau seandainya ada rencana kunjungan ke Thailand atau ke asli tempat Ajwa atau Barhe, kita ya pasti ditawarin, oh enggak ikut bareng-bareng gitu. Karena memang itu kan sebagai rujukan utama untuk kurma.
0: Kurma, ya ini Asia Tenggara. Ya. Baik. Ya, kalau dari sisi biji, kan tadi kita sudah tahu ya, mengenali bibit jantan dan betina. Nah, kemudian kalau dalam penanamannya nanti seperti apa pengaturannya itu Pak? Antara jantan dan betina itu?
1: Ya,
0: meletakannya mungkin ada perlu diatur penanamannya atau sembarang saja itu seperti apa?
1: Nah, yang teman-teman di Bengkulu lakukan, jadi kalau proses pembenihan itu kan ada caranya. Mereka biji kurma ini dimasukkan dalam wadah, dilapisi oleh tisu basah atau kapas, baru ditutup pakai ya tutup supaya udara tidak keluar masuk. Dia butuh stabil. Nah, itu setelah 7 sampai 12 hari itu rata-rata sudah keluar
0: kecambahnya.
1: Nah, biasanya kecambah ini kan belum bisa kita tentukan jantan betinanya karena memang baru satu. Satu, ya cuma satu saja yang keluar. Nah, anjuran dari sana kita simpan dulu di polybag. Ketika tumbuh di polybag ini sampai dia berumur 2 bulan, ya. Itu akan kalau yang jantan itu cuma satu.
0: Satu akarnya. Akar.
1: Kalau yang betina bercabang dua.
0: Bercabang dua.
1: Nah, itu lebih ke akurat lagi di situ. Nah, dari situ baru pas kita mau pindahkan ke lokasi, ya kita lihat dulu di situnya. Ya, pengalaman mereka sih biasanya kalau kita siapkan 500 bibit rata-rata yang jadi betinanya itu sampai 300. Jadi begitu. Kenapa? Ya karena memang kita butuh keamanan. Walaupun memang ini kan belum bisa di ini ya. Lembaga resmi pun belum bisa apa istilahnya kayak Sukovindo memastikan yang lonjong itu betina. Belum bisa. Gitu. Mereka pun secara keilmuan belum berani sampai keluarkan sertifikasi itu. Nah, jadi ya kita ikuti saja. Jadi biar lebih aman ya kita. Ya kalau mau 100% yang tumpul, 100% yang runcing. Ya runcing mewakili jantan, tumpul mewakili betina.
0: Tapi yang jantan memang tidak berproduksi gitu ya. Artinya bisa berbuah dan bisa kita nikmati buahnya begitu.
1: Yang jantan itu berbuah juga. Tapi kecil-kecil. Sebesar kacang tanah. Cuma rugi. Sedikit kecil makan. Kita makannya jantan tuh rugi gitu. Jadi ya lebih bagus ya kita jadikan saja dia untuk penyerbukan.
0: Penyerbukan ya.
1: Nah, jadi tadi kita sudah dapat dua ilmu dari biji dan dari akar ya. Nah, itu sudah jaminan. Nah, sekali lagi ada hal yang lebih penting itu mengenai keaslian. Bagaimana jaminan keaslian bibit? Ya sekali lagi karena saya lebih banyak bergaul dengan Bengkulu AKN ya, Asosiasi Kurma Nusantara. Jadi kami tetap menganjurkan ikuti yang sesuai arahan AKN. Karena kalau kita beli langsung ke online kita enggak jamin. Jangan sampai nanti jadi ini rekomendasi dari AKN yang bagus ditanam di Indonesia cuma dua. Barhe dan Ajwa.
0: Barhe dan Ajwa itu.
1: Itu pun dua jenis itu memang yang sudah dijamin keasliannya oleh Thailand. Ya, jadi Asosiasi Petani Kurma Thailand sudah menggaransi dua bibit itu akan cocok di Indonesia.
0: Ya, kalau melihat daerah-daerah di Indonesia yang sudah mulai mengembangkan kurma ini, memang saat ini masih di Lampung, Pak.
1: Bengkulu yang utama. Karena itu kan memang tergantung personal. Kalau saya lihat karena ada Ustadz Nur di sana yang memegang Bengkulu. Ketika dia mengajarkan kurma, dia dapat pahala. Mengajarkan sunnah gitu ya. Jadi betapa gembiranya dia kalau ada biasanya petani dimanapun berada, misalnya beli bibit dari sana, bonusnya bagus. Ya misalnya kita beli untuk 1 hektar, ya ini kemarin beliau sempat menyampaikan kalau ada teman-teman dari Sulbar, bonusnya 100 biji ya. 50 kurma ajwa, 50 kurma barhe. Nah, itu dua unggulan. Karena emang dia selama ini sudah 2 tahun dia bagi-bagi gratis bibit sebenarnya. Hmm. Tapi cuma sedikit 10 ya. 10 barhe, 10 ajwa.
0: Kita coba-coba. Nah,
1: dia emang selalu begitu. Yeah, gitu. Nanti kalau kita mau serius usaha, nanti kalau beri lewat sana, ya mereka akan kasih bonus yang seperti tadi.
0: Baik Pak Sri, no, kita sudah di penghujung acara kembali, dan tentu kepada Anda warga tani di mana saja berada yang ingin berkonsultasi lebih jauh mengenai masalah pertanian, tentu apa saja ya kaitannya dengan pertanian, ini dengan senang hati Pak Sri Purnomo menerima ya Anda yang ingin konsultasi. Bisa menghubungi nomor beliau, mungkin bisa disebutkan sekali lagi ya, Pak.
1: Ya pemirsa, untuk semua jenis koordinasi atau butuh informasi, jangan khawatir, hubungi nomor 0812-400-91191. Diulang, 0812-400-91191.
0: Iya, yeah, 0812-400-91191 ya.
1: Ya, semua informasi gratis. Ya.
0: Iya. Baik Pak Sri, terima kasih sudah hadir bersama RRI di Kipra Desa malam ini. Di lain kesempatan kita lanjutkan kembali dengan topik-topik bahasan yang lain.
1: Ya,
0: sama saya Hafid bersama Pak Sri Purnomo pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Program yang menghadirkan informasi seputar pertanian dan perikanan hanya di sini dalam acara Kipra Desa.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini, dan kami hadirkan liputan Warta Berita dalam Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan dan nanti tentunya kami

0: anggaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
1: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
0: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
4: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
5: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
6: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
5: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
6: Oh, jadi minyak tetap mantar jalan?
5: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi, via chat WA.
6: Dikabarilah.
4: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
7: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi agak jadi misalnya

0: ngambil pada ya belum tentu kacan, biasanya kan apa-apa pengurangan mau aja.
1: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
0: Dua kali bang sudah selama aku di sini nah.
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
4: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
5: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
4: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
6: Yang pasti adalah RRI akan sentiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
7: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
6: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
7: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujuk bagi masyarakat.
8: Telah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
7: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got the

0: pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Spieler und die Vorfreude ist riesig. Also ja, das ist ein offenes Spiel.

0: atentos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim
0: de que
1: kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita dengan lagu Malapetaka dari Jus Luisi. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam paket Mimbar Agama Buddha, meraih pikiran, meraih kemenangan sejati.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Namo Buddhaya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan berkarma baik. Saudara-saudara yang berbahagia, pada malam ini kita bersama-sama akan membahas dhamma dalam mimbar agama Buddha bersama saya Rustio, penyuluh agama Buddha Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kita semuanya mengetahui bahwa pikiran adalah penentu segalanya, baik buruknya ucapan dan tindakan kita. Untuk malam ini, tema pembahasan dhamma kita adalah melatih pikiran meraih kemenangan sejati. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, dalam agama Buddha, pikiran adalah penentu. Pikiran adalah pusat tindakan, baik ucapan maupun perbuatan. Dengan melatih pikiran, kita dapat memperoleh ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, pikiran adalah pondasi kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan akan membentuk bagaimana kita bertindak, berbicara, dan merasakan. Oleh karena itu, melatih pikiran adalah kunci untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, ada tiga hal penting dalam membentuk pikiran menurut ajaran Buddha. Dan ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah pembentuk atau mind made. Semua yang kita alami, baik suka maupun duka, berasal dari pikiran kita sendiri. Yang kedua, pikiran yang tidak terlatih cenderung dikuasai oleh nafsu, amarah, dan kebodohan batin yang menyebabkan penderitaan. Sebaliknya, pikiran yang terlatih akan dipenuhi kebijaksanaan, cinta kasih, serta welas asih yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Ibu bapak dan para pendengar
Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berikut ini adalah cara melatih pikiran agar pikiran bisa terkontrol dan terkendali, serta selalu mengembangkan pikiran yang positif dan menjauhi segala bentuk pikiran yang negatif. Yang pertama adalah meditasi. Seperti kita ketahui, dalam agama Buddha diajarkan praktik meditasi. Meditasi adalah cara utama untuk melatih pikiran. Dengan berlatih meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran tanpa terikat padanya. Kita belajar melepas pikiran yang tidak baik dan selalu mengembangkan pikiran yang positif. Dan yang kedua adalah perhatian penuh atau mindfulness. Perhatian penuh adalah kesadaran apa yang terjadi pada saat ini, tanpa penilaian. Dengan melatih kesadaran penuh, kita menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita. Ini sangat membantu kita untuk tidak reaktif terhadap situasi yang sulit. Ibu, bapak, dan para pendengar yang berbahagia, selain meditasi dan perhatian penuh tersebut, kita sebagai umat Buddha harus memahami pentingnya empat kebenaran mulia atau Cattari Arya Sajani, agar pikiran kita selalu terkontrol dan mengerti akan hakikat kehidupan ini. Dan keempat kebenaran mulia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran tentang penderitaan, duka, atau segala sesuatu di dunia ini pada hakikatnya bersifat tidak kekal dan selalu berubah sehingga menimbulkan penderitaan. Yang kedua, kebenaran tentang penyebab penderitaan, samudaya, atau penderitaan disebabkan oleh nafsu keinginan atau tanha dan kemelekatan. Yang ketiga, kebenaran tentang berhentinya penderitaan, niroda, atau penderitaan dapat dihentikan dengan melenyapkan keinginan dan kemelekatan pada diri kita. Dan yang keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju berhentinya penderitaan, magga, atau jalan menuju berhentinya penderitaan adalah dengan cara menjalankan 8 ruas jalan utama atau Arya Atangika Magga. Ibu, bapak, dan para pendengar yang berbahagia, nah, setelah kita memahami dan menghayati empat jalan mulia untuk melatih pikiran kita, kita juga harus memahami hal-hal yang sangat penting dalam agama Buddha adalah tentang
menjalankan 8 ruas jalan utama atau dalam bahasa Pali disebut Arya Atangika Maga. Dan kedelapan jalan ruas utama inilah yang menuju berhentinya penderitaan. Dan kedelapan ruas jalan utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian benar, sama diti, atau memahami ajaran Buddha yang benar. Yang kedua adalah pikiran benar, sama sangkapa, atau memiliki niat baik dan menjauhi pikiran jahat. Yang ketiga adalah ucapan benar, sama waca, atau berbicara dengan jujur, santun, dan tidak menyakiti orang lain. Yang keempat adalah perbuatan benar, sama kammanta, atau bertindak sesuai dengan ajaran Buddha dan menghindari perbuatan jahat. Yang kelima adalah mata pencaharian benar, sama ajiwa, atau mencari nafkah dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Sedang yang keenam adalah usaha benar, sama wayama, atau berusaha untuk mengembangkan pikiran yang positif dan menjauhi segala bentuk pikiran yang negatif. Dan yang ketujuh adalah perhatian benar, sama sati, atau memusatkan perhatian pada saat ini, pada setiap tindakan dan sensasi yang dialami. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar, sama samadhi, atau melatih pikiran untuk memperoleh ketenangan batin. Baik ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah kita memahami tentang empat ajaran mulia atau Catari Arya Sacani dan delapan ruas jalan utama atau Arya Atangika Maga, maka pikiran kita akan menjadi lebih terlatih dan dapat kita kendalikan untuk selalu mengembangkan pikiran yang positif dan menjauhi segala bentuk pikiran yang negatif dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Baik ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, setelah kita membahas tentang empat jalan mulia dan delapan ruas jalan utama di atas, berikut ini adalah salah satu syair dari kitab suci Dhammapada Yamakawaga ayat 1 dan 2, di mana penjelasannya sangat erat hubungannya dengan pikiran kita. Dan untuk lebih jelasnya, inilah syair dari kitab suci Dhammapada Yamakawaga ayat 1 dan 2. Mano pupanga madama, mano seta mano maya, mana sece padutena, tatonang dukang mangweti, cakang wa wahato padang.
Mano Puba Ngamadama, Mano Seta Mano Maya, Mana Sace Pasanena, Basatiwa Karotiwa, Tatonang Suka Mangweti, Jayawa Anapayini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ibu bapak dan para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada dan yang sangat saya banggakan, setelah kita mengupas tuntas tentang pikiran, maka bisa disimpulkan bahwa pikiran adalah penentu dari ucapan dan tindakan kita. Untuk itu, kita harus melatih terus-menerus pikiran kita agar selalu berpikir positif dan mengembangkannya, serta menjauhkan segala bentuk pikiran yang negatif, agar kita mencapai kebahagiaan dan kedamaian, serta ketenangan batin, dan untuk hidup yang lebih baik. Dan jangan pernah putus asa, dan selalu berusaha untuk melatih pikiran kita terus-menerus dari hari ke hari, sehingga pikiran kita bisa terkontrol dan terlatih. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua, khususnya saudaraku Sudarma, untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Buddha, dan kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan secara pribadi, saya tidak lupa mengajak kepada saudaraku Sudarma, janganlah pernah merasa bosan untuk selalu mengembangkan pikiran baik di saat apapun dan dimanapun dan kapanpun, karena kebaikan itu sendirilah yang akan melindungi kita. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak bersalah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu maju dalam dhamma untuk memperoleh ketenangan batin dan untuk perdamaian dunia. Terima kasih. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan sesaat kami hadirkan paket drama radio Tangan Tuhan karya dari RRI Mamojo.
1: Cepat, kau bantu aku lepaskan gajah ini.
2: Udahlah, buat apa selamatkan gajah kecil ini? Sudahlah cacat, mana bisa bertahan hidup.
1: Justru itu kita harus selamatkan. Bagaimana kamu ini?
2: Gak bisa, Man. Walaupun kecil, tetap aja bobotnya berkali lipat dari berat badan kita.
1: Ya juga sih. Kalau dia berontak, bebannya akan semakin parah. Kalau begitu, aku panggil Pak Yudi dulu.
2: Ah, Arman, biar aku saja yang panggil. Aku takut sendirian di hutan.
1: Ah, kau ini. Tetap saja yang kekar. Malah takut sama hantu.
2: Tunggu aku di sini. Aku segera kembali bersama Pak Yudi.
1: Cepatlah, jangan sampai gajah ini.

0: Hati-hati, Pak. Lokasinya licin.
1: Mas Arman tahu dari mana ada gajah kena jeratan?
2: Dari pagi saya mendengar ceritanya, Pak. Tapi baru ketemu malam ini.
0: Ya Tuhan, kurus sekali.
2: Bagaimana, Pak? Belalainya terputus. Apa gajah ini bisa bertahan?
1: Kita bisa usahakan, Dek. Gajah ini ketakutan, kurus, dan belalainya terputus. Sekarang yang terpenting secepatnya kita berikan tindakan. Kita bius dulu. Ayo, bantu saya.

0: Mana man pagi-pagi gini?
1: Mau tengok gajah yang kemarin.
0: Ah, kan cuma gajah. Buat apa juga ditengok? Dia sudah aman sama Pak Yudi.
1: Sehewan-hewannya gajah, dia itu juga makhluk hidup, sama seperti kita. Apalagi, sejauh yang ku tahu, gajah itu pemeran utama dalam pelestarian ekosistem hutan yang membuat hutan kita asri.
0: Asri apanya? Hutan kita sudah banyak yang kosong. Sebelah utara saja sudah habis dibabat. Desa ini semakin panas.
1: Nah, justru itu. Harusnya kita biarkan gajah yang bekerja. Kita nggak usah ikut campur.
0: Maksudmu?
1: Ah, sudahlah. Aku ke Pak Yudi dulu.

0: Selamat pagi Pak Yud.
1: Mas Arman. Gimana Mas?
0: Saya cuma mau nengok gajah yang kemarin Pak Yud.
1: Kebetulan saya lagi bawa obatnya. Ayo ikut saya Mas.

0: Untuk saat ini, dokter masih memantau perkembangan anak gajah ini. Saya hanya bisa membantu mengoleskan obat pencegah berkembangnya belatung lalat di belalainya. Saat ini masih 6:30 pagi. Mungkin dokter tiba jam 8.
1: Jadi Pak Yudi yang mengurus anak gajah ini ya?
0: Sebenarnya bukan tugas saya, Mas. Karena tupoksi saya tidak di sini. Tapi karena mahut gajah masing-masing sudah full pekerjaan, terpaksa saya bantu dulu.
1: Kalau Bapak mengizinkan, saya bisa bantu kok, Pak.
0: Oh ya, Mas Arman lulusan apa? Gak kerja, Mas?
1: Saya lulusan SMA, Pak. Saya kerja sih, Pak. Tapi saya tidak setiap hari pergi ke kebun. Kalaupun ke kebun, berangkatnya pagi. Siangnya sudah pulang kok, Pak.
0: Gini aja, Mas. Kalau Mas mau, Mas daftar saja jadi mahut gajah. Selain bisa membantu, Mas juga bisa dapat gaji. Urusan kebun kan waktunya bisa disesuaikan. Saya lihat Mas Arman ini penyayang binatang. Tubuh Mas masih sehat bugar juga kan?
1: Emang boleh ya, Pak?
0: Kebetulan jumlah gajah yang diselamatkan BKSD semakin banyak. Jadi kami juga butuh tambahan mahut. Habis daftar Mas Arman ikut pelatihan mahut dulu. Sembari membantu saya merawat gajah kecil ini.
1: Oh iya, Pak. Saya minta arahannya ya, Pak.
0: Ayo Mas, kita ke kantor.
2: Panas sekali matahari ini.
3: Ruslan.
2: Hoi, gimana kamu?
3: Besok aku pelatihan.
2: Hah? Kok tiba-tiba pelatihan?
1: Aku daftar jadi mahut terus.
2: Gimana ceritanya tiba-tiba daftar mahut?
1: Pak Yudi bilang PLG butuh tambahan mahut.
2: Jadi, pusat pelatihan gajah itu akan melatih kau?
1: Iya.
2: Bukannya gajah yang dilatih, malah kau yang dilatih.
1: Sebelum jadi pelatih gajah, harus latihan dulu. Sama saja kalau kamu jadi guru, ya harus belajar dulu.
2: Aku maunya cari guru, bukan jadi guru.
1: Ruslan.
2: Coba kau kesini.
1: Kenapa?
2: Kau kenal dengan Pak Rijal, orang kampung sebelah yang suka pasang jebakan itu?
1: Kenal lah. Semua orang kampung juga kenal sama dia.
2: Nah, mulai besok kau musuhan sama dia.
1: Lah, kok musuhan?
2: Kan kau bapak gajahnya, terus dia tukang jebak gajahnya. Ya musuhan lah.
1: Aku tidak bisa bermusuhan, Rus. Bagaimanapun, kita tetap bisa mendoakan agar ia disadarkan oleh Tuhan.
2: Doakan apa? Sudah kenyang dia makan banyak dari gajah. Alasan menjebak gajah untuk menjaga kebunnya, ujung-ujungnya jualan gading juga. Kalau sudah tabiat, mana bisa berubah?
1: Sudahlah, kita lakukan yang baik-baik saja. Urusan dengan kejahatan, biar Tuhan yang bertindak.

0: Waduh, bahaya ini.
1: Arman! Arman!
0: Kenapa, Rus? Cepat, ada kawanan gajah liar terjebak di lahan yang dibakar warga, Man.

0: tidak ada yang tertinggal. Siapa yang membakar lahan seluas ini?
1: Kita harus laporkan segera agar diselidiki. Ayo, kita kembali.

0: Mas Arman kenal dengan pelaku pembakaran lahan kemarin. Katanya, lahan itu akan digunakan untuk perluasan lahan sawit.
1: Kenal, Pak. Itu suruhan juragan sawit di kampung sebelah. Saya juga heran, apa lahannya kurang luas ya?
0: Demi harta berlimpah, manusia semakin nekat saja. Lama-kelamaan, hutan sebelah utara akan erosi. Sudah ditumbuhi sawit di mana-mana, lahan yang tersisa malah dibabat habis.
1: Apa tersangka sudah disangsi, Pak?
0: Sedang dalam proses, Mas. Mas Arman, tolong beritahukan warga agar membantu mengawasi dan melaporkan jika menemukan pengerusakan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Baik, Pak.

0: Sudah pulang kau, Man. Jadi kau ke kebun.
1: Sepertinya besok sajalah. Agak capek aku hari ini.
2: Mas Arman! Mas, tolong panggil dokter. Tolong, Mas. Pak Rijal tertusuk paku jebakan, Mas.
1: Hah? Di mana, Bu?
2: Di sana, Mas.
0: Aduh, ibu lambat sekali larinya. Cepatlah, Bu. Bisa sekarat si Pak Rijal itu.
2: Aduh, Mas. Kaki saya sakit, Mas. Mas, itu Pak Rijal ada di bawah, Mas.
1: Ibu pelan-pelan saja susul kami. Kami ke bawah lebih dulu.
0: Pak Rijal ini memang tidak ada kerjaan selain bikin susah orang ya?
1: Ruslan, konsentrasi. Terpleset kau nanti.
0: Ah, berdarah kan tanganku. Ah, ini juga duri.
3: Tolong, tolong. Tolong. Tolong panggil dokter.
1: Dokter jauh, Pak.
0: Bapak saja yang obati sendiri. Tidak perlu panggil dokter.
1: Ruslan, jaga omonganmu.
3: Eh, gara-gara kau ya, Arman. Sok-sok kau jadi pawang gajah. Lihat, gajah-gajah itu semakin menjadi-jadi. Gara-gara gajah-gajah itu, aku tertusuk paku.
1: Pak Rijal, bapak yang memasang jebakan ini. Kenapa bapak menyalahkan gajah?
3: Jangan sembarang kau. Kau punya bukti apa kalau aku yang pasang jebakan?
0: Semua orang juga sudah tahu kau yang pasang jebakan, alasan melindungi kebunmu dari gajah. Kau jual juga daging dan gadingnya. Mau kulaporkan kau. Aku punya bukti videomu memotong gading gajah mati itu.
3: Kau ini, ah!

0: Bapak Ibu sekalian, dengan adanya beberapa kejadian yang baru saja terjadi, kami berharap kita semua membuka hati kita untuk semakin sadar akan pentingnya hidup berdampingan dengan alam dan habitat hewan di dalamnya. Setiap perlakuan buruk akan kembali pada diri kita sendiri. Saya berharap tidak ada lagi yang memasang jebakan paku beton itu dan jebakan-jebakan lainnya.
1: Tapi Pak, gajah-gajah itu masuk dan merusak tanaman di kebun kami. Tidak mungkin kami biarkan begitu saja.
0: Bapak Ibu tidak sadar ya, sudah seluas apa kebun Bapak Ibu, itu mengambil sebagian besar wilayah habitat gajah. Gajah itu hanya memakan apa yang tersedia di habitatnya. Jika pohon-pohon yang berbuah itu telah kalian tebang, maka tanaman yang kalian tanam di tempat yang sama akan menjadi santapan berikutnya.
2: Mapucu malam ini.
3: Mapucu malam ini.
4: Berikut demikian tadi kami hadirkan drama radio Tangan Tuhan karya dari RRI Mamuju. Kembali bersama kami dan sesaat kami hadirkan Ngobras untuk Anda.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Ngobrol bareng komunitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami hadirkan untuk Anda Ngobras atau ngobrol bareng komunitas. Dan pada malam ini, pendengar, hari ini Selasa 7 Juli 2026, kita bersama dengan komunitas Nike Run Versity. Menemani kebersamaan kita terhubung via Zoom. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum. Ada Coach Anton. Suaranya gak keluar ini, Coach Anton.
5: Oke,
0: baik. Assalamualaikum. Coach Anton, kabarnya sehat malam ini?
5: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kemudian juga ada Coach Ardi menemani kebersamaan kita juga di malam ini. Selamat malam, Coach Ardi.
6: Malam, Kak. Malam.
0: Kabarnya sehat juga ya?
6: Malam Alhamdulillah.
0: Baik. Ngobras pada malam hari ini, pendengar, ngobrol bareng komunitas dan juga sebentar kita membuka interaktif untuk Anda malam ini. Bagi Anda yang mau bergabung nantinya bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 dan juga kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju di Pro 1. Pembahasan malam ini, running is fun. Anak muda sekarang suka ikut komunitas lari. Karena kita ketahui, pendengar, ya, kayaknya sekarang anak-anak muda banyak event-event lari dan juga mungkin kegiatan-kegiatan atau aktivitas lari yang sekarang menjadi tren, ya. Dan nanti kita akan membahas lebih jauh, kita akan tahu juga komunitas Nike Run Versity. Ini sudah benar gak saya sebutnya? Aman gak ya, Kak? Oke, benar ya, Kak, ya. Nike Run, apakah kita lari-larinya di malam hari atau seperti apa? Mungkin dikenalkan dulu seperti apa. Siapa yang ini? Coach Anton boleh.
5: Oke. Okay. Nike Run Versity.
7: Recording in progress.
5: Awalnya sih apa? Kita lari malam. Larinya dulu itu kita di lapangan, tapi sampai sekarang masih tetap menjaga itu lari malam. Itu kadang larinya di jalan raya, kadang di lapangan, tuh sampai sekarang masih lari malam.
0: Oke, kenapa naik Run Versity? Karena memang larinya di malam hari, Kak, ya?
5: Ya.
0: Oke.
5: Dan latihannya pun malam.
0: Oke, kenapa dipilih malam hari?
5: Karena kalau pagi jam-jam 8 kebanyakan yang ikut ini orang kerja semua.
0: Oh iya, benar. Iya, ya.
5: Paling kalau dia ada yang pulang kantor biasanya ada lektor juga.
0: Jadi mungkin orang di pagi hari dan sore hari banyak kesibukan dan di malamnya ini adalah waktu terbaik daripada tidak olahraga sama sekali, Kak, ya.
5: Betul,
0: makanya dipilihnya ini. Ini larinya apakah misalnya ada jam-jamnya atau ada jadwal-jadwalnya, Kak? Kak Anto?
5: Mungkin saya. Jadwalnya sih nggak ada.
0: Ya.
5: Kebetulan kita ada grup. Biasanya di grup saling ini mengajak.
0: Oh, saling mengajak, ya.
5: Ya.
0: Oke, baik.
5: Kita nggak ada jadwal sih. Paling kalau ada jadwal latihan.
0: Oh, jadwal latihannya, ya. Berarti jam-jamnya maksudnya fleksibel seperti itu, Kak, ya?
5: Betul.
0: Oke, baik. Saya mau ke Kak Ardi ini, Kak Ardi. Komunitas Nike Run Versity, ya. Sudah berapa tahun ini berjalan?
6: Untuk sejauh ini kita menuju 9 tahun,
0: Kak. Wow, 9 tahun, ya.
6: Waktu yang
0: waktu yang
5: depan Bulan depan
0: ya?
6: Ya, Agustus kita 9 tahun. Kak.
0: 9 tahun ya. Oke, berarti dari tahun berapa itu? Kalau dari Ko Charlie dari tahun berapa gabungnya?
5: Tanggal 1 bulan 8 2017.
0: Oh, 2017 ya. Oke. 2017. Yang duluan ini yang mana ini? Sama-sama ya?
6: Bareng
0: ya? Bareng-bareng ya.
6: Tanya bareng.
0: Didirikan juga bersama berarti?
6: Berdirinya bareng.
0: Oke, didirikan bersama. Masih eksis sampai sekarang. Kalau boleh tahu, Naik Run Versity ini di daerah mana eksisnya?
6: Pertanyaan kemana, Kak?
0: Saya boleh.
6: Kanto. Dua-duanya. Kanto dulu, Kak.
0: Boleh. Kanto boleh.
6: Lalu saya nambahin.
5: Di tempatnya sih di kita sempat cuma di stay di Makassar aja.
0: Oh, di Makassar aja ya, Kak, ya?
5: Iya.
0: Oke, jadi larinya di sekitar Makassar aja?
5: Makassar, ya.
0: Oke, apakah ada kayak misalnya tur-tur lari kemana gitu?
6: Ada, Kak.
5: Ada.
6: Okay. Ada.
0: Oke.
6: Kalau izin nambahin, Kak.
0: Iya, silakan.
6: Oke, jadi kita itu setiap tahun ada agenda rutin. Mm-hmm. Di mana kita support teman-teman yang berangkat event ke luar daerah. Misalnya kemarin di Jakarta International Marathon, itu ada perwakilan kita yang berangkat. Begitupun juga nanti kami di Bali Marathon, kami ikut. Itu rutin, Kak. Jadi mulai dari berdirinya Naik Run Versity, saya dan Kanto tidak pernah putus, Kak. Jadi udah keikut sertanya sekitar 8 tahunan, Kak. Dan kalaupun ikut sama tahun ini, di tahun ke-9.
0: Oke, baik. Berarti ada ajang-ajang lombanya juga ya yang diikutkan?
6: Untuk lomba kita nggak ada.
0: Nggak ada,
6: dalam
0: ya?
6: Artinya,
0: okay. Hanya event saja seperti itu, ya?
6: Yes, karena kita rekreasional, Kak. Lari kantoran lah.
0: Oke, itu lari-lari maraton nggak ya? Atau seperti apa? Lari maraton atau mungkin lari-lari santai aja?
5: Ya, ada maraton, ada ultra.
0: Oke, campur-campur di dalam, Kak, ya?
5: Iya.
6: Kategori lagi jatuhnya.
0: Berarti sekarang sejauh ini komunitasnya sudah ada berapa keanggotaan?
5: Aduh.
0: Ya, banyak ya?
6: Kalau
0: maksudnya tidak ada pencatatan resmi seperti itu, Kak, ya?
6: Sejauh ini kita yang bisa plotting antara 300-an.
0: Oh, 300, wah, banyak ya.
6: Untuk aktif sendiri di
0: 150-an. Heeh, 150 ya. Berarti
6: kalau ya, Kak.
0: Rata-rata warga Makassar atau memang 100%-nya warga Makassar?
6: Dari Makassar dulu. Nanti ada yang misalnya ada yang orang luar, dalam artian dia ngantornya di Makassar, after dari itu dipindahkan. Itu ada, Kak, orang luar tapi stay-nya lama di Makassar, after itu pindah kantor lagi di luar Jawa misalnya. Itu ada, Kak.
0: Itu ada ya. Tadi berarti banyak, Kak, ya, dari 300 yang aktif 150. Apakah ini yang tercatatnya ini aktif ikut latihan, Kak, atau aktif ikutan kegiatannya atau seperti apa?
6: Kalau aktif hilang.
0: Oke.
6: Okay. Jaringan.
0: Masih aman, Kak?
6: Halo,
0: masih terdengar, Kak?
6: Iya. Nah, tadi jadi nambahin aja sih, Kak. Jadi kita itu member aktif itu 150-an kurang lebih. Jadi di setiap latihan itu kita kurang lebih, ya, Kak, kurang lebih ya. Itu ada 100-an. Tapi udah kecampur dari member sama non-member.
0: Gitu, Kak. Bedanya itu, Kak, member dan non-member seperti apa dia?
6: Member itu yang tercatat di data kami, tercatat di pencatatan besar. Non-member itu yang biasanya datang di setiap hari Senin dan setiap hari Kamis.
0: Oh, mereka ada jadwalnya ya kalau misalnya dia non-member. Ya. Tapi kalau dia member, maksudnya segala event kegiatannya mereka bebas untuk mengikuti, seperti itu.
6: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Saya mau ke Kanto lagi, Kanto. Ini kalau kita bicara terkait dengan lari ya, kayaknya anak-anak muda sekarang itu, anak-anak sekarang kayaknya ini salah satu olahraga yang begitu diminati saat ini. Kalau melihatnya itu kenapa ini, Kak? Kanto, ini kayaknya di mana-mana event-event lari kayaknya setiap tahun ya, bahkan berkali-kali ya.
5: Mungkin sudah tren bagi anak-anak yang ikut lari sih sampai sekarang. karena apalagi di Makassar sering ada event-event lari.
0: Iya.
5: Ya, antusias mau ikut race, mau coba, semuanya kan itu dia mau sama keluarganya mau lari santai kalau ada rail.
0: Oke, baik. Kalau dibandingkan olahraga lain, dianggapnya bahwa kelebihan lari ini bisa diterima dari berbagai kalangan, dari pandangan Coach Anton sendiri seperti apa?
5: Pandangannya sih sampai sekarang, kalau saya sih mayoritas lebih banyak yang ikut di lari.
0: Oke.
5: Apalagi yang sekarang ada namanya olahraga padel, ada sepedaan.
0: Iya.
5: Ya, tetap padel tetap lari, jatuhnya ke lari juga sih.
0: Oke, sama aja kayak.
5: Iya.
0: Oke, baik. Kalau bagi Karni sendiri, apakah dianggapnya seperti itu atau mungkin karena dianggapnya lari itu justru olahraganya jauh lebih murah atau sama saja sih sebenarnya?
6: Kalau saya sendiri berpandangan lari itu pertama hal yang paling mudah kita lakukan, hal yang paling mendasar dari olahraga sendiri itu paling mudah kita lakukan ya. Di luar dari peretelan ataupun item-item tambahannya, itu kiranya dengan hobi-hobi lain kiranya sama kak, kurang lebih. Entah dia padel, entah dia sepeda, kurang lebih jika udah spesifik dengan kebutuhan tertentu, maka akan menghitung soal budgeting.
0: Okay. Gitu sih kak. Baik ya, jadi tidak hanya terjangkau tapi juga dari sisi kesehatannya. Baik kak ya.
5: Kesehatan sih.
0: Ya betul-betul. Dan kayaknya siapa sih yang gak bisa lari? Seperti itu ya. Oke, baik. Nah ini kalau dari komunitas naik Run Versity sendiri, apakah juga kerap kali melakukan kegiatan-kegiatan event atau mungkin bergabung dengan event yang ada tersedia di Makassar?
6: Pertanyaannya kemana?
0: Coach Anton boleh.
6: Oke.
5: Okay. Pasti kita nggak pernah, cuma kalau ada yang buat bikin atau bikin event kita join atau ajak kerjasama.
0: Okay.
5: Itu lebih banyak sih ke kerjasamanya sih, okay. Apalagi kayak dari luar Makassar, di Makassar juga ada.
0: Oke, baik ya. Jadi kalau untuk spesifik tidak ada kayaknya, tapi kalau misalnya Makassar melakukan, biasanya teman-teman komunitas ikut join juga untuk bergabung meramaikan seperti itu.
5: Ya, betul.
0: Oke, baik. Berarti ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan juga, Kak? Di sana latihannya kah atau seperti apa? Atau hanya kayaknya misalnya kumpul-kumpulnya sesuai jadwalnya atau seperti apa, Kak? Kardi boleh.
6: Oke, Kak. Izin nambahin aja sih dari Kanto ya. Jadi seperti yang disampaikan Kanto, itu kita selalu ada kegiatan rutin latihan dari Senin dan Kamis. Itu rutin ya. Jadi kegiatan rutin. Nah, untuk kegiatan aktifnya kami itu yaitu mengikuti beberapa event besar di Indonesia. Entah dia maraton, entah dia ultramaraton. Jadi masing-masing member yang tergabung dalam grup latihan itu program latihannya ataupun jenis latihannya akan berbeda dengan non-member kak. Jadi ada hal yang membedakan, melanjutkan yang tadi, ada hal yang membedakan antara member dan non-member. Dimana ada hal yang dipersiapkan tersendiri untuk mengikuti sebuah race. Okay. Entah dia maraton, entah dia ultramaraton, entah dia race yang jaraknya lebih pendek dibanding dua hal yang saya sebutkan tadi.
0: Okay. Jadi saya tangkapnya kalau misalnya kiranya ada member yang ingin mengikuti event besar, misalnya skalanya besar, itu bisa dibantu untuk membuatkan program latihan seperti itu, Kak ya?
5: Oke.
0: Berarti durasi dan repetisinya beda dengan ketika dia member dan juga non-member?
6: Lebih ke ini sih kak, lebih ke beban latihannya tidak sama dengan teman-teman yang rutin ikut latihan Senin dan Kamis. Dalam artian seperti ini kak, latihan Senin dan Kamis itu latihan terbuka kak, dimana member dan non-member itu bisa ikut bergabung, sekedar merasakan, sekedar dapat experience-nya seperti apa sih ngikut latihan bersama kami, gitu kak. Jadi ketika mereka udah tertarik ikut lama dengan kita, maka privilege-nya mereka bisa ngikutin program latihan kami secara spesifik.
0: Oke, gitu. Baik, itu perbedaannya di situ kak ya. Oke, dan juga pasti turut dibantu juga kak ketika misalnya mungkin ada beberapa member yang ketika misalnya dia mau ikut lomba maraton misalnya ingin ada capaian-capaian atau target-target juara, itu bisa dibantu juga dari komunitas Naik Run Versity seperti itu kak?
6: Sejauh ini kalau kita lebih pencapaian personal masing-masing.
0: Oke,
6: masing-masing. Jadi walaupun ada yang podium itu sebagai bonus, karena rata-rata isinya kami itu rata-rata pelari kantoran kak.
0: Oke. Pelari kantoran kak. Kayaknya mereka kantoran mengisi selingan seperti itu kak ya?
5: Iya. Sebenarnya hobi.
0: Oke.
5: Karena rata-rata orang kantoran semua.
0: Iya. Kak Antas mungkin mau ditambahkan silakan.
5: Kalau saya sih ya, karena lebih banyak orang kantoran dan mahasiswa, lebih ke ini aja sih, track pelari santai aja semua.
0: Oke, larinya santai aja kak ya. Tidak ada capaian atau target-target yang mungkin kiranya besar untuk ingin dicapai seperti itu.
5: Ya.
0: Oke, tapi tentunya pasti harus konsisten juga kak. Ketika misalnya mungkin kita absen beberapa waktu, kayaknya akan terasa juga bebannya. Oke, ini kalau terkait dengan Naik Run Versity dari awal pertama kali ini, kenapa pada awalnya ingin mendirikan komunitas dari Naik Run Versity kak? Apakah melihat warga-warga Makassar kurang minatnya terkait dengan lari atau seperti apa justru?
5: Gini, awalnya sih kita lari malam, berapa orang kita ketemu di lapangan, akhirnya kita impul, disitulah kita ajak semua, lama baru terbentuk namanya Naik Run Versity Makassar. Cuma saling ketemunya di tempat itu di lapangan, di pada saat malam hari latihan lari. Akhirnya banyak orang ikut, ini kita bentuk nama ini.
0: Oke, baik. Jadi awalnya lari-lari sendiri ketemu
5: ketemu kayak di lapangan.
0: Akhirnya kumpul-kumpul bersama. Berarti dari pertama larinya sampai terbentuk komunitas itu ada jarak waktu yang lama enggak, Kak?
5: Banget.
0: Apakah tahunan kah atau seperti apa?
5: Enggak tahunan.
0: Oke. Karena seringnya ketemu dan dirasa kayaknya betul hobinya sama, kenapa tidak untuk kita mendirikan komunitas seperti itu ya. Oke, jadi anggapannya kalau Coach Anto sendiri, apakah lari sendiri atau mungkin gabung bersama komunitas itu, apakah spiritnya beda atau sama, Kak?
5: Sama sebenarnya. Tergantung sama orangnya, ada kadang juga ada yang suka lari sendiri, ada juga suka yang lari sama-sama.
0: Okay.
5: Kalau lari sama-sama mungkin lebih asik sambil lari ngobrol.
0: Oke.
5: Dan juga jarak sama pace-nya, kecepatan larinya.
0: Oke, baik. Dan juga dianggapnya kayaknya bisa jadi alarm untuk kita juga ya, ketika kita misalnya hari ini malas untuk latihan, ada teman yang ingatkan di komunitas ya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait lari, kayaknya sudah banyak event-event yang diikuti juga dari Naik Run Versity, Kak? Banyak ya? Atau seperti apa? Yang paling berkesan deh, mungkin.
5: Dari Ardi, biasa.
0: Oke.
6: Izin, Kak. Jadi kalau dari kita sendiri, event yang rutin itu hampir tiap tahun kita ramaikan, hampir tiap tahun kita ikuti, yaitu Makassar Half Marathon. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu ikut eventnya, meramaikan, dan memang fokusnya ke warganya kami, warga-warga komunitasnya kami. Jadi itu sebagai ajang seru-seruan di kampung sendiri ataupun di kandang sendiri, Kak.
0: Oke, baik. Jadi nanti berarti tahun ini sudah terlaksana atau belum, Kak?
6: Udah, Kak.
5: Udah.
0: Kapan kemarin?
5: Bulan kemarin ya?
0: Bulan Juni?
5: Bulan Mei.
0: Bulan Mei ya.
6: Mei akhir kan.
0: Oke, baik. Itu larinya dari kemana ke mana itu dia?
5: Pantai Losari sampai kantor gubernur.
0: Oke, berarti kemarin banyak ya dari mungkin dari berbagai kalangan dan juga berbagai daerah juga turut hadir di sana, Kak ya?
5: Banyak.
0: Oke, baik. Banyak. Berarti kalau dalam waktu dekat ini ada event yang dinantikan tidak?
6: Banyak.
0: Banyak ya? Di bulan banyak, ini?
6: Banyak. Di bulan Agustus, Kak.
0: Oh, Agustus ya.
6: Bali,
0: ya.
6: Bali Marathon.
0: Kemeriahannya 17-an kayaknya banyak event-event di depan mata, Kak ya. Ini biasanya kalau ada event, apakah misalnya latihannya bertambah atau seperti apa, Kak? Biasanya kalau kita dari komunitas sendiri.
5: Dari Abdi.
6: Oke, Kak. Saya jawab. Jadi untuk masing-masing event itu punya tujuannya masing-masing, Kak. Jadi enggak sama. Ultra maraton itu sendiri, 10K juga itu sendiri, 5K juga sendiri, maraton juga sama. Jadi dalam artian masing-masing race kategorinya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi setiap teman-teman punya tugasnya masing-masing atau PR program yang mereka jalankan, startnya sama-sama, selesainya juga akan di tempat yang sama, walaupun mengerjakan program yang berbeda. Gitu kan?
0: Oke, baik ya. Tapi tidak ada maksudnya dalam artian karena di depan ada event kita tambahin misalnya jadi berapa kali latihan seperti apa, tidak ada, Kak ya?
6: Cukup, Kak, di dua kali seminggu itu udah cukup.
0: Dianggapnya sudah cukup untuk kita nanti cukup, ikut eventnya, Kak ya. Oke, baik. Saya mau ke Coach Anton lagi. Banyak orang yang mungkin, Kak, sebenarnya ingin mulai ikut berlari ya. Tapi mungkin kalau orang awal-awal yang baru mau belajar ikutan seperti itu kan biasanya belum tergabung dalam komunitas, namun juga kerap kali ini agak kurang percaya diri atau kurang motivasi. Nah, ini bagaimana, Kak, kita harus memulainya itu, Coach Anto?
5: Ya, cara memulai orang baru kita ajak dulu.
0: Ya.
5: Sambil kita ajak juga latihan strength training biar tambah kuat fisiknya, dari situ dan besok kita ajak lari pelan-pelan, tak usah lari sesuai dengan jaraknya dia, sampai di mana.
0: Oke.
5: Itu aja dari saya sih.
0: Oke. Karena kan biasanya kalau terkait dengan event-event olahraga kayak lari, apalagi ini sudah ada juga di Sulbar yang berjalan kemarin. Bagi masyarakat yang mungkin jarang berlari, dengan adanya event-event di daerah biasanya ada minat untuk ikut, tapi dianggapnya kayaknya bisa nggak ya untuk tergabung ke sana, atau jangan sampai kita baru sampai di arena kayaknya kalau orang Makassarnya bilang pose diluan meki. Itu bagaimana tipsnya, mungkin bisa diberikan, ataukah mungkin haruskah kita latihan sendiri dulu atau secara individu dulu sebelum tergabung di sana, atau seperti apa, Coach Anto?
5: Mungkin Ardi bisa jawab.
0: Oke, silakan, Kak.
6: Oke, Kak. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai, itu ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, bisa otodidak dulu larinya dengan jarak yang pendek-pendek ataupun dengan durasi yang lebih mudah dilakukan. Itu satu. Jika terjadi sebuah kebingungan, harus mulai dari mana, bisa mengikuti beberapa komunitas yang tersedia di daerah masing-masing. Biasanya masing-masing komunitas itu punya pelatih ataupun punya teman yang mempunyai pengalaman lebih. Nah, kiranya biasanya akan memberikan masukan ke teman-teman pelari baru untuk seperti apa sih cara memulainya, seperti apa sih setelah saya memulai, lalu akan kemana, tujuan di tengah itu seperti apa, nanti akan ikut event seperti apa. Jadi lebih terarah, Kak, ketika dia masuk komunitas. Atau otodidak, bisa nyari informasi sendiri di media sosial, itu banyak.
0: Oke, baik. Jadi bagi orang yang mungkin baru tergabung, otodidak dulu, tapi alangkah baiknya memang kita tergabung dengan komunitas, Kak ya, karena bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman pribadi, bisa diinformasikan kepada teman-temannya yang baru belajar, seperti itu, Kak Ardi.
6: gitu Kak.
0: Oke, baik. Pendengar, kami juga membuka interaktif untuk Anda di Ngobras malam ini di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Kita bersama dengan komunitas Naik Run Versity, Running is Fun. Kenapa anak muda sekarang suka ikut komunitas lari? Dan Kak, kita break sejenak dulu dan kita akan kembali dalam Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sudah siap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia? Rasakan keseruan atmosfer Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI melalui beragam informasi, siaran langsung, serta ulasan pertandingan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Jangan lewatkan dan dukung tim favorit Anda di Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
0: Dikira masih menemani kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Running is Fun. Kenapa anak muda sekarang suka ikut komunitas lari? Bersama dengan komunitas Naik Run Versity ada Coach Anto dan juga Coach Hardy menemani kebersamaan kita di Ngobras malam ini. Dan pendengar, kami masih mengajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami. Kami secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube kami di RRI Mamuju. Dan juga pendengar, Anda bisa bergabung di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Anda bisa kirim pesan atau juga dapat bergabung, kiranya mungkin ingin berbagi cerita atau berbagi saran tentunya bersama coach kita hadir via Zoom malam hari ini. Coach Hardy dan juga Coach Anto masih terhubung Kak suaranya?
5: Masih.
0: Oke, baik. Coach Hardy sendiri melihatnya, bagi mungkin tadi sudah disinggung terkait dengan pelari-pelari pemula. Nah, ini kesalahan yang paling sering terjadi dilakukan oleh para pelari pemula ini seperti apa biasanya Kak tanpa mereka sadari?
6: Oke, jadi pelari-pelari baru itu kadang terlalu cepat untuk set up target yang terlalu tinggi di luar dari kemampuannya. Jadi misal Kak, aku sederhanakan saja. Misal untuk half marathon itu minimal sub 2. Untuk maraton sendiri sub 4. Sub 4 itu maksudnya di bawah dari 4 jam finish maraton. Kalau dari sub 2 itu dari half marathon, yang saya maksud adalah finishnya di bawah dari 2 jam. Mm-hmm. Dimana pelari-pelari baru ini ada hal yang harus dipahami. Dimana proses untuk berada di titik itu, masing-masing personal itu mempunyai jalannya masing-masing. Misal ada orang yang punya genetic benefit, ada juga orang yang tidak mempunyai genetic benefit. Dalam artian bahasa sederhananya, ada orang yang berbakat, ada orang yang tidak terlalu berbakat. Nah, dari dua tipikal orang ini ketika di set up latihan yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ada yang cepat, ada slow but sure, ada yang di tengah-tengah gitu Kak.
0: Oke. Mereka terlalu memasang, sederhananya memasang target terlalu tinggi Kak ya?
6: Terlalu tinggi.
0: Jadi kalau misalnya, oke. Oke, mungkin Coach Anto mau ditambahkan? Boleh?
5: Kalau saya sih ya sesuai dengan pesnya aja, pesnya dulu, jangan terlalu, apalagi kalau masih pemula mau ikut lari atau event, jangan terlalu paksa. Intinya latihan dulu aja.
0: Oke. Baik, jangan terlalu dipaksa ya. Kita pemula kayaknya muluk-muluk mau sampai ngalahin orang yang berpengalaman. Itu jangan sampai kak ya. Karena mereka orang yang sudah berpengalaman, tergabung bertahun-tahun, kayaknya mereka sudah melakukan berbagai macam latihan untuk bisa sampai di sana. Kalau bagi Coach Ari sendiri, melihatnya apakah misalnya mungkin bagi kita pemula, dari sisi kesehatan sendiri kak, misalnya mungkin ada beberapa orang yang punya beberapa riwayat kesehatan kayak jantung dan sebagainya, apakah ini juga bisa menjadi perhatian juga kak, sebelum kita untuk memulai kebiasaan seperti itu?
6: Oke, untuk spesifik dengan kebutuhan tertentu, itu baiknya didiskusikan dengan ahlinya, dalam artian sebaiknya misalnya kak, misal ada seseorang yang mau ikut maraton dengan kondisi yang spesial, dalam artian memiliki kebutuhan khusus, misal jantung dan lain-lainnya, alangkah baiknya untuk mengecek fisik dulu sebelum memulai latihan. Cek fisik dulu di medical check up, lalu didiskusikan dengan dokter yang lebih ahli. Setelah dari itu baru dicocokkan antara hasil dari medical check up-nya dan rekomendasi dari dokter itu, apakah diberikan lampu hijau ataupun lampu kuning dengan catatan, ataupun lampu hijau dengan catatan, itu menjadi dasar dari seorang pelatih untuk membuat program latihannya. Ataupun jika dia tidak mempunyai pelatih, maka harus mematuhi beberapa larangan yang diberikan oleh dokter tertentu.
0: Oke, baik. Perlu ada konsultasi lebih awal kak ya. Kalau misalnya dibiarkan, betul, kenapa tidak kita lanjut. Tapi kalau misalnya memang tidak, kayaknya bisa mencari opsi lain, seperti itu kak ya. Oke, nah ini tadi ada terkait yang sebelumnya di awal disinggung kak, terkait mungkin ada pelari pemula yang memaksakan mencapai target yang jauh. Ini dampaknya ketika misalnya kita baru mulai nih, tapi memaksakan diri untuk mencapai target-target yang jauh, ini dampak ke belakangnya apa kak yang terjadi? Apakah ada faktor-faktor yang memungkinkan untuk terjadi kak?
6: Untuk faktor-faktor yang bisa terjadi, misalnya cedera, yang paling umum itu cedera. Yang kedua yang paling fatal itu adalah bisa meninggal dunia.
0: Jadi itu sampai bisa meninggal ya?
6: Iya kak, dalam artian gini, jadi dia memaksakan dirinya dan dalam posisi dia tidak terlatih. Nah, potensinya semua ada kak, maupun dia orang yang tidak terlatih dan orang yang sangat terlatih pun sama-sama memiliki resiko.
0: Oke. Itu jangan sampai terjadi, niatnya kita sehat. Iya, niatnya kita sehat justru bisa sampai berdampak yang lebih buruk lagi ya. Baik. Saya mau ke Coach Anto ini, kalau kita berbicara terkait dengan olahraga dan juga anak muda, apalagi lari khususnya ya, karena lari ini kayaknya olahraga yang saat ini memang sedang diperbincangkan, apalagi kalau ada event-event di daerahnya. Nah ini tapi tidak semua anak muda sebenarnya punya kebiasaan untuk senang berolahraga lari, karena apalagi mungkin dia senang rebahan di rumah atau mungkin melakukan kegiatan yang di tengah kesibukannya. Nah ini bagaimana caranya kita kak agar lebih apa ya, menjadikan kebiasaan ini kak lebih konsisten lagi olahraga larinya?
5: Kalau dari saya sih biar orang sama sih sebenarnya, kalau kak, orang baru kita ajak dulu jalan atau jogging. Gak, kalau tidak kita ajak dan memberikan semangat, dia nggak bakalan ikut. Kita ajak dulu jalan atau jogging santai, jangan dulu diajak lari langsung.
0: Oke.
5: Biar ada motivasinya. Motivasinya lebih kuat lagi.
0: Jadi motivasinya diajakin jogging santai dulu kak ya, nanti
5: ya, betul. Ya,
0: ketika itu sudah menjadi kebiasaan, kenapa tidak? Nanti kita ikutkan ke tahap selanjutnya. Oke, nah mungkin kak setelah mendengarkan ini, ada pendengar di mana saja Anda berada, ingin mungkin kiranya bergabung di komunitasnya kakak, apakah ini terbuka untuk umum kak atau seperti apa?
5: Ini kalau kita ini terbuka untuk umum.
0: Oke.
5: Dia pun siapa saja bisa masuk dan ikut, terbuka untuk umum.
0: Oke. Apakah ada misalnya pembiayaan keanggotaan atau seperti apa kak dari komunitas dari Naik Run for City sendiri?
5: Naik Run for City itu kita sudah mau masuk 9 tahun, sampai sekarang kita tidak ada biaya-biaya apapun.
0: Oke, baik ya. Makanya, semuanya bebas ya?
5: Semuanya bebas, free, tanpa full biaya.
0: Oke.
5: Jatuh latihan, kita ada, tidak ada full biaya.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi siapapun itu bisa berarti menghubungi Coach Anto dan juga Coach Arika ya?
5: Langsung aja cek di Instagramnya, kebetulan ada adminnya juga.
0: Iya, di mana itu?
5: Di Naik Run for City Makassar.
0: Oke, Naik Run for City Makassar ya?
5: Ya.
0: Jadi media sosialnya di Instagram saja kak?
5: Ya. Okay. Di Instagram aja.
0: Oke, okay, baik. Jadi bisa dikunjungi nanti di DM saja kak ya kalau ingin mau bergabung. Ya,
5: nanti ada admin yang balas.
0: Oke, okay, baik. Jadi daripada lari sendiri tidak menjadi kebiasaan, kenapa tidak kita gabung ke komunitas kak ya?
5: Ya.
0: Oke.
5: Okay. Kalau komunitas lebih bagus sih.
0: Oke. Okay. Nanti kalau bertanya-tanya kak, perlengkapan apa yang harus saya siapkan ini bagi saya pelari pemula?
5: Cukup sepatu, baju,
0: ya. Oke, itu saja. Ya. Oke, aman ya. Jadi bagi para pendengar, mungkin yang ada wilayah Makassar dan sekitarnya, atau mungkin dari daerah asalnya dan kemudian bekerja di Makassar, tidak masalah juga kak ya untuk dapat bergabung ke sana. Oke, ini luar biasa perbincangan kita dalam Ngobras. Sebelum kita tutup kak, mungkin harapan-harapannya bagi para coach sendiri terkait dengan perkembangan komunitas lari yang ada di Makassar kak, apa saja kak? Silakan, Coach Anto dulu silakan.
5: Mungkin Ardi dulu bisa menjawab.
0: Oke, baik, silakan.
6: Jadi untuk harapannya ke depan, masyarakat lebih aware soal kesehatannya, terus meningkatkan lifestyle lebih sehat ke depannya, bisa dimulai dengan olahraga lari ataupun dengan olahraga lainnya. Nah untuk itu kita juga mengajak teman-teman yang sekitar Makassar yang tidak mempunyai komunitas ataupun ingin latihan bareng, itu kita selalu ada di hari Senin dan hari Kamis. Untuk tempatnya sendiri kita tentatif, bisa dilihat dari official Instagramnya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Coach Anto silakan.
5: Kalau dari saya sih, mungkin dari teman-teman dari Kabupaten tetap semangat terus latihan, tetap persisten, dan jangan lupa rajin-rajin latihan setelah training sama latihan dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Coach atas waktunya malam hari ini. Ya. Sudah memberikan inspirasi, memberikan ilmu bersama kami di RRI Mamuju. Coach Anto dan juga Coach Ardi sudah bergabung. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah mendengarkan kami dalam Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Running is fun. Anak muda sekarang lebih suka ikut komunitas lari. Dan saya pamit bersama dengan narasumber di Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras, ngobrol bareng.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Mapucu malam ini.

0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Senang sekali rasanya Mega Pika kembali menyapa Anda hari ini tepat 7 Juli 2026 ya. Banyak sebutnya ini tanggal yang cantik pendengar. Tanggal 7 bulan 7. 77 2000 tapi 2026 ya. Tapi tanggalnya cantik pendengar. Mega Pika menemani kebersamaan Anda di ruang rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga bukan hanya cantik di kalender tapi juga menghadirkan cerita yang indah, kebahagiaan dan harapan baru bagi kita semua ya di tanggal yang cantik ini. Selamat untuk Anda pendengar setia RRI Mamuju di mana saja Anda berada, yang mungkin malam ini sedang bekerja, bertugas atau mungkin sedang mengemudi di jalan, menjaga keluarga atau juga sedang bersantai dengan secangkir kopi, atau mungkin pendengar masih terjaga menantikan ruang rindu atau menantikan rindu yang belum terjawab. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di ruang rindu malam ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Mega Pika akan menemani Anda di ruang rindu malam ini. Dan kita kembali bernostalgia dengan lagu-lagu di era 80 hingga 2000. Tentunya kalau misalnya pendengar punya lagu yang menyimpan kenangan, atau mungkin Anda ada orang yang ingin Anda sapa tapi kayaknya sudah tidak bisa disapa lagi, Anda bisa menyapanya lewat lagu juga. Jadi bisa dikirimkan salamnya, requestnya di malam ini di 0822 9609096. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ibu Murni.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya, sehat malam hari ini.
1: Alhamdulillah. Kalau Mega sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa Ki Ibu Murni?
1: Ya, lagi monitor ini.
0: Oh, monitor. Monitor sambil apa?
1: Ya, sambil menonton juga.
0: Oh, sambil nonton. Iya, sebentar pi bola.
1: Ya, sebentar pi bola.
0: Nanti
1: apa namanya? Nonton barengnya di sampai lagi vertikal nanti ini.
0: Kemarin ini banyak kecewa karena pulang Portugal.
1: Iya, betul.
0: Tadi ini di tadi tengah malam.
1: Tapi kalau saya itu ya, tidak ada dibilang siapa yang anu toh. Tidak ada saya yang penting.
0: Kemarin siapa sudah pulang kah yang dipilih?
1: Tidak ada saya.
0: Oh, tidak ada, jadi Ibu Murni bebas Ji.
1: Kalau saya itu
0: pokoknya siapa-siapa yang juara ya.
1: Ya, siapa-siapa yang juara.
0: Iya, setidaknya mereka sudah apa memberikan penampilan yang terbaiknya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Ibu Murni, mau lagu apa?
1: Lagunya

0: Terus ada juga Memenanda, ada juga Pak Salman juga, Selamat Malam Pak. Terus ada juga ini di Boteng, ada juga Mida, terus ada juga Amar ini. Dan ada juga Pak Mahir juga ini, mungkin nonton bareng juga ini Pak Mahir di Topalan nanti ini sama Pak Joharudin. Terus ada juga Erwin di Jalan Kemasapi. Dan buat semuanya mau saja tanpa ada dikecualikan.
1: Okay.
0: Yang tugas Mbak Mega lanjut tugas, menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Murni yang ada di Mamuju, di Kali Mamuju ya. Baik, masih menemani kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu malam ini. Kenapa gak panas ya? Okay. Kita buat dingin dulu. Menemani kebersamaan kita malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan juga pendengar, masih kami menantikan Anda dapat bergabung bersama kami. Baik, ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Lia di Mamuju Tengah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Lia lagi apa, Ki?
2: Ini lagi duduk-duduk sambil menikah.
1: Oh, okay. Duduk-duduk. Baik, Ibu Lia, malam ini mau ikut di Rindiani?
2: Saya mau dengar lagunya. Data siapa yang menyanyi, Mbak Mega?
1: Apa itu?
2: Aku Bukan Pintu.
1: Aku Bukan Pintu.
2: Iya.
1: Oke, saya cari dulu
2: deh. Kayaknya cowok yang nyanyi.
1: Aku Bukan Pintu, agak lucu juga judul lagunya. Aku Bukan.
2: Iya.
1: Saya cari dulu salam-salam.
2: Sambil cari, saya kirim salam. Ada tadi Ibu Murni, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Haji Pak Jamili, Pak Mahir, Bapak Ulang, Mama Mita. Ada juga Sidan, Bobby Acore, ada juga Gibran, ada juga Gunawan, Dedi Parma, ada juga Pak Salman, Ibu Nurma di Babana, Ibu Dharma di Pulau Kerampuan, ada juga Asri di Lubuk Timur, Anto di Duri, Pangeran Kodo. Dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Ada lagunya Mbak Mega?
1: Yang Trio Ambisi ya?
2: Ya mungkin itu.
1: Ini Mudi? Oke, baik.
2: Ya. Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan lagu Diana Ross, Someone That You Love Before. Assalamualaikum dari Adi-Adi di Boda-Boda. Selamat malam dan selamat bertugas Mbak Pika. Salam buat semua fans RRI Mamuju di mana saja berada. Request lagu dari Rita Mustasikin, Mawar Merah. Terima kasih. Oke, nanti kalau ada lagunya saya bantu, kalau enggak ada nanti Pak Adi di Boda-Boda boleh ikutan ya. Pendengar, masih panjang kebersamaan kita. Kita hadirkan Rindiani untuk Anda.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pendengar Wasi menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu Mawar Merah tadi yang kami hadirkan. Masih menemani kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu malam ini, masih dapat bergabung bersama kami di 0822 96 09 0996. Baik, kita angkat lagi. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Salam, selamat malam.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Pak Mahir. Kayaknya ini suaranya lagi serak ya?
1: Rindu. Serat ini karena tadi malam.
0: Kenapa tadi malam? Begadang?
1: Berteriak mendukung Portugal, tapi kalah. Akhirnya saya agak anu suaraku ini.
0: Agak drop suaranya.
1: Drop, iya.
0: Kayaknya terlalu semangat tadi malam, Pak Mahir.
1: Betul sekali, karena tinggal 6 menit ini. Tambah waktu kebobolan Portugal. Jadi akhirnya ya harus angkat koper.
0: Iya. Kayaknya banyak fansnya Portugal agak kecewa tadi malam.
1: Ya, namanya permainan Mbak Miga begitu, iya. Harus.
0: Iya,
1: yang betul. Kita terima kalah dan menang.
0: Iya, betul. Tapi sehat sih, Pak Mahir, kan?
1: Alhamdulillah, masih semangat.
0: Semangat ya. Hanya suaranya yang semangat. Semalam tadi malam terlalu semangat.
1: Tapi untuk Ruang Rindu tetap semangat malam ini.
0: Oke, okay, baik. Di tengah suaranya yang sudah teriak semalam masih ini ya. Masih semangat bergabung. Baik.
1: Lagunya Rintuh Lahap.
0: Iya.
1: Rintuh Lahap. Judulnya Ayah.
0: Ayah dia.
1: Iya.
0: Saya carikan ke dulu.
1: Rintuh Rahab.
0: Saya carikan ke salam-salam ke.
1: Salam-salam dulu. Selamat malam ada lihat Ating. Dan juga Ibu Murni. Ada Pak Cuarudin. Pak Rizal, Papa Ulam. Ada juga Bung Roy. Demja Ani. Dia Pengiran Kodok, semoga sehat. Di Jafar Pak Syukur, ada Dharma di Bukat Sahara, Bu Norma, Anto Dienrekan Asri, ada juga Bang Erwin Jalan Taman Sapi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan semuanya saja.
0: Oke.
1: Rindu. Untuk Mbak Miga Pika, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Mahir.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahir ya. Semoga suaranya cepat pulih. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di 0822 96 09 0996, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Baik, saya mau angkat lagi. Ada yang bergabung? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Rindu.
0: Ruang Berbagi, Berbagi Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori lewat Rina. Lagu.
0: Kenapa lewat Rina?
2: Lewat lagu.
0: Oke, Memori lewat lagu. Selamat malam, Pak Maulana.
2: Memori, ya Maulana.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi
2: apa, Ki? Ya, sambil lagi ini mendengarkan Ruang Rindu ini.
0: Oke. Okay. Sambil apa?
2: Ya, sambil baring-baring juga.
0: Sambil baring-baring. Kabarnya sehat?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Bagaimana ya bola? Tadi malam. Oh, nonton juga bola tadi malam, Kak?
2: Iya. Saya lihat di HP saja ini. Di aplikasi.
0: Jadi siapa yang diunggulkan?
2: Dia diunggulkan dengan apa itu namanya, Spanyol kah?
0: Oh, Spanyol, tahu yang juara di.
2: Iya.
0: Oh, luar biasa. Berarti pilihannya Paulana yang juara.
2: Iya.
0: Baik.
2: Karena saya itu Portugal.
0: Oh, kita Portugal atau Spanyol?
2: Spanyol.
0: Oh, Spanyol ya. Pak Mahir yang Portugal sampai hilang suaranya tadi.
2: Itu.
0: Iya, kalau menang
2: memang
0: itu biasa
2: kalau
0: ya.
2: kemarin kemarin ini, tapi anu kah, belakang Liga Spanyol ini karena lihat permainan juga itu.
0: Oh, jadi kemarin Portugal beralih ke Spanyol begitu?
2: Kemarin kemarin mau, tapi ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik. Baik, Pak Maulana.
2: Masih bisa ikut
0: mau lagu apa?
2: Lagunya Britaria Sonata. Ya, carikan saja apa judulnya situ.
0: Oke. Saya carikan. Ya, oh, ini saja. Kau untuk siapa saja ya?
2: Oke.
0: Iya, saya silakan salam-salam, Ki.
2: Yang sudah lewat tadi ada Pak Mahir, Pak Rudi, Pak Jamili, Syukur. Kemudian ada Sidang, ada Albar, Abraham. KMS dengan Bobby. Ada Pak Salman dengan Lulombo. Ada Kiprang di Kota Kembang Bunga-Bunga ya. Ada Karne Janggo. Dan juga Nol juga ini monitor ya. Sriani. Ada Mulia, Bu Murni. Sana ya. Ada siapa lagi ini, Sri di Jawa Timur ya. Kemudian ada Pida juga ya, di Polman juga. Semuanya pendengarnya ini, Ruang Rindu di Malang ini. Semoga sehat selalu semua. Untuk siapa lagi nih?
0: Siapa? Mega. Mega.
2: Selamat malam ini ya.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Di keluarga di sana. Oke, okay, yeah. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Maulana, pendengar Ruang Rindu RRI Mamuju request lagu Bidadari by Andre. Dan semua pendengar RRI Mamuju yang lagi nunggu jadwal siaran langsung Piala Dunia, salam hangat dan setia Argentina. Untuk Mbak Mega, terima kasih. Abdul Wahab Albilal Mapili Barat di Polman. Terima kasih Pak Abdul Wahab yang ada di Polman. Selamat malam untuk Anda yang malam ini juga sambil menantikan sebentar pesta Piala Dunia. Dan juga pendengar, masih kami hadirkan lagu untuk Anda, Ayah dari Rinta.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan lagu Betaria Sonata untuk siapa? Di malam ini tidak lama kebersamaan kita, saya mau angkat telepon terakhir kita sebagai penutup. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan
1: memori.
0: Pak.
1: Iya.
0: Bung Roy di. Iya, apa kabar Bung Roy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi apa Ki malam ini?
1: Lagi santai sambil menantikan ini.
0: Oh iya, sebentar di.
1: Bukan di Argentina, aku dukung ini.
0: Siapa di Mesir?
1: Tim favoritku itu Messi ya.
0: Oh, saya kira Mesir. Messinya di.
1: Messi itu kan ya cara gaya tersendiri. Ya khas.
0: Iya. Jadi kalau Messi pensiun mi bagaimana mi Argentina?
1: Kalau pensiun mi ya, nggak tahu kartu apa mi dikasih.
0: Iya di.
1: Merah kuning hijau.
0: Harapannya sebentar ini.
1: Iya, insya Allah. Nggak tahu jam berapa ini?
0: Jam 12. Kalau info saya dapat.
1: Kalau kita jam 1 di.
0: Kalau di ini infonya 2-3 WIB.
1: Oh, jam 12 itu.
0: Iya. Argentina versus Mesir.
1: Artinya ya, yang mana juga kita favoritkan itu timnas. Kalau pemenang ya diterima saja.
0: Iya, betul.
1: Yang kayak ada poinnya.
0: Iya, betul. Kayak Pak Mahir tadi ini semalam habis mi suaranya.
1: Iya.
0: Menantikan Portugal.
1: Emparentinya bola itu bundar. Sering waktu dan bola itu bergulir, cepat atau lambat kan gol juga akan tercipta itu mereka.
0: Iya, betul.
1: Sama dengan malam ini.
0: Tapi jangan berkecil hati dulu harapannya ya, semoga juara tawa.
1: Iya.
0: Sebentar ya. Kita nantikan.
1: Dengan harapan semoga malam ini juga namanya kedamaian, keberkahan tetap tercipta untuk kita semua juga.
0: Iya. Berarti kita nantikan sebentar 2300 WIB, berarti kita sebentar 00 ya. Sudah masuk di tanggal 8. Kalau
1: salam semua.
0: Iya, silakan.
1: Semoga semuanya sehat.
0: Iya.
1: Spirit semangat. Bisa lagunya di?
0: Iya, terakhir boleh.
1: Lagu apa nih? Itu semuanya saja ini. Lagunya Deloitte. Mengapa harus jumpa? Apakah itu?
0: Oke, saya carikan dulu. Salam-salam, Ki.
1: Kalau ada di, untuk semuanya saja.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali, iya.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat menantikan, iya. Argentina, apakah? Versus Mesir.
0: Oh ya, terima kasih Pak Mahir.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Mahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir sudah menemani kebersamaan kita. Mengapa harus jumpa nanti pendengar sebagai penutup kita malam ini? Terima kasih sudah bersama kami di Ruang Rindu, meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami. Semoga malam ini kita terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan esok hari kita menyambut pagi dengan semangat. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya pamit di Ruang Rindu pendengar, dan selamat malam untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Jadi kita masih menemani kebersamaan kita dan masih kami hadirkan selingan lagu kesenian tradisional untuk Anda.
1: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: Pendengar dengan Renungan Malam yang kami hadirkan mengakhiri perjumpaan kita bersama Mega Pika malam ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita sejak maghrib tadi pendengar dengan beragam program dan informasi. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda Pesta Piala Dunia Argentina versus Mesir. Kita akan hadirkan melalui Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: ya pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara timnas Argentina yang akan menghadapi timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3 dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu mendengar untuk pelatih Osam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai bek sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan nanti akan menyokong duet Imam Asur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasem Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Parifri, asisten Willy Delahout juga dari Perancis yang akan membantu di VAR Room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Fernandes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, yang dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Alistair, masih mengasih bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Alistair, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, yang dituju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya, Cristian Romero dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mas Alistair, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisan, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Ambus, mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, De Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi. Dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Emam, Emam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina. Tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, lalu the foul dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, bagaimana Emam Asyur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola, tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Asyur juga masih menimang-nimang, ya sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi mulut gawang, di sana berbahaya, gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya, dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, kini umpan saja ke sektor kanan, kini ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir dari sektor kanan. Sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina, kuasai sepenuhnya. Kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sergi kiri yang dituju, tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi, dan memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting, dan the foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi, namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo de Paul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Ini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini, Emma Masyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya yang dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya, ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasyan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tujuan adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan, Hasan masih melikuli daun, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, bagaimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16. Penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan, yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez, terjadi dual chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan. Dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan. Sodorkan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero. Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan

0: Gini, umpan tarik berbahaya. Ah, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17, Mohamed Lassine. Mohamed Lassine berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3. Ada Mohamed Hani. Ah, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez. Hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19, Arwan Atia, berikan kepada nomor punggung 8, Emam Asur, utak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia, sudulet aja, gol! Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim, nomor punggung 2. Bek Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Emam Asur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Esto, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
1: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, throw pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
0: Dan ya, kali ini Emam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah. Naon berhasil disapu tadi oleh Cristiano Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Emam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro, umpan pendek saja kepada Cristiano, berhasil Salah mencuri bola sekali ini. Salah berbahaya pendengar, sayang disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia, masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim, umpan 1-2 dia, dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan, kali ini sudah dilakukan, ada Karim Hafiz, umpan saja ke depan, maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju, terjadi kop duel, namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nicola Tagliafico, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez, namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, ada Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan

0: kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Esto dengan sebuah drama yang sangat menarik ini, peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung?
1: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat agak sedikit lengah, bahkan Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir. Iya. Lalu ada serangan balik antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya ya, Mustafa Sobeher ini mampu melakukan blocking. Jadi ya, seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain. Dan ini akan makin membuat ceru pertarungan di lini tengah kedua tim.
0: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz berikan kepada Emam Asur. Emam Asur berebut bola dia. Terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru. Back pass ke belakang berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
1: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya, mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu tapi mencoba membuka ruang, mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka, mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina.

0: ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek batu serangan dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan,
1: artinya open play.
0: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang sedikit hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan ngeblok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi di dressing break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun. Dan ini harus diantisipasi.
1: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait pasir ini, maksud kami Argentina ini tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
0: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya itu lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
1: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
2: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8, saat ini Mesir bangun serangan nomor 15, di sana ada Hafiz dorongan terdatang kepada Ashur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan, kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2, di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Indo Fernandes kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu namun bisa dijangkut oleh pemain dari Argentina tadi, kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina, kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez, mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli keluar dari Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang, ada Martinez, umpan lagi pendek saja pada Paredes, umpan ke sektor kiri, ada ke foul, umpan crossing, mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melengkung ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melikuti ada Paredes, tarik lagi ke belakang, ada Romero menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, hampir melewati sudah menambung bola saat posesinya oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia kepada Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi diputik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Dan itu tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Mohamed Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina saat ini. Masih Leandro Paredes dari sektor tengah, masai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan, dan itu satu pemain Mesir, di sana ada Mohamed Salah. gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Empatnya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina, umpan saja ke depan. Ini serangan balik pun cepat dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Duval, umpan tadi kepada Mark Alisson, namun kembali dicocor saja bola umpan ke pendatar ataupun backpass kepada rekannya. Namun kini tekanan masih dilakukan Argentina. Martinez bisa membantu serangan kepada Mark Alisson dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggo Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Parades. Siap-siap sudah Lionel Messi langsung tendang ke mulut gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan, oh tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, Arawan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Soubir, jaga gawang Mesir, lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Soubir, Mustafa Soubir melempar dia ke kanan. Di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Soubir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya berdiri bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja dorongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuknya dari Zico. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, tidak hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menunggap lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan tanda mohon punggung, dan sana ada Hadi umpan saja ke gawang yang dimaksud tadi, yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar. Lian Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lassin. Ya memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan berdasarkan line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk menguasai bola di sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades, namun bisa dibawa pemain dari Mesir. Oh, cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan dari Mesir, umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohanad Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1 buat sama Husin Hasan. Husin Hasan masih melik-melik dari sekepiri putar Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri. Di sana nomor 15 ada Hapes, umpan 1-2 dia bersama Asyur. Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lasit, umpan dorongkan ke depan yang dituju tadi maksudnya kepada Hapes, umpan lagi kepada Asyur. Terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz? Kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6. Dari sana Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu juga tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi, Julian Alvarez dengan Talifiaku. Talifiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero. Kita masih menantikan Cristiano Romero, berikan umpan pendek saja. Di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari ada Talifiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Alvarez ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mark Alister. Mark Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul, masih De Paul mencoba melilingnya, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain tipego Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina, dorongkan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih melilu Paredes, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi. Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Paul, umpan lagi kepada Paredes, Paredes tarik lagi ke belakang, ini tujuh adalah Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapang pertandingan. Sudah putar dia, melihat rekannya yang menjadi bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi. Tampaknya balik lagi Talfiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes, Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapang pertandingan. Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja diagonal ke sektor kiri dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan yang dituju oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun susah dijangkau. Tampaknya bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang dituju oleh Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wacu tadi Emam Asyur dengan Nate, namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada Novau, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo Novau, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir. Terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim bola ke Susuti, tendangan kaki kiri Lionel Messi, masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir, dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soumir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus melancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipi tendangan bebas sudah dilakukan, namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya tampaknya Mesir menguasai bola, di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, Lisandro Martinez dirikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo De Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada De Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada De Paul. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia diagonal ke sektor kanan yang dituju ada Julian Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan dari De Paul, Julian Alvarez. Talifiaku tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez, namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir.
0: Lihat Mustafa Sobir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina, sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini, ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir, termasuk penjaga gawang Mustafa Sobir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar, saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Sobir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
3: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir. Dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico, hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Sobir, sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan, maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero. Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes. Paredes umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan 1-2, dia berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan, maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir, dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja, sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meluk-luk dia, tendangan langsung dilakukan. Nah, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Sobir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dipuang oleh salah satu pemain, yaitu Mohanad Lassin, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter Mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar, bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1. Dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain. Namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 bek timnas Argentina ini menjegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina, dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan. Terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju, dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar pada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Umpan saja ke depan, namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya. Berbahaya, namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Mohamed Hani. Mohamed Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico. Namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel. Dan pendengar, ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia, dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara. Dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan, wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
0: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah ya, lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi ya, tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16, dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang-peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga, bola akan mentah di para pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
3: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan, umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh oleh dua pemain. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Christian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Christian Romero. Christian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Ah, sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Subir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Subir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasan Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasan Hussein. Hasan Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
4: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim Dini Hari Pro 3 hari bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bu?
0: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan B2B ya. Tapi di saat serangan bertubi-tubi itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16 dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya. Tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
4: Kenapa?
0: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mas Her, dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
4: depan gawang.
0: Di depan gawang
4: Mesir, Mesir ya.
0: Iya. Dan tengah diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung. Ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan syuting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi ke peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marouane Atia ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
4: iya,
0: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
4: kiri,
0: dari sisi kiri mereka melalui pemain Nusana
4: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
0: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
4: dari, oh serangan dari Mesir,
0: dari okay. Mesir, dari Hossein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya
4: Argentina.
0: Ternyata pemain sekelas Hossein Hassan bisa melakukan melewati dua atau tiga pemain. Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya, bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya,
4: yeah,
0: dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
4: Oke, okay, saya harus berikan kredit kepada M. Sober, kiper dari Mesir yang impresif, 3 save, catatan saya tadi ada 3 save yang krusial ya, banget yang dilakukan oleh Mohamed. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
0: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak gitu.
4: Ya.
0: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, dengan
4: ya,
0: 14 clearance termasuk 6 intercept, itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
4: Iya.
0: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan, bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Yeah. Jadi menurut saya itu ya auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hassan tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan
4: yeah,
0: terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan
4: yeah,
0: sepertinya
4: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Astu bahwa ini mental ya.
0: Iya.
4: Skill okay lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
0: Iya.
4: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari pendengar podcast di mana pun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tendangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Di tujuh adalah Hasan, dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, di tempuran tadi dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanan sendiri, namun kembali bola dicocor saja oleh Parades pemain dari Argentina ini, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir, tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah, di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri, serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dia ke sektor tengah, ada Parades, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi maksudnya 7 adalah Lionel Messi ataupun kepada Parades, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mark Alister dari sektor tengah, pertahanan dari Mesir ini, kita masih menantikan menjemput bola, Lionel Messi tarik lagi ke belakang pada Parades, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang ke sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung syuting, oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih amanlah, oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi. Namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez. Sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16 sudah dilakukan. Maksud adalah ya si Ibrahim dorong saja ke depan kepada Hasan. Dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico tadi tampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja tampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan bersama sedua dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan, Hasan tarik lagi umpan ke belakang masuknya kepada tadi Yasir Ibrahim kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Alibaba Paris, ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna, padahal tadi mendapat Ahmad umpat terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wil Al-Faris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya. Tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik kulit dia di area kotaknya. Penalti sendiri sudah lakukan, umpan saja diagonal ke sektor kanan, serang dari Mesir di sana. Itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico, pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister. Dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Ejo Fernandez, kembalikan lagi, melebar dia ke sektor kanan, serang dari Argentina. Di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri, serang dari Argentina. Ada Ejo Fernandez, memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Ejo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi. Lionel Messi mencoba merasak, umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung ke gawang, oh, yang dituju oleh pemain nomor 3 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi. Gini penguasaan bola sepenuhnya, kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan, serang dari Mesir, melilik lidah, mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Oh, lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan mencoba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke alia keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, lempar saja pendek pada rekannya, di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya, di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Ejo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali. Kembali umpan pendek kepada Ejo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo.

Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir sehingga aliran bola kini masih merasuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan, Hussein Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina. Masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mang Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes. Ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau lini serang dari Argentina, dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Luidia, masih mengutik-utik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan. Di sana Talia Piaco langsung sundul ke depan. Oh, masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir, umpan ke depan tadi masuknya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Cristiano Romero, namun kini justru cepat sobat. Apa yang terjadi? Ternyata diulang ya, tampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi, memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan. Ya, hanya lemparan ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir, sudah dilakukan tadi masuknya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina. Nomor punggung 24 Enzo Fernandez meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri, ada Paredes tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang dituju adalah McAllister, tidak jadi dia memberikan umpan namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5 meliuk-liuk dia di sektor tengah, pada ada Enzo Fernandez melawan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Oh, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 dan Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali fresher dilakukan. Masih Argentina sulit tadi, Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes, umpan jadi lebar Lionel Messi, menang bola sejenak, menggiring-giring, melihat satu pemain dari Mesir. Oh, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi masuknya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir, ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola oleh Alvarez. Oh!
upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja langsungkan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi

0: jinak berputar-putar dia pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh, cantik sekali bagaimana open back kill tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditahan walaupun di-clearing oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes mencoba nambulan, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampunya, dan terjadi lagi duel di sektor kanan. Bukan sebuah pelanggaran, justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi umpan kepada nomor punggung 10, ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico shooting, masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah, menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina, dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir kedua pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ialah di Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya, karena memang diawali kita tunggu
2: ya, kita tunggu saja.
3: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
0: Ya, ternyata dibatalkan.
1: Batalkan. Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
2: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir, setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16, ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi, namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo de Paul, umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja, berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Mohamed Salah, Mohamed Salah berhasil dia menggiring bola, melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina. Hanya

0: rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
2: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi dari dunia olahraga, kemudian juga informasi-informasi seputar Sulawesi Barat, dan informasi juga dari dunia ekonomi akan hadir untuk Anda hingga pukul 9 nanti. Dan semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap sehat ya, dan juga tetap baik juga, apalagi juga ini pagi ini ya, para pecinta sepak bola tanah air baru saja disuguhi dua pertandingan menarik di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan terkait itu pendengar, kita akan hadirkan informasinya untuk Anda dari dunia olahraga.

Ya, pendengar, laga yang berlangsung hari ini ya, mulai dini hari tadi juga telah usai pertandingan antara Argentina menghadapi Mesir. Ya, pendengar, timnas Argentina memastikan tiket 8 besar Piala Dunia 2026 setelah sukses menutup pertandingan yang menarik dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium, Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 di babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim, sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka peluang dengan menciptakan beberapa peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Tapi kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58. Namun akhirnya dibatalkan setelah wasit meninjau VAR. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyerangan. Ada Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Kini Mesir benar-benar unggul 2-0 atas Argentina. Namun Argentina berhasil memperkecil keunggulan melalui Cristian Romero melalui gol sundulan. Mustafa Sobir sempat menepis bola, tetapi bola tetap masuk ke gawang. Argentina akhirnya menyamakan kedudukan lewat Lionel Messi di menit ke-83, memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Mesir mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru kembali unggul menit ke-92 lewat Enzo Fernandez melalui sundulannya, dan Argentina menang atas Mesir lewat gol keunggulan yang diciptakan Enzo Fernandez. Sementara itu di pertandingan lain, yang mana bagan selain ataupun juga yang akan berhadapan dengan Argentina, ada laga Swiss menghadapi Kolombia. Ya, laga berlangsung ketat sepanjang pertandingan, namun hingga peluit akhir skor kacamata atau skor 0-0 hingga extra time juga masih tetap 0-0, dan laga dilanjutkan dengan adu penalti dengan akhirnya kemenangan diraih Swiss dengan skor 4-3. Dan berkat laga yang sudah berlangsung sejak malam hingga pagi hari ini ya, menghasilkan pertandingan di babak 8 besar antara Argentina yang akan menghadapi Swiss, dan jadwalnya berlangsung Minggu 12 Juli mendatang. Juga pertandingan lain yang akan berlangsung di 8 besar ada Prancis menghadapi Maroko, Spanyol Belgia, dan ada pun laga yang cukup menarik juga, Norwegia Inggris.

Dari informasi lainnya, Roberto Martinez mengundurkan diri usai Portugal disingkirkan Spanyol. Kekalahan 0-1 mengakhiri kiprahnya bersama Seleção das Quinas di Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 52 tahun itu memimpin timnas Portugal sejak 2023 hingga kontraknya berakhir selepas Piala Dunia 2026. Baginya bertahan usai kegagalan itu bukan keputusan yang masuk akal. Sebelum menangani Portugal, Martinez lebih dulu melatih timnas Belgia. Martinez juga pernah melatih klub Inggris yaitu Everton, Wigan dan juga Swansea. Martinez menilai kekalahan Portugal bukan sebuah kegagalan besar dalam perjalanan mereka. Ia tetap bangga dengan perjuangan tim meski harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan diakui sang pelatih sulit untuk terus konsisten dan terus menerus lolos. Ada banyak penentu seperti tendangan yang mengenai tiang gawang dan inilah yang bisa menentukan hasil di Piala Dunia. Pelatih asal Spanyol itu tidak menyesal memainkan Cristiano Ronaldo selama 90 menit penuh. Ia percaya keputusan tersebut tepat dalam perjuangan Portugal saat menghadapi timnas Spanyol.

Di luar sepak bola tentunya ada pemain striker dari Norwegia. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland yang mencuri perhatian. Iya, Erling Haaland mencuri perhatian lewat aksi impresifnya di lapangan tentunya, tetapi juga dengan gaya berbusananya yang khas. Dengan tinggi badan mencapai 1,95 meter, Haaland selalu tampil mencolok saat menghadiri berbagai acara termasuk ketika mengenakan setelan jas. Ia juga dikenal sebagai penggemar sneakers dan kolektor tas Hermes. Selain itu, Haaland memiliki ciri khas berupa rambut panjang yang kerap dikuncir rapi. Menariknya, selama 90 menit pertandingan dengan intensitas tinggi, kuncir dan rambut pirangnya hampir tidak pernah berantakan. Ada satu lagi cara unik Haaland merepresentasikan dirinya, ikat rambut yang ia kenakan selalu disesuaikan dengan seragam tim. Ikat rambut pun menjadi salah satu fashion statement yang mencuri perhatian sepanjang pertandingan Piala Dunia 2026. Saat menghadapi Senegal pada fase grup, Haaland mengenakan jersey tandang hitam yang terinspirasi semangat bangsa Viking. Kemudian di 16 besar, saat Norwegia menghadapi Brasil, Haaland juga tampil serasi dengan ikat rambut merah navy. Warna tersebut sesuai warna jersey yang dikenakan Norwegia saat itu. Pemain asal ataupun kelahiran Inggris ini pun kembali membawa timnya kepada kemenangan dengan skor 2-1. Haaland diketahui memakai ikat rambut dari brand yang berbasis di Norwegia itu Nike. Ia pun berkolaborasi dengan brand tersebut untuk merilis edisi terbatas khusus Piala Dunia. Dan produk tersebut pendengar dikemas dalam kotak berisi 8 ikat rambut yang diseleksi langsung oleh Erling Haaland. Jadi setiap produk ini dilengkapi dengan manik Haaland yang dibuat khusus untuk memberikan sentuhan personal. Dilihat dari situasinya, paket ikat rambut Haaland Edition Piala Dunia 2026 ini dipasarkan seharga 28 euro atau sekitar 575.000 rupiah.

0: Ya pendengar, tentunya kalau membicarakan Piala Dunia ataupun juga olahraga tidak ada habisnya gitu ya. Selalu saja ada hal menarik yang bisa untuk dibicarakan. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin baca berita dari dunia olahraga lainnya, Anda juga bisa akses di laman resmi kami di rri.co.id. Informasi lain pendengar masih kami akan hadirkan pagi hari ini, tetap bersama kami.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Siaran kami bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Pendengar, informasi dari Sulawesi Barat, Pemkab Mamuju optimis usulan pembentukan daerah otonomi baru berupa perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Barat dapat terrealisasi. Hal ini menyusul dukungan penuh dari Komisi 2 DPR RI dan target pembahasan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP pada Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju Sutina Suhardi dalam wawancara usai membuka acara UMKM Expo 2026 di Rumah Adat Mamuju Minggu 6 Juli lalu. Sutina menjelaskan bahwa Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya masih berstatus kabupaten, bukan kota, dan hal ini menjadi salah satu alasan kuat perlunya transformasi. Bupati berharap usulan ini bisa masuk dalam target pembahasan DOB yang akan didorong ke DPR RI dari Kementerian Dalam Negeri pada akhir Desember 2026. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berdoa dan optimis terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Mamuju.

Informasi lain, pendengar, ribuan peserta memadati pusat kota Polewali pada Minggu 4 Juli 2026 lalu untuk mengikuti event lari Mandar Running Fest 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang olahraga terbesar di Sulawesi Barat untuk tahun ini. Sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, peserta dari berbagai usia dan komunitas sudah memadati garis start di lapangan Merdeka dengan mengenakan jersey dan nomor dada. Mereka siap menempuh rute sejauh 5.000 dan 10.000 yang melintasi sejumlah ikon kota Polewali. Ketua Panitia Miftahul Khair Nur Ali Mubar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Dan event ini turut dihadiri juga Pemkab Polewali Mandar, Polres Porman, dan jajaran instansi terkait. Mandaran 2026 ditutup dengan pembagian door prize dan foto bersama. Panitia mengharapkan bahwa kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan yang dapat terus memperkuat sport tourism dan ekonomi lokal Polewali Mandar.

0: Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Berita Sentral disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat